Dan Portugal versus Kroasia, teman Pro 2 ya. Dengan hasil akhir tadi 2-1, teman Pro 2, congratulations aja nih buat kamu pendukungnya Portugal ya, melangkah ke babak selanjutnya yang akan menghadapi Spanyol. Oke, teman Pro 2, masih dengan lagu-lagu yang keren banget menemani aktivitas kamu di siang hari ini, teman Pro 2 ya. Sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2, jangan pindahin frekuensi kamu. Tetap di 90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih dengan Irma di Pro 2 Santai Siang ya, teman Pro 2. Dan aku juga mau nyapa nih buat semua fans sepak bola ya, Piala Dunia 2026 nih. Spesial banget nih, akan berhadapan juga nih ya Portugal, karena baru menang 2-1. Teman Pro 2 akan berhadapan dengan Spanyol nanti ya di babak 16 besar. Jadi ini cukup sulit juga, karena dengan Kroasia tadi banyak sekali dramanya. Intinya Portugal menang. Oke teman Pro 2, selamat siang aja nih buat kamu yang masih terus konsen di 90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu ya. Lagi pada bersuka cita nih di studio RRI Jayapura ya, pendukungnya Portugal pada sumringah semua di siang hari ini ya. Sepertinya hari ini menjadi weekend yang sangat luar biasa bagi fans Portugal ya, bisa tersenyum, tidak ada galau, dan menghadapi hari Sabtu besok dengan penuh senyuman yang pasti ya. Ditambah tanggal muda lagi ya teman Pro 2 ya. Oke teman Pro 2, masih dengan lagu-lagu yang keren banget. Jangan pindahin frekuensi kamu, tetap di 90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: di album ini gue pengen refreshing gitu ya.
1: Albumnya Slang sekarang kenapa begini?
2: Ya begitu, gak ada yang lain.
3: Dijogetin aja deh, dilemesin aja.
4: Ya teman-teman kasih keleluasan buat saya.
5: Ya nanti lu mesti denger lah. This is music Slang ya gitu.
0: Peace. Yeah.

Cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses.

0: Live for Yay Info.
1: Es krim, es krim. Es krimnya, Bu. Es krim.
2: Bang, bang, es krim. Sini, Bang.
1: Neng, es krim, Neng.
2: Iya, masa rendang? Ah, siap, Bang.
1: Si Neng bisa aja. Mau rasa apa, nih?
2: Moka.
1: Moka.
2: Ada nggak?
1: Ada, Neng, ada.
2: Enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
1: Ya, saya, Neng. Ini turun-temurun. Keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
2: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
1: Waduh, Neng. Siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
2: Saya kasih tahu ya, Bang.
1: Iya, iya, iya.
2: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
1: Gile, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut Abang, Neng.
2: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang? Kalau gitu es krimnya gratis ya?
1: Iya, sih, Neng. Tega, ah.
0: FYI for Yay Info. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

Tahukah kamu, tempe merupakan makanan khas Indonesia yang kaya akan kandungan gizinya. Tempe menyediakan 41% kebutuhan protein harian kamu. Berbeda dengan makanan sumber protein lainnya yang juga mengandung lemak yang tinggi, tempe hanya mengandung lemak yang sangat sedikit.

0: KPI for Yay Info. Yeay, mandangin langit. Lagi sedih ya, bro?
1: Langitnya luas, warnanya biru lagi.
0: Oh, pengen tahu kenapa langit warnanya biru?
1: Kenapa?
0: Begini ceritanya ya. Pada dasarnya, langit tidak berwarna. Tapi karena efek dari matahari, langit pun bisa berubah jadi biru. Kok bisa? Ini karena matahari memancarkan gelombang cahaya dengan frekuensi tertentu. Bagian dari frekuensi ini adalah frekuensi cahaya tampak yang bisa ditangkap oleh mata manusia. Jika mata bisa menangkap seluruh spektrum, maka cahaya yang terlihat adalah putih. Atmosfer bumi terdiri atas banyak gas dengan dua unsur utama yaitu oksigen dan nitrogen. Kedua unsur ini menghamburkan spektrum warna biru, ungu, dan nila. Mata manusia lebih sensitif terhadap warna biru daripada nila dan ungu. Jadi ya gitu deh, langit terlihat berwarna biru. Nah, jangan sedih. Langit gak bakal berubah warna juga kok kalau kamu sedih. Dia memang orangnya begitu kok, gak usah dipikirin. Dari kecil juga begitu.
1: Yeh, kamu siapa yang sedih? Orang cuma mandangin langit kok.
0: Hah? FYI, for Yay Info.

100 sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, bolehlah.

RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bro, pesan kopi lagi sudah. Ini saya juga udah gelas keempat hari ini.
1: Empat? Kok minum kopi kah? Atau minum keberanian hidup?
2: Santai, biar melek. Deadline numpuk. Scroll medsos nggak berhenti. Tidur nanti saja.
1: Nah, itu dia masalahnya. Ngopi kebanyakan bukan bikin produktif. Malah bikin deg-degan, susah tidur, cemas, bahkan makambu.
0: Pantesan ya. Akhir-akhir ini, jantung saya ini sering berasa balapan.
1: Kafein berlebihan bisa bikin tong pu tubuh nih capek tanpa tong sadari. Fokus turun, emosi naik, dan tidur jadi berantakan.
0: Jadi, harus stop total begitu?
1: Tra juga sih. Ngopi itu boleh, tapi tahu batas dong. Cukup 1-2 cangkir sehari. Jangan lupa minum air putih dan istirahat.
0: Kayaknya memang saya ini lebih butuh tidur daripada kopi toh.
1: Nah, itu baru sadar.
3: Ngopi boleh, asal nggak berlebihan. Sayangi tubuhmu.

1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.

0: YII for Yay Info. Belanjaan aku.
1: Apaan nih?
0: Ini ada kue, ada sirup, ada gula. Pokoknya buat sebulan deh.
1: Mau disimpan di mana?
0: Itu di dapur sana, pantry.
1: Oke deh. Sini aja ya.
0: Jangan di situ, nanti disemutin.
1: Loh, emangnya kenapa?
0: Loh, semut kan suka yang manis-manis.
1: Mana di sini enggak ada semut? Gimana sih?
0: Tuh, lihat tuh. Tuh, kelihatan enggak tuh?
1: Oh, iya.
0: Tuh, dia baris-baris dan nyampe ke sini.
1: Iya, jalannya pada berbaris-baris ya. Kenapa bisa begitu ya?
0: Mau tahu kenapa semut suka berjalan berbaris? Begini ceritanya. Semut adalah hewan yang hidup berkelompok. Jika pergi ke suatu tempat untuk mencari makan, semut akan melakukannya bersama-sama. Ketika berjalan pun, mereka akan selalu bersama dan mengikuti kelompoknya. Nah, garis yang mereka bentuk saat berjalan adalah karena mereka akan mengendus aroma teman di depannya. Aroma yang ditinggalkan oleh semut itu dinamakan feromon. Dengan cara itulah, semut bisa mengikuti teman di depannya dan mengetahui jalan. Saat berjalan, semut juga akan meninggalkan aroma di tempat yang sudah ia lewati. Sehingga saat akan kembali ke sarangnya, mereka tidak akan salah arah. Biasanya saat berjalan keluar sarang, semut akan dibimbing oleh semut pemimpin. Semut akan berjalan mengikuti pemimpinnya yang meninggalkan aroma di belakangnya, sehingga semut-semut lain bisa mengikutinya.
1: Oh, begitu ya. Berarti gak enak amat ya jadi pemimpinnya semut.
0: Kenapa?
1: Bis bau.
0: FYI for Yay Info.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

Judi online, banyak yang bilang gampang, cuma main klik-klik di layar. Tapi sebenarnya, ini sistem yang dirancang untuk bikin kita ketagihan. Setiap putaran, setiap taruhan, ada algoritma yang membuat kita terus berharap menang. Kamu menang sedikit, dan otak kita langsung melepaskan dopamin. Itu rasa senang sementara, bikin kita ingin terus main. Tapi di balik layar, peluang kalah jauh lebih besar daripada menang. Selain itu, banyak platform judi online pakai sistem kredit instan. Artinya, kita bisa taruhan pakai uang yang bahkan belum kita punya. Dan kalau kalah, hutang bisa menumpuk tanpa terasa. Dampaknya tidak cuma finansial, stres, insomnia, konflik dengan keluarga, sampai depresi, itu nyata. Tapi seringkali, orang tidak sadar karena sensasi menang sesaat menutupi risiko. Jadi, kalau kamu pikir cuma main-main, pikir lagi, judi online itu ilusi kemenangan cepat. Ilusi itu bisa bikin kita kehilangan kontrol, waktu, uang, bahkan diri sendiri. Pilihan yang kamu buat hari ini menenun cerita hidupmu. Esok, berhenti sekarang, raih masa depan yang lebih terang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura.

ekologis hutan mangrove. Sebagai pelindung garis pantai, mencegah intrusi air laut, sebagai habitat berbagai jenis burung dan biota laut, menjadi tempat memijah dan berkembang biak ikan, kerang, kepiting, dan udang. Sebagai pemasok sistem rantai makanan organik untuk organisme di sekitarnya, menghasilkan bahan pelapa

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Carnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 2 FM.

0: ya Pengurus. Kasihan, sini aku keringkan badanmu ya.
1: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
2: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
3: Ayo!
4: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ini jerawat kok gak hilang-hilang sih? Padahal udah aku obatin. Semua makanan pandangan dokter juga gak aku makan. Why oh why?
1: Bisa jadi handphone kamu tuh penyebab munculnya jerawat.
0: Hah? Apa hubungannya coba?
1: Nih, sebuah penelitian yang dilakukan oleh sejumlah ahli dari London School of Hygiene and Tropical Medicine Inggris menemukan kalau handphone ternyata memiliki bakteri 18 kali lebih banyak dan berbahaya dibandingkan bakteri toilet.
0: Serius?
1: Serius. Kebayang kan, ada 1000 jenis bakteri yang ada di handphone kamu.
0: Hah? Oh my God, mesti sering-sering bersihin

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: Bro, pesan kopi lagi sudah. Ini saya juga udah gelas keempat hari ini.
1: Empat? Kok minum kopi kah? Atau minum keberanian hidup?
0: Santai, biar melek. Deadline numpuk. Scroll medsos nggak berhenti. Tidur nanti saja.
1: Nah, itu dia masalahnya. Ngopi kebanyakan bukan bikin produktif, malah bikin deg-degan, susah tidur, cemas, bahkan makambu.
0: Pantesan ya. Akhir-akhir ini, jantung saya ini sering berasa balapan.
1: Kafein berlebihan bisa bikin tong pu tubuh nih capek tanpa tong sadari. Fokus turun, emosi naik, dan tidur jadi berantakan.
0: Jadi, harus stop total begitu?
1: Tra juga sih. Ngopi itu boleh, tapi tahu batas dong. Cukup 1-2 cangkir sehari. Jangan lupa minum air putih dan istirahat.
0: Kayaknya memang saya ini lebih butuh tidur daripada kopi toh.
1: Nah, itu baru sadar.
0: Ngopi boleh, asal nggak berlebihan. Sayangi tubuhmu.

Masihkah kita mempersoalkan tentang warna kulit atau warna rambut? Sementara kita punya bendera yang sama, merah putih. Apa kita lupa? Indonesia merdeka karena adanya keberagaman, baik suku, bahasa, dan agama. Beragam tentunya berbeda-beda. Meski berbeda, para kesatria negara tetap bersatu untuk merebut kemerdekaan bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Berbeda bukan berarti buruk. Lihat saja pelangi, indah bukan? Jutaan manusia terkagum melihatnya. Bukankah kopi yang pahit akan lebih terasa nikmat dengan tambahan sedikit gula yang manis? Lantas, apakah kita harus berdebat dengan semua perbedaan? Bermusuhan? Atau gontok-gontokan? Tidak. Karena berbedalah kita belajar bagaimana bertoleransi antar sesama. Semoga dengan sikap toleransi, damai selalu

0: Bukanlah. Begini ceritanya. Lilin sudah dipakai sebagai penerangan oleh bangsa Mesir sejak 3000 sebelum Masehi. Lalu, pada tahun 1000 Masehi, bangsa Romawi mulai menggunakan lilin dengan sumbu yang terbuat dari tumbuhan alang-alang. Pada saat itu, lilin dibuat dari lemak binatang, terutama lemak sapi dan ikan paus. Namun, lilin pada saat itu mengeluarkan asap hitam, sehingga membuat mata jadi pedih, serta menebarkan aroma lemak yang tak sedap. Nah, seiring perkembangan zaman, lilin pun mulai dibuat dari sarang lebah yang aromanya lebih wangi. Pada abad ke-19, ahli kimia dari Prancis, Michel Eugène Chevreau, berhasil memisahkan asap lemak dari gliserin, sehingga menghasilkan bahan bernama asam stearat yang bisa membuat lilin lebih berkualitas. Terus ditemukan bahan spermaceti dan parafin sebagai bahan baku pembuat lilin yang bersifat tidak mudah lembek dan tidak menimbulkan bau serta tidak bikin mata pedih. Begitu ceritanya.
1: Wah, ternyata bukan tetangga kita. Pantas rumahnya masih gelap aja. Pasti dia belum nemu lilin.
0: FYI, for yay info.

Sobat kreatif, punya talenta di dunia tarik suara? Punya grup musik, grup band, atau grup vokal? Saatnya kamu berkreasi dan terkenal melalui RRI Prodway FM Jayapura lewat program acara Indonesia Pro Indie.

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang selalu hadir di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan dianggap sebagai salah satu permasalahan sosial yang sangat sulit untuk diuraikan apabila tidak diatasi dengan segera dan menemukan akar permasalahan dari penyebab kemiskinan. Kemiskinan secara umum merupakan kondisi ketidakmampuan seseorang secara ekonomi untuk dapat memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut ditandai oleh rendahnya kemampuan pendapatan seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Faktor penyebab kemiskinan

kreatif, punya talenta di dunia tarik suara, punya grup musik, grup band, atau grup vokal, saatnya kamu berkreasi dan terkenal melalui RRI Pro 2 FM Jayapura lewat program acara Indonesia Pro Indie.

0: Heh, Cupu, mau kemana kamu?
1: Aku mau ke kantin beli makan, Kak. Permisi.
0: Heh, enak aja beli makan. Sini mana uangmu? Kamu itu cupu di sekolah ini. Gak usah sosokan beli makan di kantin lah. Kantin itu gak cocok buat orang kayak kamu.
1: Tapi Kak, aku gak punya uang lagi, Kak. Itu uang terakhirku minggu ini.
0: Bodoh amat. Sini gak uangmu? Atau aku bikin malu kamu satu sekolah ya? Eh, Cak, kamu ngapain sih pukul Gaby? Sini, ikut ibu ke ruangan. Iya. Cak, dengar ibu ya. Apa yang kamu lakukan kepada Gaby itu termasuk asi bullying. Itu gak baik, nak. Dengar ya, bullying adalah satu bentuk tindakan agresif yang dilakukan seseorang dengan sengaja dan berulang kali dengan tujuan untuk melukai atau mengakibatkan ketidaknyamanan pada orang lain. Bullying bisa dilakukan secara fisik, lisan, maupun cara lain yang lebih halus seperti memaksa atau memanipulasi.
2: Ih, tapi aku hanya minta uang Gaby aja, Bu.
0: Cak, kamu itu sudah mengintimidasi dan mengancam Gaby sampai dia ketakutan begitu. Gak boleh ya, bullying itu dapat berpengaruh untuk kesehatan mental Gaby. Gaby, kamu baik-baik aja. Tenang ya, ada Bu Guru di sini lindungi Gaby. Jadi jangan takut.
1: Iya, Ibu. Gaby baik-baik aja, Bu.
0: Ya sudah, Cak, minta maaf sama Gaby. Dan kalian berbaikan ya. Ibu gak mau ada kasus bullying di sekolah ini.
2: Siap, Ibu.
3: Stop bullying. Jangan biarkan siapapun merasa tersisih. Jadilah teman yang baik.

Sobat kreatif, punya talenta di dunia tarik suara? Punya grup musik, grup band, atau grup vokal? Saatnya kamu berkreasi dan terkenal melalui RRI Prodway FM Jayapura lewat program acara Indonesia Pro Indie.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Indonesia. Berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda cara menyebut rumah. Tetapi kita berdiri di tanah yang sama. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita disatukan oleh rasa kebersamaan. Perbedaan bukan pemisah, melainkan kekuatan untuk membangun bangsa. Saat kita bersatu, Indonesia menjadi lebih kuat. Kita Indonesia, bersama dalam keberagaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

0: Hi for Yay Info.
1: Hai. Hai.
2: Dia lagi. Mau apa?
1: Gak mau apa-apa.
2: Pasti mau cerita kan? Itu. Demukanya udah kelihatan tuh. Pasti mau ngomong begini ceritanya. Iya kan? Ayo mau cerita apa? Coba.
1: Awan.
2: Boleh cepetan, ya? Cepetan kalau mau cerita deh.
1: Begini ceritanya.
0: Awan ada yang berwarna putih atau juga kelabu. Awan yang berwarna putih disebabkan titisan air di dalam awan yang rata saat cahaya matahari masuk secara sama rata. Dalam kata lain, cahaya yang masuk ke dalam awan sama dengan cahaya yang keluar dari awan. Jadi kesamarataan itulah yang menyebabkan awan berwarna putih. Tetapi bagaimana dengan awan yang mendung atau awan yang berwarna kelabu? Awan kelihatan kelabu bukan karena ia berubah warna. Hal ini disebabkan jumlah cahaya yang keluar dari awan kurang dibanding cahaya yang masuk. Jadi, awan kelihatan kelabu dan gelap dibandingkan dengan benda lain yang kita lihat. Warna kelabu sebenarnya adalah putih gelap. Begitu.
2: Mau putih kek, mau hitam, mau kelabu, mau biru, mau hijau.
1: Mana ada hijau?
2: Yang penting kita makan doclang.
1: Apa itu doclang? FYI for Yay Info.

0: planet yang
1: balik lagi di frekuensi 90,1 MHz per 2 RRJ per teman terbaik kamu. Udah di pukul 18.56 menit waktu Indonesia Timur. Jaga malam bareng aku Echa di sini, nemenin kamu sampai beberapa jam ke depan teman berdua. Selamat malam aja buat kamu yang lagi stay tune dengerin program Badua RRJ Pura di malam hari ini. Teman berdua, satu lagu dari Sal Priadi lagi nemenin kamu dari planet lain. Dan masih banyak lagu-lagu pilihan Pradua Jayapura lainnya yang pengen aku share untuk pendengar kamu. So, tetap stay tune terus bareng program Pradua Jayapura, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Balik lagi bareng aku Echa di sini, masih nemenin kamu temuin Pro 2. Udah di pukul 19 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur, temuin Pro 2 ya. Satu lagu dari Gace baru udah nemenin kamu di malam hari ini, temuin Pro 2. Dan ya, selepas ini aku pengen kasih ke kamu informasi-informasi terupdate yang pengen aku share untuk orang dengar kamu di malam hari ini, nemenin kamu, temuin Pro 2 yang lagi beraktivitas atau apapun itu, temuin Pro 2. Aku pengen share untuk orang dengar kamu biar kamu gak ketinggalan ya informasi-informasi terbaru, terupdate tentunya gitu ya. So, jangan diganti frekuensi kamu, tetap stay tune terus bareng program Aduara RJ Bura, teman terbaik kamu.
1: Kasian banget dia.
2: Siapa?
1: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
2: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
1: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
2: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
3: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan

0: Balik lagi di frekuensi 90,1 MHz Pro 2 RRJ, pro teman terbaik kamu, teman Pro 2. Satu lagu dari Sela on 7. Memori baik udah nemenin kamu di malam hari ini. Dan aku pengen nemenin kamu dulu dengan info Pro 2 ya, teman Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi pertama datang dari serial prequel Legally Blonde bertajuk L pada musim pertamanya yang tayang di platform pengaliran streaming Prime Video langsung memberikan penghormatan khusus untuk mendiang aktor James Van Der Beek, teman Pro 2. Aktor berusia 48 tahun tersebut meninggal dunia pada Februari 2026 setelah berjuang melawan kanker kolorektal 5 bulan sebelum penayangan perdana serial tersebut pada Juli, teman Pro 2. Ucapan penghormatan tersebut disampaikan melalui kartu judul bertuliskan untuk mengenang James Van Der Beek berwarna merah muda yang muncul sebelum kredit akhir pada episode ketiga serial tersebut berjudul You're Not the Girl I Thought You Were, teman Pro 2, dilansir dari siaran The Bollywood Reporter Kamis tanggal 2 bulan Juli waktu setempat, teman Pro 2. Menurut laporan tersebut, karakter yang diperankan Van Der Beek dalam serial tersebut sebagai teman ibu Elle, Eva Woods, diperankan oleh June Jane Rappel. Hingga Elle Woods, teman Pro 2, akhirnya mengungkapkan kejahatan yang dilakukannya, teman Pro 2. Produser eksekutif serial tersebut, Reese Witherspoon, menyampaikan rasa dukanya melalui cerita akun Instagram saat berita kematian Van Der Beek diumumkan pada Februari lalu, teman Pro 2. Witherspoon mengenang Van Der Beek sebagai pribadi yang berbakat dan baik hati, teman Pro 2. Noah Beck, lawan mainnya dalam film Sideline 2, mengenang pengalaman bekerja dengan Van Der Beek sebagai sebuah penghormatan. Dalam serial L, Van Der Beek berperan sebagai Dan Wilson, teman Pro 2. Peran layar lebar terakhir Van Der Beek adalah dalam film The Gates yang dirilis pada Maret, serta Sideline 2 Intercept yang dirilis pada November 2025, teman Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi yang kedua, teman Pro 2, pembalap Lewis Hamilton mengakui bahwa sosok Kim Kardashian menjadi salah satu sumber kebahagiaannya, teman Pro 2. Dilansir dari People Kamis kemarin waktu setempat, hal ini Hamilton sampaikan saat penyiar David Croft menggoda dan bertanya kepadanya, teman Pro 2. Pertanyaan tersebut lantas disambut sorak-sorai penonton yang kemudian disusul pembalap lain melontarkan pertanyaan apakah itu karena mobil yang cepat atau karena pacar baru, teman Pro 2. Hamilton kemudian menyampaikan rasa terima kasih kepada tim F1-nya lalu diakhiri dengan menyebut nama Kim, teman Pro 2. Dia mengakhiri dengan menambahkan, teman Pro 2, bahwa ini adalah tim yang luar biasa dan mereka sangat ramah. Tahun pertama jelas sangat sulit, tetapi akhirnya melihat kerja keras yang mereka semua lakukan akhirnya membawa mereka kembali ke tempat yang mereka inginkan. Dan tentu saja itu Kim, teman Pro 2. Nah, kemudian Croft kemudian menyebut turut senang dengan apa yang dirasakan Hamilton, teman Pro 2. Sebelumnya pada Grand Prix F1 Monaco, pembalap ini terlihat memberikan kecupan pada Kardashian yang saat itu hadir bersama Chloe, saudara perempuannya, teman Pro 2. Hamilton mengaku senang mendapatkan dukungan dari Kim, teman Pro 2, dan pasangan ini diperkirakan menjalin hubungan asmara sejak awal 2026 setelah mengenal sejak lama. Keduanya mulai menarik perhatian setelah terlihat bersama dalam acara Super Bowl dan Coachella, teman Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya datang dari aktor Hollywood Dwayne Johnson memberikan bocoran bahwa film Moana 3 sedang dalam proses pengembangan dengan Disney, teman Pro 2. Meski demikian, teman Pro 2, Dwayne Johnson menegaskan bahwa fokus utama saat ini masih tertuju pada perilisan film live action Moana. Dalam film ini, Dwayne Johnson memerankan karakter setengah dewa bernama Maui, teman Pro 2. Dwayne Johnson dan Aulil Carvalho diperkirakan akan kembali mengisi suara sebagai Maui dan Moana dalam film ketiga. Film Moana pertama meraup pendapatan global sebesar $680 juta Amerika Serikat saat dirilis pada 2016. Popularitasnya kemudian melonjak pesat di Disney Plus hingga menjadi salah satu judul yang paling banyak ditonton di platform streaming tersebut. Nah, film pertama berkisah tentang putri kepala desa yang pemberani yang dipilih oleh lautan untuk memulihkan kemakmuran pulau tempat tinggalnya. Sementara itu Moana 2 awalnya dikembangkan sebagai serial untuk Disney Plus sebelum akhirnya diubah menjadi film layar lebar. Nah, setelah mencatat pembukaan fantastis sebesar $225 juta Amerika Serikat pada akhir pekan Thanksgiving 2024, sequel sukses dengan total pendapatan $1.59 miliar Amerika Serikat di seluruh dunia, teman-teman beradu eh. Dalam film kedua, Moana kembali berlayar ke lautan lepas untuk menemukan sebuah pulau tersembunyi dan mematahkan kutukan. Hingga kini detail alur cerita Moana 3 masih dirahasiakan, teman-teman beradu eh. Adapun film live action Moana dibintangi oleh Dwayne Johnson dan pendatang baru Catherine Lagailas sebagai Moana, disutradarai Thomas Kail dengan naskah yang ditulis oleh Jared Bruce dan Dana Ledoux Miller, teman beradua. Film Moana ini dijadwalkan akan tayang di bioskop pada 10 Juli mendatang, teman beradua.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir, teman beradua, datang dari bintang K-pop G-Dragon resmi ditunjuk sebagai duta kehormatan untuk sidang ke-48 Komite Warisan Dunia UNESCO yang akan digelar di Busan, Korea Selatan, teman beradu eh. Korea Heritage Service menyatakan bahwa penunjukan penyanyi sekaligus rapper yang memiliki nama asli Kwon Ji-Wong didasarkan pada pengaruh globalnya. Kontribusinya terhadap budaya dan seni serta upayanya dalam mempromosikan berbagai kegiatan untuk kepentingan publik serta kepedulian terhadap isu-isu sosial melalui karya seni, teman beradu eh. Sebagai duta kehormatan, G-Dragon akan mendukung kampanye global yang bertajuk Heritage in Peace yang akan diluncurkan bersama dengan Just Peace Foundation dan UNESCO, teman beradua. Kampanye ini bertujuan mendorong partisipasi masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah kota dalam upaya melindungi situs-situs warisan dunia. Sidang ke-48 Komite Warisan Dunia UNESCO akan berlangsung pada 19-29 Juli di kota Pelabuhan Busan, Korea Selatan. Korea Heritage Service menyebut G-Dragon sebagai mitra ideal untuk meningkatkan kesadaran masyarakat internasional mengenai pentingnya Komite Warisan Dunia UNESCO. Komite ini merupakan badan utama UNESCO yang bertugas menetapkan serta melindungi situs-situs warisan budaya dan alam dunia. Korea Selatan sendiri akan menjadi tuan rumah sidang tersebut untuk pertama kalinya sejak bergabung dengan Konvensi Warisan Dunia UNESCO pada 1988 atau setelah 38 tahun teman beradua. G-Dragon juga akan tampil dalam berbagai video promosi dan acara kampanye untuk menyampaikan pesan tentang perdamaian melalui budaya dan partisipasi, teman beradua. Dalam beberapa tahun terakhir, G-Dragon juga aktif di bidang filantropi. Pada 2024, G-Dragon juga mendonasikan hak cipta karya-karyanya untuk mendirikan Just Peace Foundation, sebuah organisasi nirlaba yang namanya merupakan gabungan dari Justice atau Keadilan dan Peace, Perdamaian. Saat ini, teman beradua, G-Dragon menjabat sebagai ketua kehormatan yayasan tersebut. Itu dia, teman beradua, 4 informasi bisa aku share untuk orang dengar kamu di malam hari ini. Masih bareng aku juga tentunya Echa yang bakalan terus temenin kamu sampai di beberapa jam ke depan. So jangan diganti frekuensi kamu, tetap stay tune terus.
1: Info Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: Live for Yay Info.
1: Halo. Halo, halo, halo, halo.
2: Aduh, kenapa sih?
1: Aduh, gede banget tuh petir.
2: Ih, biasa aja dong. Itu kan cuma petir biasa.
1: Takut sih? Ya gimana gak takut, suaranya besar begitu.
2: Itu kan cuma masalah suara. Gak nyakitin juga kan?
1: Terus?
2: Kecuali kalau sembar petir.
1: Amit-amit deh kalau kesambar petir.
2: Jangan sampai.
1: Iya. Aduh, kok bisa ada petir ya?
0: Oh, begini ceritanya. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai kesetimbangan. Pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara inilah terjadi ledakan suara. Dan petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Gitu. Jadi kalau ada hujan, kamu jangan neduh di bawah pohon karena bisa jadi kamu bisa kesambar petir.
1: Oh begitu. Kalau begitu boleh nggak pinjam payungnya?
2: Buat apa?
1: Buat ngojek.
0: FYI for Yay Info.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Indonesia. Berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda cara menyebut rumah. Tetapi kita berdiri di tanah yang sama. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita disatukan oleh rasa kebersamaan. Perbedaan bukan pemisah, melainkan kekuatan untuk membangun bangsa. Saat kita bersatu, Indonesia menjadi lebih kuat. Kita Indonesia, bersama dalam keberagaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.
1: Teman terbaik.

Tahukah kamu, tempe merupakan makanan khas Indonesia yang kaya akan kandungan gizinya. Tempe menyediakan 41% kebutuhan protein harian kamu. Berbeda dengan makanan sumber protein lainnya yang juga mengandung lemak yang tinggi, tempe hanya mengandung lemak yang sangat sedikit.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Yo yo yo yo yo MLC Music Live Chat teman Pro 2 malam hari ini langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Betul.
1: Ditemenin sama kita berdua. Kita udah lama banget BTW enggak nongkrong bareng di sini di MLC.
0: Betul. Kayaknya udah kayak 5 tahun lalu
1: gitu. Kelamaan. Kita akan garansi malam hari ini akan jadi MLC terlucu katanya Edit ya. Katanya Edit akan jamin bahwa ini gak MLC ada. Paling lucu sepanjang sejarah.
0: Bro, gak ini ada jaminannya se-Indonesia, Bro.
1: Gak ada di radio-radio manapun ya teman berdua. Karena malam hari ini kita gak cuma berdua.
0: Yes.
1: Kita akan ngobrol sama the legend, the myth.
0: Yes.
1: Mister siapa Adit?
0: Mister Sule.
1: Mister Ferdinand Sule.
0: Betul sekali. Bakal ngobrol-ngobrol tentunya sama dia udah legend banget ya. Dari komedi.
1: Betul.
0: Terus di musik juga.
1: Betul, seniman juga.
0: Seniman juga, presenter juga.
1: Presenter juga.
0: Semuanya di Mbat.
1: Kita akan ngobrol sama Kang Sule hari ini teman Pro 2. Dan betul. Buat kamu yang mau nanya ke Kang Sule nih, boleh banget kita buka di live chatnya YouTube RRI Jakarta.
0: Betul.
1: Atau kamu boleh langsung ke WhatsApp di 0811 800 105.
0: Betul sekali. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Kang Sule 1 jam ke depan. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman.
1: Betul.
0: Duduk santai ya. Asik. Jangan sambil salto-salto.
1: Jangan dong. Capek. Nanti kita akan ngobrol di Ini MLC ya. Nama acaranya Ini MLC. Oke.
0: Okay? Jadi jangan kemana-mana, di sini aja.

0: Welcome to MLC Music Live Show.
1: Yes, Produce Indonesia. Kembali lagi di MLC bareng sama Elan dan Edit. Dan seperti janji kita tadi, teman Produce, kita nggak mungkin cuma berdua malam hari ini.
0: Betul sekali.
1: Karena kita sudah kedatangan the one and only Kang Sule. Halo. Kumaha ada Mang Kang?
2: Alhamdulillah, saya.
0: Saya. Yeah. How are you today?
2: Asik. I'm good.
0: Yes. Asik.
1: Oh my god.
2: Yes, I'm good. How about you?
0: I'm good. Thank you.
2: Nice, good people.
1: Kang Sule, dari mana nih kalau boleh tahu, Kang?
2: Dari tadi saya nunggu.
1: Dari rumah.
0: Benar-benar perjalanan lancar ya.
2: Iya, alhamdulillah. Dari sumur ke ladangan ke jauh.
0: Aduh, iya, benar.
2: Iya, nanti keburu pulang kalau dari sumur.
0: Iya, benar. Kayak itu.
2: Panjang.
1: Benar. Di musik live chat malam hari ini kayak kita namain ini MLC kan. Ya. Ini MLC aja gitu. Biar familiar juga.
0: Karena emang jujur kita emang besar tuh nontonnya Kang Sule.
1: Betul.
0: Di TV.
2: Oh, gitu serius.
0: Kan. Ah, iya dong.
1: Lu bukannya ini apa? Bagito masih jalan lagi tuh.
0: Ketuaan.
2: Lu nonton umur berapa?
0: Wah, gue nonton umur mungkin SD SMP.
1: SD kan.
2: Lu kelahiran tahun berapa?
0: 99.
1: Gue 2000 kan. Gue 2000 kan.
2: Gue tua banget ya.
1: Iya.
2: Gila.
1: Kita bahagia banget waktu Kang Sule mecahin styrofoam. Itu bahagia banget kita.
2: Berarti tahun 2009 umur berapa lo?
1: Umur 9 10, tahun
0: 10

0: 9.
1: Wah. Oh, enggak kelihatan lah.
2: Enggak kelihatan.
1: Kayak 48.
0: Tahun itu. Nah, ini baru gua percaya. Ya benar.
2: Umur 29 waktu itu Kang ya?
0: Ya.
2: Umur 29. Wah, gila. Itu
0: wakil. Waktu Iki umur berapa ya? Umur 5-6 tahunan lah.
2: Oh, oke. Okay. Waktu itu Haji Andri umur berapa?
0: Ingat. Oh, enggak sih. Kalau Haji Andri kesininya.
2: Oh. Iya.
0: Haji Andri tuh setelah Ajis lah kalau.
2: Oh, iya.
0: Benar. Jadi kan enggak langsung PJ itu enggak langsung brut.
1: Benar.
0: Enggak. Kita simulasi dulu, observasi, nanti datang siapa yang cocok mana, ternyata yang cocok 5 itu.
2: Oh, gitu. Jadilah okay. Formasi ya. Legend tuh.
1: OPJ gitu.
2: OPJ.
1: Ya. Ada ya. Benar.
2: Nah, tapi habis itu kita nonton lagi Kang Sule setelah itu sama Haji Andre di TV yang berbeda di situ.
0: TV-nya udah dibeli ya.
2: Iya. Iya tuh, ya ampun. Tapi makasih banyak BTW Kang Sule udah menghibur masa kecil kita dari SD sampai hari ini ya Kang.
0: Sama-sama. Saya juga terima kasih masih ingat lah. Karena kan sekarang udah era Genji.
2: Wah, bener.
0: Genji. Ada yang ingat sama saya aja udah seneng. Iya. Karena kan sekarang orang itu nontonnya udah di handphone semua.
1: Nah, itu dia.
0: Udah jarang nonton TV.
1: Bener.
0: Makanya saya tuh selalu observasi kemana-mana. Kayak seperti promo radio. Orang masih kenal sama gue gak ya? Ternyata masih.
1: Masih. Tapi, Akang gimana nih ngeliat mungkin perkembangan era industri sekarang tuh dari kan udah lama banget ya Akang dari di industri ya. Sampai sekarang yang mungkin teknologi udah maju banget tuh. Gimana Akang liatnya?
0: Ya, kalau menurut saya sekarang itu di era digital sebetulnya gampang orang mau terkenal, ya kan, dengan
2: betul,
0: viral. Pokoknya intinya kalau udah diundang ambiar, brownies, rumpi, udah.
2: Oh benar, tolak ukurnya itu kan.
0: Kalau sekarang itu,
2: bagaimana
0: lagi? Acara komedi bisa dihitung lah.
2: Iya,
0: dan sekarang banyak orang bikin konten-konten komedi, yang suami istri, temennya, adek kakak dan yang lain-lain kan udah banyak banget gitu dalam hal ini.
2: Iya benar.
0: Mereka bermain di Facebook, di TikTok, di Snack Video, di YouTube.
2: Iya. Betul.
0: Mau gimana lagi? Sekarang udah enak.
2: Digital,
0: dulu kita mau masuk TV aja kita harus ngantri. Kita harus casting, kita harus siap gagal. Sekarang kita sudah punya media sendiri.
2: Benar.
0: Enak. Anda mau terkenal, gampang. Cari sesuatu hal yang membuat orang bisa fokus ke kalian berdua dengan cara seperti ini.
1: Yes.
2: Oke. Tapi Kang Sule ini gak sih, maksudnya enjoy gak sih Kang dengan Kang Sule akhirnya sekarang bikin kayak konten-konten sendiri, bikin karya sendiri gitu tanpa harus ada banyak campur tangan dari yang atas-atas gitu.
0: Ya tetap dari nol lah.
2: Tetap dari nol.
0: Karena kan mereka produksi budgetnya lumayan.
2: Betul.
0: Ya kalau kita kan produksi kecil-kecilan.
2: Rumahan.
0: Ya kan, rumahan. Kita bikin di rumah, studio gitu, bikin program, ya udah. Dan kita juga tidak bisa memastikan bahwa YouTube sama TV itu berbeda.
2: Benar.
0: Gitu. Kalau TV itu ya Elsie Nelson yang sampai sekarang tidak tahu di mana itu mereka.
2: Betul.
0: Nah, sekarang kita bisa tahu yang nonton berapa. Oh, cuma 70.000, oh cuma 100.000, oh bisa 1 juta. Wah, buat trending nih, udah ketahuan.
2: Datanya jelas.
0: Cuman kalau misalkan keuntungan, ya tipis-tipis lah. Tipis-tipis, beda dengan di TV lah.
2: Gitu. Benar.
0: Kalau lagi bagus, ya bagus. Gitu. Sebulan bisa wow gitu.
2: Okay.
0: Tapi kalau lagi kering, lagi banyak persaingan, ya turun lah gitu. Cuma kita tidak bisa pasti gitu loh. Kalau di TV kan bisa pasti. Sulit satu episode berapa? Sekian. Dengan 3 program berapa? Sekian kan gitu. Kalau ini kan gue kerja keras lagi.
2: Bener. Nol ya kan.
0: Alhamdulillahnya gue pertama kali orang yang membuat bikin YouTube sebelum Deddy Kobuzer, sebelum Raffi Ahmad, sebelum Andre Taulani. Bahkan gue juga diejek sama Andre Taulani.
2: Kenapa tuh?
0: Ya, lu terlalu maruk katanya.
2: Apa genre nih, maaf nih.
0: Ini nyata. Lu terlalu maruk katanya, ngapain lu udah di TV setiap hari, masih aja lu bikin gini. Gua tidak bisa memastikan gua sampai kapan lama di TV.
2: Iya benar.
0: Dan gua tidak tahu TV sampai kapan disukai oleh masyarakat.
2: Benar.
0: Dan itu terbukti.
2: Yes.
0: Kalau gua nggak punya itu dari 2014, bagaimana, gitu kan?
2: Benar.
0: Gua udah punya 2 channel, S-Pro sama SL Media. Dengan subscriber 10 juta sama 3 juta kan udah alhamdulillah.
2: Benar.
0: Nyari subscriber tuh susah. Sekarang gue tinggal ngangkat lagi.
2: Iya.
0: Dengan SL Medianya gitu.
2: Berarti Kang Sule visioner bukan maruk ya?
0: Ya mungkin seperti itu. Mungkin, tapi yang ngejekin dia malah bagus YouTube.
2: jadi gimana dong? Ya kan? Jadi gimana?

0: Karena dia mungkin mengutamakan modal yang
1: betul.
0: Mungkin teman-teman semua itu mereka bisa punya investor, ya kan, yang menanam saham di situ, terus ada marketing dan yang lain. Kalau gue pure sendiri, gue pure sendiri, ngajak teman gue kreatif, si Kenit, Nit, lu olah deh, lu bikin gitu. Misalkan kalau sponsor, gue nggak ada produksi, ya udah gue cari teman aja yang punya apa kayak, lu mau masuk sponsor gue nggak? Yang penting gue bisa produksi, terus gue bisa apa namanya memasukkan bibit-bibit baru.
2: Cakap. Si Kenitnya mau tuh, Kang? Posisinya Kenitnya mau?
0: Iya mau, kan
2: aman, Kang?
0: Dibayar.
2: Kalau nggak dibayar nggak mau.
0: Ngapain? Ya gue belum berani lah, belum berani kayak Taulani TV, kayak Dedi, kayak Pindes, gitu. Mereka udah besar lah secara produksi lah, udah punya investor. Nah gue belum berani lah kalau ibaratnya investor mau menanam saham di gue gitu, tapi gak kebayar.
2: Karena harus balik modal, kan? Harus balik modal, bener.
0: Iya, bener.
2: Tapi Kang Sule, ini gak, kenapa sih dulu jahat sama makmur, Kang? Kenapa sih, Kang? Saya penasaran deh.
0: Ya kalau ngajahat gak lucu.
2: Kasian loh, makmur cuma makmur cuma mau kerja loh dia jadi supir. Kenapa Kang Sule jahat gitu?
0: Dia tuh dibodoh-bodohin. Cuman sekarang tuh gue udah gak bisa ngerjain dia.
2: Kenapa tuh?
0: Udah kurus
2: duluan. Udah kurus duluan. Udah, aduh. Emang Patio emang hebat tuh. Berarti nyari bibit-bibitnya ya.
0: Tahu Patio. Gak tau
2: Patio.
0: Bener berarti.
2: Nonton. Berarti sama-sama kerja di rumah Patio. Sama-sama. Tapi kasihan makmur ya.
1: Kasihan makmur. Benar. Dan selain komedinya, Akang juga sering banget udah rajin dari dulu ya bermusik.
2: Musik.
0: Ya kalau musik karena suka lah.
2: Oke.
0: Gue tuh suka semua genre musik yang ada di dunia ini, gue suka.
2: Serius
0: blues, reggae, pop, R&B, semua. Pokoknya hampir semua. Sampai kesenian Sunda, kesenian Jawa, seluruh Nusantara gue suka.
2: Wow.
0: Itu.
2: Oke.
0: Jadinya ya kalau dibanding sama Rizky Febian ya memang dapurnya di situ, kan?
2: Iya benar.
0: Iya.
2: Tapi kenal Kang sama Rizky Febian, kenal Kang?
0: Dulu kenal.
2: Dulu kenal.
0: Sekarang
2: kenal.
0: Agak kurang.
2: Oh enggak. Iya.
0: Udah konsen dengan anak istri.
2: Iya benar. Dulu kenal. Iya.
0: Dulu setiap saat.
2: Oh iya.
0: Dari kecil sampai umur 15 tahun.
2: Benar.
0: Udah dewasa, udah saatnya kita berpisah.
2: Iya.
1: Dulu kan juga sempat bikin lagu bareng kan?
2: Iya benar.
0: Papa telepon.
2: Iya benar.
0: Nah itu tuh dipaksa Iki sebetulnya.
2: Oh iya.
0: Iya. Iki tuh awalnya dia lu ngapain ya? Ya lu nggak berani. Udah kamu harus bisa.
2: Sama Kang Sule dipaksa ya?
0: Iya. Karena aku tuh sebagai ayah nggak bisa, nggak tahu nanti ayah akan bakal mewariskan apa sama kamu. Kalau misalkan cuma warisan harta itu ya gampang habisnya.
2: Iya benar.
0: Tapi kalau ilmu, skill itu nggak bakalan habis sampai kapanpun. Dan ya, alhamdulillah kan. Berhasil.
2: Alhamdulillah. Dan bahkan sekarang Enjen mulai ngikutin.
0: Enjen juga sama.
2: Ya?
0: Karena bener. Ya saya pikir begini, kalau misalkan anak gua tiba-tiba jadi PNS, mau jadi PNS misalkan, kan gua jadi pertanyaan ya.
2: Bener gak?
0: Karena lingkungan gue seni.
2: Iya.
0: Bener. Terus apa atau mungkin mau ke hukum. Tapi kayak Iki juga mau coba-coba untuk hal ke situ.
2: Cuman
0: gue tekanin, ya udah kalau lu mau coba kuliah hukum, mau di luar negeri terserah.
2: Oke.
0: Yang penting lu bayar sendiri.
2: Nggak minta.
0: Gitu. Tapi lu tinggalin musik.
2: Oh, oke.
0: Ya. Tapi kalau sudah selesai, baru ke musik lagi. Harus fokus satu-satu. Mana yang kamu ambil?
2: Oke.
1: Wow.
2: Tapi sebelumnya Kang Sule nyadar gak sih kalau dari Iki emang udah kelihatan. Tapi Enjen gitu kan, maksudnya Enjen lebih introvert gitu kan kelihatannya.
0: Ya sebetulnya orang banyak gak tahu ya. Enjen tuh dulu dari umur 4 sampai 5 tahun tuh dia udah berkomedi.
2: Oh
0: iya?
2: Okay.
0: Iya, dia yang minta bermain, dia bikinin sketsa. Kan dulu ada Awas Ada Sule, dia, dia minta bikin Awas Ada Enjen, dia bilang.
2: Oh oke. Okay.
0: Jadi gue di sela-sela syuting gue bikin. Bikin, itu dia umur 6, 7, 8 tahun lah. Sampai umur 10 tahun dia. Baru dia melewati dewasa, dia udah males lah.
2: Gitu. Yang terakhir konten ini kan umur berapa? Yang rapotnya Enjen tuh umur berapa tuh Enjen? Kayaknya masih kecil banget ya?
0: Itu umur 6 tahun.
2: Ya ampun kecil banget ya. SD ya Kang?
0: Iya. SD. Enjen tuh SD. Dia tuh udah berkomedi sebenarnya. Darah komedi itu sebenarnya ke Enjen Iki. Tapi ya memang hampir semua lah.
2: Sampai semua
0: lah ya darah komedinya. Cuma kenapa memilih bernyanyi, Enjen mungkin lebih ke ya beda merasakannya gitu. Kalau seorang pelawak tuh ya cuma diketawain orang dapat duit udah gitu. Kalau nyanyi itu setiap manggung lu bisa nyanyiin beberapa lagu.
3: Bener.
0: Bisa nyanyiin beberapa tempat. Mm-mm. Ya misalkan ketika tiba-tiba lagu Njan secara tiba-tiba dia bisa nyanyiin tiap ini. Tapi kalau ngelawak, jok tidak bisa dong.
2: Iya, nah, iya bisa diulang ya Kang.
0: Iya, makanya dia lebih memilih ke situ. Tapi semuanya gua arahin untuk bagaimana caranya mereka berbicara, karena public speaking tuh untuk penyanyi juga penting.
2: Penting sekali ya, pastinya.
0: Betul. Saya berhasil. Iki di umur 15 tahun, Jan juga di umur 15 tahun.
1: Alhamdulillah. Gokil.
2: Luar biasa.
1: Nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kang Sule, karena Kang Sule juga baru aja ngerilis single terbarunya.
2: Yeah. Ini yang bakal kita omongin nih Kang nih. Karena judulnya lucu banget dari judulnya.
1: Aduh, apa tuh Lan?
0: Ada yang nggak tahu juga ya?
2: Iya, penasaran kan judulnya? Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih barengan sama Kang Sule.
0: Alright. Sekarang kita gimana? Ngomongin soal single terbarunya nih Kang.
1: Ah, ini.
0: Yang baru akan rilis nih ya. Dan ini juga sebenarnya ambil fenomena yang ada ya kan ya.
2: Ya mungkin bisa dikatakan seperti itulah. Iseng aja nih malah. Iseng biar ada kegiatan.
0: Oh, yeah, okay.
2: Biar gua ketemu lu.
0: Aduh, asik.
1: Thank you Kang.
0: Thank you.
1: Tapi apa Kang yang bikin Kang Sule akhirnya memutuskan bikin lagu berjudul Cewek Komalan?
2: Oke, okay, Cewek Komalan. Gua kan aktif di TikTok ya.
1: Oke.
2: Okay. Aktif di TikTok live. Mm-hmm. Kadang gua juga jadi spender. Mm-hmm. Dan banyak juga spender-spender. Nah, fenomena di TikTok itu kebanyakan orang itu memanfaatkan orang ngasih koin dengan bucin-bucinan lah.
1: Ah, oke. Okay,
2: gitu. Seolah-olah ya bercinta di dunia maya lah.
1: Asik.
2: Ya kan? Yeah, karena ada gift kiss, pernikahan dan yang lain-lain lah gitu. Nah, tapi kadang spender juga dia tidak pernah melihat dia itu siapa dan dia itu apakah udah nikah atau belum.
1: Iya, yeah, okay.
2: Makanya di liriknya juga kan setelah lempar koin ugal-ugalan ya, setelah itu ternyata dia istrinya orang.
1: Ah, duh, jangan dong, jangan begitu dong.
2: Gitu.
1: Jangan
2: begitu. Nah, itu fenomena memang
1: benar-benar
2: memang terjadi banyak juga rumah tangga itu bisa berantakan karena komal-komalan. Ada kecemburuan, ada yang lain-lain. Pernah ada juga kejadian host dengan host itu sampai meninggal kan sama spender kalau enggak salah.
1: Oke. Okay. Gara-gara disuruh, Bang.
2: Enggak, maksudnya gara-gara ya ada masalah-masalah lah, dia udah lempar koin habis-habisan, mungkin ditolak, sakit hati mungkin ya seperti itu. Dan itu kejadian.
1: Wow.
2: Iya, nah mungkin gua di sini tuh agak aduh gimana ya ini caranya untuk generasi muda supaya tidak kejadian lagi seperti ini.
1: Okay.
2: Artinya lu boleh live memanfaatkan lu dapat koin dan yang lain-lain, tapi ya lu jangan berbohong gitu loh.
1: Okay.
2: Benar-benar. Mengaku dia janda padahal masih punya suami gitu kan. Terus dia mengaku nggak punya suami, nggak punya istri gitu dan yang lain-lain kan gitu.
0: Benar-benar. Dan sekarang juga filter-filter kan ini banget ya Kang ya.
2: Nah, mungkin bisa kayak gitu. Kan? Tapi di sini sih nggak ada. Gua kalau ada nulisin sebuah radio, salah satu radio ya dibilang gua menyindir gitu. Bukan.
1: Oh,
2: gua bukan menyindir, tapi kadang orang tuh bisa baper gitu loh dengan sambutan
1: bener.
2: Di si host itu sendiri kan gitu.
1: Benar.
2: Dibilang pengalaman sendiri nggak juga sih sebetulnya. Ya itu mah ya kita mah dibalut dengan komedi aja lah, biar orang-orang tuh ya waspada lah.
1: Benar.
2: Jangan sampai maksain, intinya gitu. Kalau misalkan kayak gue live, itu yang nyenep gue nggak mungkin orang yang nggak punya duit.
1: Iya. Pasti orang ada kan.
2: Orang yang lebih dari gue, karena di atas langit masih ada.
1: Benar.
2: Masih kan?
1: Iya.
2: Artinya kalau misalkan lu kebucinan dengan perempuan udah dari kejauhan lu berimajinasi yang akhirnya lu jual apa beli koinnya akhirnya hancur semuanya gitu loh.
1: Benar.
2: Banyak juga yang plus dia yang duit perusahaan dipakai.
1: Waduh.
2: Terus ada yang dari judol dan yang lain-lain.
1: Gila.
2: Makanya dengan lagu ini semoga waspadalah.
1: Bener.
2: Untuk semua orang itu.
1: Oke, okay. Tapi kalau komalan ini bahasa Indonesia apa sih Kang sebenarnya?
2: Komalan itu apa ya? Ini di dalam satu room, satu ruangan itu mereka komal itu mereka bersama-sama ngobrol di situ.
1: Oh,
2: oke. Ada perempuan itu. Beda kan kalau dengan match berdua tuh.
1: Iya.
2: Komalan tuh bisa 6 orang, 9 orang.
1: Oh, I see. Paham.
2: Kalau sekarang ada battle coin kan. Siapa yang paling cantik itu yang paling banyak.
1: Betul.
2: Nah, kalau komalan itu kan saling-saling goda, bercumbu-cumbu. Hai, sayang gitu, kasih gift kiss gitu. Aku sayang kamu, bla bla. Ya pacaran di dunia maya lah. Dan dia enggak sadar kalau udah ngeluarin koin banyak terus tiba-tiba dia istrinya orang.
1: Oh. Jadi kayak apa ya? Kayak dating tapi di live di TikTok gitu Kang ya.
2: Iya, betul.
1: Iya.
2: Dan bahkan ada yang dia suami istri itu. Dia berkolaborasi. Suaminya tuh moderatornya. Dia hostnya gitu loh. Dia bekerja sama aja. Ya udah lu jangan ngaku suami deh, yang penting dapat koin. Itu ada loh.
1: Oke. Kang Sule update banget tentang
2: ini. Iya, benar.
1: Makanya
2: kenapa gue bikin lagu ini? Oke lah kalau untuk hiburan enggak apa-apa. Kalau lu punya, enggak jadi masalah.
1: Iya.
2: Lu ngoin gua gitu atau ngoin apalagi cewek-cewek cantik gitu ya. Enggak masalah kalau lu punya. Yang masalah itu lu enggak punya lu maksain gitu.
1: Makanya jual-jual benda gitu kan.
2: Banyak yang hancur.
0: Banyak
2: setelah nyenep, selalu dia enggak jadi. Ada juga yang menikah. Ada juga sampai yang nikah. Iya, sampai nikah ada juga gitu loh.
0: Wow.
2: Ya, gua kan di sini menceritakan yang jangan, intinya kalau main TikTokan ya lu biasa-biasa aja, jangan sampai kebucinan lah.
0: Iya.
2: Jodoh mah di tangan Tuhan, bukan di tangan TikTok ya.
0: Itu dia.
1: Strip entis sutisa barusan dicatat itu barusan di klip tuh video itu barusan.
2: Lebih ke waspada dan berhati-hati.
1: Benar. Sepakat.
0: Ya sekarang emang fenomena sekarang sosial media juga mengerikan banget ya. Kalau emang kita nggak bijak dalam bersosial media gitu kan.
2: Itu orang bisa baca thumbnail, giring opini,
0: betul.
2: Bisa habis dirujak, ya kita juga nggak bisa ngapa-ngapain dengan penanganan seperti ini. Dan itu kan harus ada sosialisasi sebetulnya.
0: Benar.
2: Bapak pemerintah juga harus turun tangan dalam hal ini.
0: Betul.
1: Iya, benar.
0: Oke, kita langsung dengerin dulu kali ya lagunya Cewek Komalan.
1: Wah, gue penasaran banget ini gimana lagunya Cewek Komalan ini.
0: Nanti kita malah ngobrol-ngobrol lagi tentunya. Yeah. Jadi pastiin buat kamu semua yang ingin bertanya, langsung aja langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Tapi kita dengerin dulu sekarang lagu Kang Sule, Cewek Komalan.
0: Here we go.
3: Music Live Chat

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat.
2: Yo, dan masih barengan sama Kang Sule. Sempat kita dengerin tadi Kang lagu Cewek Komalan.
3: Iya.
2: Kasian, kasian.
1: Lucu
2: lagunya beneran. Lagi
1: seru sih.
2: Kang Sule banget sih ini.
1: Bener.
2: Kang Sule banget ini.
1: Bener.
3: Kita coba skala.
2: Apa tuh? Oh, agak ngeskas sedikit ya. Agak ngeskas sedikit. Iya.
3: Tapi Susis kan reggae.
2: Iya.
3: Ska, sekarang ska.
2: Tapi pakai gendang ternyata Kang ya.
3: Iya. Jadi kita namakan ini skadang.
2: Ska gendang.
3: Serah orang mau bilang apa lah.
2: Iya, benar. Tapi ini ska gendang.
3: Iya,
2: ska gendang.
1: Boleh.
2: Ini Kang Sule yang ngisi sendiri gendangnya.
3: Sampling? Enggak, itu teman.
2: Oh, teman. Okay, ini juga.
3: Kita lagu berdua nyiptainnya sama Ajun.
1: Oke.
3: Bareng-bareng lah kita.
2: Jadi gimana Kang, waktu workshopnya lagu ini tuh Kang Sule ngasih materi udah jadi apa lirik dulu gitu misalkan?
3: Jadi kita ngobrol nih, Jun nih kayaknya fenomena ini oke juga nih diangkat nih ya. Misalnya Komalan. Komalan tuh apa ya? Ya seperti inilah kita liatin tempatnya. Tuh spender tuh apa? Spender tuh gifter orang yang ngasih koin gitu. Oh ya, ini Ajun tulis gitu. Tulis udah jadi beberapa, terus kayaknya agak kurang mendeskriptifkan nih. Maksudnya harus kita iniin biar orang sadar gitu. Yeah. Kita lewe-lewein lah dengan kasihan koin lu kebablasan gitu kan. Gitu. Akhirnya jadi dulu nih itu. Sebelum ada kata kasihan tuh jadi dulu sampai ke akhirnya pendekatan awalnya DM-DM-an. Sampai situ dulu.
2: Okay.
3: Udah jadi lagu, bikin dulu musiknya tuh. Kayaknya dua paragraf gitulah, dua kali balikan. Ini kayaknya harus diganti deh liriknya gitu. Nah pas take itu gue ganti pakai kasihan.
2: Improve.
3: Ya.
2: Wah keren.
1: Wow.
2: Keren.
1: Benar. Tapi selama produksi ada sesuatu yang menarik gak, Kang? Terjadi apa? Selama produksi.
3: Yang menarik sih tukang beca doang ya.
2: Jangan.
1: Iya. Ya salah sih.
2: Beca kan di belakang gak menarik. Mendorong.
3: Iya. Tapi kan dia narik juga.
1: Iya sih, narik becak.
3: Mana bang, narik.
1: Oke, salah pertanyaan gue.
2: Iya. Ada yang bisa diceritain gak Kang? Selama proses produksi.
3: Gak ada, kita prosesnya cepet banget.
2: Oh iya?
3: Jadi malam itu, kita malam nulis ya Jun ya? Malam nulis.
2: Oh ini Ajun nih?
3: Iya,
2: ini Ajun. Ada ternyata di sini.
3: Iya. Malam nulis, ini tukang suling OPJ dulu nih.
2: Oh iya bener?
3: Iya.
2: Oh iya. Ingat,
3: seninya kuat dia.
2: Tapi
3: memang dia tuh jago di lirik lah.
1: Lirik kanan, lirik kiri bang, bukan?
3: Lirikan mata.
2: Berarti nggak jago di suling Kang, jagonya di lirik.
3: Iya.
1: Oke, lanjut Kang.
3: Satu hari kita jadi itu, terus beberapa hari kita lempar ke pemusik, terus pemusik oke. Itu semingguan lah.
2: Wow, cepet banget kan?
3: Cepet. Iya, seminggu kita langsung tag. Berapa kali tag? Satu kali, dua kali, Jun? Dua kali.
2: Wah, gila. Emang musisi. Gara-gara seni banget sih.
1: Bener.
3: Bukan perkara musisi sih, males nge-tag sih. Udah, gue masih jadinya.
2: Iya.
3: Karena gini, orang kan udah. Tag lagi, nyanyi. Ntar yang dipilih yang depan.
2: Iya. Buat apa?
3: Kalau udah oke, udah lah. Kecuali kalau misalkan gue nyanyi, nih kurang enak nih Jun. Sekali lagi nih. Kadang-kadang bisa 3-4
2: kali. Tapi kalau udah enak, ngapain di tag lagi?
3: Iya, ngapain di tag lagi kan? Bener. Ngeluar energi, ngapain?
2: Betul.
3: Mendingan ngopi di depan.
1: Itu dia.
2: Iya. Berarti secepat itu Kang ini lagu jadi ya?
3: Cepat.
2: Cepat. Itu udah bener-bener sampai di mixing tuh Kang? Udah selesai banget tuh?
3: Ya kalau mixing tambah hari.
2: Tambah-tambah.
3: Kalau mixing. Kalau untuk jadi lagu sampai ke mau ke mixing itu seminggu lah. Mixing kurang lebih berapa hari Jun mixing?
2: Berapa?
3: 4 hari.
2: 4 hari?
3: Mixing 4 hari. Gokil. Mastering ya mungkin bareng lah sama hari itu.
2: Gokil. Cepat banget buat
3: cepet. Bukan cepet, seadanya aja. Gitu.
2: Nih mau diangkat Kang. Mau diangkat ini punten Kang mau diangkat. Atuh lah Kang. Iya.
3: Karena gue mah orangnya gak perfect lah gitu.
2: Iya.
3: Maksudnya kalau orang, wah ini kurang nih, ini harus gini lagi, ini harus gini lagi gitu.
1: Oke.
3: Taruh lah kayak syuting iklan aja gitu ya. Syuting iklan tuh bisa dari pagi sampai malam gitu.
1: Bener.
3: Kalau gue dari jam 10 sampai jam 12.
1: Oh cepet.
3: Lo iya ngapain gue gaya gitu-gitu. Oh, yang diambil satu ya kan.
1: Iya benar.
3: Yang diambil satu.
1: Time
3: is money.
1: Iya betul.
2: Money is time.
1: Iya benar.
2: Oh gitu. Jadi emang ya udah. Kang Sule pengen jujur aja lah di lagu ini ya.
3: Ya, ya maksudnya ngikutin fenomena aja lah, ngikutin fenomena. Betul. Terus lebih ke mungkin edukasi sedikit lah kepada teman-teman yang bermain TikTok, jangan berlebihan lah. Itu secukupnya. Hanya mengingatkan saja. Okay. Karena kadang kan orang kalau udah diingatkan, enak malah keterusan.
2: Jangan begitu dong.
1: Benar. Jadi harus bijak gitu
2: bijak.
1: Ya.
2: Bijak.
1: Oke, sekarang kita mau ngajak Kang Sule main games. Kita punya games.
3: Siap.
1: Satu kata untuk.
3: Iya. Satu kata untuk.
1: Iya.
2: Jadi jelasin.
1: Jadi aku tidak lempar ke gua. Jadi nanti kita menyebutkan nama.
2: Iya.
1: Kang Sule bisa apa ya, kayak menjelaskan, mendeskripsikan dengan satu kata.
2: Kasih satu kata aja.
3: Buat yang nama buat itu.
1: Iya.
3: Oke.
1: Oke. Kita coba
3: misalkan,
1: ya.
3: Misalkan Pak Jokowi.
1: Iya. Yeah, misal.
3: Solo.
1: Iya. Iya benar.
2: Gitu.
1: Itu benar.
2: Tapi itu contoh ya.
1: Itu contoh ya.
2: Itu contoh tapi ya.
1: Agak deg-degan
2: ya. Nih kita.
3: Kenapa deg-degan? Gak
1: apa-apa, contoh kan?
2: Iya.
1: Gak expect aja kan?
2: Iya, iya.
3: Gue aneh mah orang-orang ya. Bilang gue Pak Jokowi, kalau kok deg-degan?
1: Iya, gak apa-apa.
2: Iya, gak apa-apa.
3: Kan ada salahnya.
2: Iya, iya. Takutnya Pak Jokowi lagi di sini, lagi gak di Solo takutnya.
3: Kan gue gak bilang Pak Jokowi mantan presiden.
2: Oh iya benar.
1: Benar.
3: Tetangga gue Pak Jokowi di material.
2: Iya benar, benar, benar.
1: Benar. Oke lanjut aja.
2: Iya, main aja kita main. Mana?
1: Oke.
2: Kasih dit.
1: Oke, kita mulai dari yang pertama.
2: Ya. Yeah.
1: Satu kata untuk Rizky Febian.
3: Satu kata.
2: Satu kata. Yeah.
1: Hanya satu kata.
2: Mendeskripsikan aja. Rizky Febian.
3: Best.
1: Wow. Oke.
2: Oke. Okay. Satu kata Kang Sule untuk Enjan.
3: Juara.
2: Waduh.
1: Kalau untuk Putri Delina.
3: Cantik.
1: Ah. Oke.
2: Okay. Untuk Mahalini.
3: Baik.
1: Oh, ya. Oke, okay. Selanjutnya untuk Haji Andre.
3: Pelit.
2: Satu kata untuk Parto.
3: Lucu.
1: Oke. Okay. Okay. Untuk Mami Nunung.
3: Ngompol.
2: Satu kata untuk Oni.
3: Kang Ibing.
2: Oh, okay. Kang Ibing.
1: Untuk Oki.
3: Kasbon. Kok ya ada di otak gue Kasbon nih si Ogi ya. Karena emang dia sering.
2: Wah kacau banget. Ogi okay. Kacau sih Ogi okay.
1: Terakhir okay. Satu kata untuk cewek Komalan.
3: Laku.
2: Amin. Itu oke.
1: Okay. Itu dia ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kang Sule.
2: Betul. Jadi
1: buat kamu yang ingin bertanya, nanti kita akan menjawab pertanyaan kamu setelah satu ini ya.
2: Oke. Okay.
1: Tetap di MLC Music
2: Live Chat. Yeah.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, barengan sama Kang Sule.
0: Yoi. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Kang Sule.
1: Betul.
0: Udah main games juga.
1: Betul.
0: Udah
2: seru banget.
0: Seru-seru ya. Ngobrolin sama soal cewek komalan juga.
1: Betul.
0: Nih. Dan sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman produ yang sudah bergabung bersama kita di live chat YouTube RRI. Ada siapa aja tuh, Lan?
1: Ada dari Undang Nurdin. Katanya Lalu. Main ke Purwokerto atau Kang?
0: Aduh.
2: Ah, dia cocok dengan komenannya karena namanya Undang.
1: Undang, benar. Spesial sih ngundang orang.
2: Ya udah. Lu tinggal undang gua pasti ke Purwokerto.
1: Oh, benar. Itu dia. Diundang aja. Diundang aja.
2: Sule diundang-undang ke Purwokerto.
1: Ke Purwokerto.
2: Kenapa Sule datang? Karena diundang sama undang.
1: Yang ngundang undang.
0: Iya,
1: benar. Benar.
0: Okay. Agar ribet ya. Lanjut.
1: Terus ada juga dari RRI Banten 70. Kata keren Kang Sule, lope.
2: Oh, iya. Alhamdulillah, terima kasih.
0: Sedap.
1: Terus ada juga nih dari Susan katanya. Lucu denger lagu cewek komalan jadi tren baru lagi nih gitu. Ditunggu udah dikasih, katanya udah dikasih like di MV-nya. Oh, udah lapor dia kan.
2: Ya, itu ini apa masih video lirik?
1: Video
2: klipnya itu tanggal 10 Juli insyaallah.
1: Ditunggu berarti ya.
0: Satu minggu lagi.
1: Ya. Oh, dia nanya juga nih Kang Sule bergaya koboi apakah akan jadi ciri khasnya katanya.
2: Oh, enggak.
1: Enggak ya?
2: Enggak. Gua kan gitu kalau lagi pengen celana pendek. Oh. Kalau pengen kuning.
1: Kirain emang naik kuda kesini ya Kang?
2: Enggak. Naik kuda, cuma enggak muat kuda catur yang udah.
1: Jalannya L.
0: Agak ribet ya.
1: Iya.
0: Agak ribet.
2: Nyampe.
1: Terus ada juga nih Kang dari Bayu Ananta katanya apa yang bikin Kang Sule pengen bikin lagu cewek komalan?
2: Ya itu tadi kita udah cerita sih kan pengen aja pertama iseng yang kedua mungkin ngasih tahu sama orang-orang lah jangan sampai kebablasan gitu aja lah.
0: Harus bijak ya. Harus bijak. Benar.
1: Terus ada Tiara nih yang berapa lama Kang Sule untuk proses buat lagu komalan? Oh, cewek komalan.
2: Tadi kan udah dijelasin.
1: Tadi udah ya enggak dengerin ya.
2: Enggak dia komennya sebelum kita jelasin sebetulnya.
1: Sinyal.
2: Iya, yang salah kita.
1: Iya, benar. Maaf ya.
0: Oke Kang, mungkin sebelum kita sudahi malam hari ini ya, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia.
1: Atau Sule Lovers.
2: Apa ya, ya bijak dalam bermain media sosial lah. Jangan terlalu gampang percaya, hati-hati dengan akun-akun yang gak jelas. Sekarang banyak banget penipuan.
0: Yes.
2: Banyak orang yang ketemu di media sosial, terus dia sampai celaka dan lain-lain. Jadi hati-hatilah, jangan percayalah. Gitu.
0: Betul, jangan mudah langsung percaya gitu ya Kang.
2: Apalagi kalau di TikTok itu ada yang, mohon maaf ya, kayak DM, gabut, PCS, dan yang lain-lain kayak gitu. Itu hal-hal dewasa kayak seperti itu hati-hati, itu betul. Penipuan semua.
0: Yes.
1: PCS itu video call seru kan?
0: Iya, video call
1: kan? Maksudnya biar seru-seruan
2: bukan.
1: Kita.
2: PCS itu video call Sule.
0: Iya, siapa tahu ada yang ngaku-ngaku Sule kan?
2: Iya itu hati-hati. Banyak udah banyak korbannya.
1: Iya.
2: Dan itu memang penipuan.
0: Yes.
1: Bukan Kang Sule yang mau ditelepon
2: berarti. Iya.
1: Bukan.
2: Itu aja sih pesan saya, mah lebih bijaklah dalam bermain media sosial.
0: Betul, itu dia.
1: Tapi ada satu lagi nih Kang, boleh nggak nih? Ada Kang Sule boleh bilang prikitiu nggak? Kangen banget katanya.
2: Prikitiu.
1: Tuh udah tuh dikasih tuh. Dikasih.
0: Tapi prikitiu itu dari mana Kang?
2: Iya. Lupa gue.
1: Dari Makmur.
2: Jadi ini enggak, Prikitiu tuh waktu zaman OPJ itu.
1: Oh.
2: Jadi gua baca di salah satu apa ya? Lupa lagi gua lah.
1: Koran?
2: Enggak, lupa lagi pokoknya. Tapi Prikitiu tuh ketika Ajis lagi sama cewek.
0: Oke. Okay.
2: Terus gua nongol kan. Asik. Prikitiu gitu.
1: Oh.
2: Kayak kalau zaman dulu tuh ada with you.
0: Mungkin
2: dicecein
0: gitu.
2: Betul. Nah, tapi itu kan bisa digunakan apapun. Ya
0: udahlah.
2: Hidup ini tenang aja, yang penting kita akan prikitiu pada
1: waktu. Itu dia.
2: gitu ya.
0: Oke, terima kasih Kang Sule.
2: Makasih banyak. Terima kasih juga yang masih ingat sama Pricky Tim sampai saat ini.
1: Terima kasih. Sukses buat lagu-lagunya Kang Sule ke depannya.
2: Terima kasih. Sukses betul juga buat kalian.
1: Terima kasih. Jangan kapok buat main kesini Kang ya.
2: Siap. Nanti kalau ada lagu lagi pasti aku promo lagi di sini.
1: Siap.
0: Jadi teman berdua jangan lupa buat selalu dengerin lagu Cewek Komalan ya di semua DSP ada ya Kang.
2: Ya.
0: Musik video video lirik juga ada.
2: Udah ada. Di semua platform udah ada kalau mau dengerin.
0: Yes. Dan tentunya bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia.
1: Jangan lupa di komen, di like juga YouTube Kang Sule pastinya ya.
2: Alright. Terima kasih.
0: Oke, kalau gitu kita pamitan teman Pro 2 karena udah hampir jam 8, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya.
1: So, Elan pamit,
0: Edit pamit,
1: dan juga
2: saya Gubernur Uganda pamit.
1: Bye-bye teman Pro 2.
3: Music Live Chat.

Balik lagi di frekuensi 90,1 MHz Pro 2 RRJ, Pro teman terbaik kamu, teman Pro 2. Barusan aja satu jaman kamu udah ikutin siaran berjaringan nasional teman Pro 2 MLC Music Live Chat teman Pro 2. Dan sekarang udah kembali lagi di Pro 2 RRJ Pura bareng aku Echa di sini yang nemenin kamu di edisi jaga malam. Jangan galau malam-malam teman Pro 2. Dan lagu-lagu hits banyak banget yang pengen aku share untuk mendengar kamu di malam hari ini. Dan next satu lagu dari The Massive bakalan nemenin kamu di malam hari ini teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Kita hidup di tanah yang kaya akan keberagaman. Berbagai agama, kepercayaan, dan tradisi tumbuh berdampingan. Perbedaan keyakinan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk saling menghormati dan memahami. Mari kita jaga kerukunan, bersikap adil, toleran, dan saling mendukung satu sama lain. Dengan hati yang terbuka, Indonesia menjadi rumah bagi semua, tanpa memandang agama atau suku. Moderasi beragama adalah kunci persatuan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Balik lagi di frekuensi 90,1 MHz Pro 2 RRJ para teman terbaik kamu. Selamat malam teman berdua. Udah di pukul 22 lebih 27 menit waktu Indonesia Timur teman berdua ya. Dan masih bareng aku Eca di sini ya, temanin kamu sampai nanti tutup siaran teman berdua ya. Satu lagu dari Jisoo Flower udah nemenin kamu. Dan aku pengen say hi dulu buat kamu yang lagi stay tune dengerin program 2 RRJ Pura di malam hari ini. Yang dengerin melalui aplikasi streaming RRI Digital maupun yang dengerin melalui frekuensi 90,1 MHz. Selamat mendengarkan dan terima kasih banyak udah memilih Pro 2 RRJ Pura, teman Pro 2. Gimana teman Pro 2 untuk aktivitas hari ini? Dari 1 sampai 10 kamu kasih rating berapa sih teman Pro 2? Aku kepo deh ya. Kalau aku sih kalau pengen kasih rating dari 1 sampai 10 untuk hari ini, aku kasih di 9,5. Asik. Soalnya aku happy banget dari kemarin teman Pro 2, dari tanggal 1, 2, 3 aku happy banget. Dan aku kasih rating untuk 3 hari ini teman Pro 2 itu 1 sampai 10, 9,5 juga sih teman Pro 2. Aku harap juga kamu bisa kasih rating hari kamu seperti aku gitu kan teman Pro 2. Tapi buat kamu yang ngerasa akhir-akhir ini ngerasa kayak ada hal-hal yang tidak berjalan sesuai dengan keinginan kamu, gak apa-apa teman Pro 2. Hidup itu emang kayak gitu teman Pro 2. Kadang kita memikirkan sesuatu hal yang oh jadi kayak gini. Padahal realitanya enggak gitu kan. Jadi ekspektasi tidak seindah realita yang terjadi. Tapi it's okay teman Pro 2. Apapun yang terjadi jadikan aja pelajaran supaya menjadi lebih baik ke depannya lagi gitu loh teman Pro 2 ya. Udah di 10:30 malam teman Pro 2. Waktunya juga untuk istirahat. Buat kamu yang udah gak ada sesuatu yang harus dikerjain atau apapun itu, aku saranin untuk lebih baik istirahat teman Pro 2. Tapi buat kamu yang masih dengan deadline, tugas, kerjaan, apalagi yang dapat shift malam juga teman Pro 2, semangat teman Pro 2. Pro 2 RRJ Pura bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu pilihan Pro 2 J Pura sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Tapi malam ini kita gak berakhir di 24 waktu, di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Nanti kita bakalan lanjutin bergabung dengan programnya 3 teman Pro 2. So, jangan ganti frekuensi kamu, tetap stay tune terus bareng program 2 RRJ Pura, teman-teman.

Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

0: Balik lagi di frekuensi 90,1 MHz Pro 2 RRJ, teman terbaik kamu. Satu lagu dari Keljo, teman Pro 2. Aku tunggu jawabmu dan nemenin kamu di malam hari ini. Udah di pukul 22:47 waktu Indonesia Timur. Masih bareng aku Echa yang membersamai malam hari kamu, teman Pro 2. Selamat malam aja buat kamu yang lagi stay tune dengerin program 2 RRJ Pura, yang lagi di rumah, yang lagi di jalan, atau lagi di tempat kerja, ataupun dimanapun kamu berada di malam hari ini. Selamat mendengarkan Pro 2 RRJ Pura ya. Saat buat kamu teman Pro 2 yang lagi di jalan, khususnya di malam hari ini, aku pengen sapa aja ya. Hati-hati berkendara, sudah semakin malam. Apalagi kalau misalnya kamu udah ngantuk gitu kan teman Pro 2. Boleh menepi dulu baru melanjutkan perjalanan kamu teman Pro 2. Bahaya banget kalau bisanya amit-amit terjadi microsleep gitu kan teman Pro 2. Jadi kalau udah ngerasa nih ngantuk banget, boleh menepi sebentar saja. Sekitar kamu pakai waktu untuk memejamkan mata 10-15 menitan teman Pro 2. Berkendara dengan hati-hati teman Pro 2. Kalau misalnya ada teman kamu yang bisa tukaran bawa kendaraan, ya tukar aja teman Pro 2 ya. Semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat ya teman Pro 2. Next ada satu lagu dari Yovie Widianto featuring Admes Kamala yang Bukan Sebuah Rindu, bakalan nemenin kamu di malam hari ini teman Pro 2.
1: Hati tercinta Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hi, for yay info. Ya ampun, dari tadi tuh udah berapa kali sih kamu menguap melulu? Kamu ngantuk.
1: Ngantuk iya. Banget.
0: Kamu gak tidur ya semalam ya?
1: Iya, kayaknya gue kurang tidur deh.
0: Kenapa? Aduh.
1: Gak tahu nih, kayaknya kena insomnia gitu.
0: Waduh, sebenarnya bisa diatasi loh.
1: Gimana sih caranya?
0: Pengen tahu? Begini ceritanya. Insomnia adalah kekurangan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Biasanya disebabkan oleh gangguan soal waktu dan mekanisme tidur. Hal ini biasanya diperberat dengan perilaku yang kurang sehat, seperti tidak teratur jam tidur, seringnya bergadang, dan penggunaan kafein. Bisa juga karena ada masalah. Jadi ketika seseorang memikirkan sebuah masalah, maka dia telah mengaktifkan reticular activating system-nya yang membuat dia selalu terjaga. Dia terus memikirkan masalahnya dan dia kekurangan waktu untuk tidur dan beristirahat. Cara mengatasinya bisa dengan distraksi, dengan melakukan kegiatan, menghibur diri, atau self-hypnosis juga bisa, latihan pernafasan, terapi musik, terapi air, dan terapi humor.
1: Gitu ternyata.
0: Iya, kamu mau diterapi apa nih?
1: Aduh, terapi apa ya? Diomelin bos aja deh terapinya. Biasanya kalau diomelin bos mata jadi melek kan.
0: FYI, for yay info.

Balik lagi di frekuensi 90,1 MHz para dua RRJ, para teman terbaik kamu. Satu lagu dari Naura Ayu dan nemenin kamu di malam hari ini, teman para dua ya. Dan teman para dua, aku harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu karena udah dari pukul 18 waktu Indonesia Timur aku nemenin kamu teman para dua. Selepas ini teman para dua, nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur kamu bakalan dengerin langsung dari program 3 teman pro 2 karena bakalan ada siaran Piala Dunia ya. Jangan lewatin teman pro 2 hanya di Pro 2 RRJ Pura frekuensi 90,1 MHz Pro 2 RRJ Pura gitu ya. Dan aku Echa bakalan kembali lagi nemenin kamu di esok hari di jam yang sama pula dari pukul 18 waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore nanti teman pro 2. So, jangan ditegianti frekuensi kamu, tetap stay tune terus bareng program 2 RRJ Pura. Satu lagu terakhir dari aku untuk kamu, spesial dari Geisha. Sabar, bakalan nemenin kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Judi online, banyak yang bilang gampang, cuma main klik-klik di layar. Tapi sebenarnya, ini sistem yang dirancang untuk bikin kita ketagihan. Setiap putaran, setiap taruhan, ada algoritma yang membuat kita terus berharap menang. Kamu menang sedikit, dan otak kita langsung melepaskan dopamin. Itu rasa senang sementara, bikin kita ingin terus main. Tapi di balik layar, peluang kalah jauh lebih besar daripada menang. Selain itu, banyak platform judi online pakai sistem kredit instan. Artinya, kita bisa taruhan pakai uang yang bahkan belum kita punya. Dan kalau kalah, hutang bisa menumpuk tanpa terasa. Dampaknya tidak cuma finansial, stres, insomnia, konflik dengan keluarga, sampai depresi, itu nyata. Tapi seringkali, orang tidak sadar, karena sensasi menang sesaat menutupi risiko. Jadi, kalau kamu pikir cuma main-main, pikir lagi, judi online itu ilusi kemenangan cepat. Ilusi itu bisa bikin kita kehilangan kontrol, waktu, uang, bahkan diri sendiri. Pilihan yang kamu buat hari ini menenun cerita hidupmu. Esok, berhenti sekarang, raih masa depan yang lebih terang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura. Man.

Tahukah kamu, pakar kesehatan menyebutkan bahwa buah nangka bisa memberikan banyak manfaat bagi tubuh kita. Kandungan karotenoid pada buah nangka bisa menurunkan resiko terkena kanker rongga mulut dan juga mampu melindungi selaput lendir usus, sekaligus menghilangkan bahan kimia yang bisa memicu resiko kanker usus besar. Buah nangka kaya akan kandungan antioksidan yang bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh sehingga kita tidak akan mudah jatuh sakit.

0: YI for Yay Info. Berenang yuk.
1: Gak ah.
0: Kenapa?
1: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Wih, cowok takut kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral, sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: Hah? FYI for Yay Info.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 4 Juli 2026, pukul 01.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.
1: Catatan peristiwa.
2: Peristiwa 3 Juli 1946 adalah upaya kudeta pertama di Indonesia yang dilakukan oleh kalangan Republik sendiri. Pihak oposisi atau yang dikenal dengan Kelompok Persatuan Perjuangan melakukan percobaan perebutan kekuasaan atau kudeta terhadap pemerintahan Kabinet Sahrir II. Pemicu kudeta ini disebut-sebut karena ketidakpuasan pihak oposisi terhadap politik diplomasi Indonesia terhadap Belanda. Pihak oposisi sendiri menginginkan kedaulatan penuh atas Indonesia. Sementara kabinet yang berkuasa hanya menuntut kedaulatan atas Jawa dan Madura. Tokoh-tokoh oposisi diantaranya yakni Tan Malaka, Ahmad Subarjo, dan Sukarni. Mereka ditangkap oleh pemerintah atas tuduhan perencanaan penculikan terhadap anggota kabinet. 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta yang menjadi lembaga pendidikan modern pertama di Indonesia. Namanya saat itu ialah National Underwich Institute Taman Siswa. Taman Siswa mengusung prinsip Patrap Triloka yang hingga saat ini dipakai sebagai panduan di dunia pendidikan Indonesia. Patrap Triloka terdiri dari Ing Ngarso Sung Tulodo atau yang di depan memberi teladan, Ing Madyo Mangun Karso atau di tengah membangun inisiatif, dan Tutwuri Handayani atau dari belakang mendukung.

Mendengar timnas Argentina yang diperkuat Lionel Messi akan berhadapan dengan kejutan terbesar Piala Dunia 2026, Cape Verde, di babak 32 besar. Di mana jadwal 32 besar Piala Dunia 2026, Argentina versus Cape Verde pada hari Jumat atau Sabtu ya, pukul 5 waktu Indonesia Barat di Stadion Miami, Florida, Amerika Serikat. Duel nanti Barat Daud versus Goliath ya, lantaran Argentina sang juara bertahan bertemu Cape Verde yang merupakan debutan dan langsung membuat kejutan di Piala Dunia 2026.

0: Ya, di atas kertas tim Tenggo lebih diunggulkan. Selain berstatus juara bertahan, skuad asuhan Lionel Scaloni juga melaju ke fase gugur dengan catatan sempurna. Lionel Messi dan kolega menyapu bersih 3 pertandingan fase grup untuk mengamankan tiket ke 32 besar. Meski demikian, Cape Verde menegaskan tidak datang hanya untuk menjadi pelengkap. Dan bagaimana prediksi atau analisa pertandingan Argentina versus Cape Verde yang akan bertanding pada pagi nanti ya, pukul 5 waktu Indonesia Barat? Kami akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola, Bung Aryo Yosia. Bung Aryo, selamat malam, salam olahraga.
1: Selamat malam dan salam olahraga juga, Bung Lukman. Ya.
0: Bung, gimana Bung melihat Cape Verde sejauh ini memberikan kejutan-kejutan dan akan atau bertemu Argentina pada pagi hari nanti?
1: Ini kalau dibilang di dunia sepak bola nih dongeng 1001 malam. Ya. Itu nggak pernah kebayang.
0: Iya.
1: Negara dengan populasi yang kecil belum pernah punya pengalaman piala dunia. Ada di grup yang relatif berat juga. Ada apa? Tapi ternyata mereka justru lolos ke knockout ya.
0: Iya.
1: Ke pas knockout. Artinya bisa dibilang. Ya inilah indahnya sepak bola ya, karena sepak bola kan selalu dibilang apa, sepanjang bola itu bundar ya semua bisa terjadi, dan ini terjadi pada Cape Verde gitu, membuat kejutan gitu kan. Cuma pertanyaannya dongengnya sampai berapa lama, itu kan yang menjadi pertanyaan, apakah mentok di 32 besar atau terus memanjang gitu di Piala Dunia 2026 ini.
0: Iya, kita undang mendengar boleh ya Bung Aryo ya, ingin bergabung bersama kita. Pendengar silakan, untuk Anda yang bergabung bersama kami, kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Nah, Bung Aryo, kalau kita lihat ini kan Cape Verde ini berhasil menahan tim-tim kuat ya, seperti Spanyol, Uruguay gitu ya. Ini juga kan menunjukkan blok pertahanan yang rapat dan juga transisi baliknya yang cukup berbahaya. Bagaimana Bung Aryo?
1: Walaupun misalnya dibilang dia kejutan, tapi secara performa kan sebenarnya di fase penyisian ya relatif meyakinkan, karena tim sekelas Spanyol yang kita tahu begitu ofensif saja kesulitan benar-benar untuk menembus pertahanannya mereka ya. Kemudian juga Uruguay yang kita tahu sama-sama dari Amerika Latin, seperti lawan mereka sekarang nih Argentina gitu kan, yang tadinya lebih diunggulkan ternyata juga ditahan 2-2 gitu kan. Terakhir kalau Arab Saudi, kita sedikit mungkin artinya secara kalau kita ngomongin kualitas Arab Saudi so-so lah ya sama mereka gitu kan, karena Arab Saudi juga dari ke ranah Asia gitu kan, secara kualitas di level dunia kan belum berbicara banyak, tapi pencapaian ini menurut saya

0: bermain bertahan gitu kan. Tapi biasanya hanya bertahan hingga menit-menit terakhir gitu kan, karena pada ujungnya tim-tim elit bisa menemukan cara untuk menang, seperti kita contoh kemarin kita lihat Kongo lawan Inggris.
1: Ya
0: kan, itu juga tim dongeng juga kan nantinya, walaupun sebenarnya kalau kita lihat Kongo punya materi pemain lebih baik daripada Cape Verde. Ya itulah sepak bola gitu kan, dan menurut saya Argentina nggak boleh sedikit meremehkan mereka gitu kan, karena Argentina pernah punya sejarah buruk di tahun 90. Mereka menghadapi Kamerun yang waktu itu masih dalam tanda kutip negara entah berantah dengan pemain yang mayoritas mendekati 40 tahun. Tapi apa yang terjadi? Kamerun menang gitu kan, menang lawan Argentina gitu kan, dengan pertahanan yang solid. Nah, mungkin situasi serupa akan terjadi lagi di tahun 90, sekarang 2026.
1: Ya, kalau bicara tadi kemarin Inggris dan Kongo, kan sebenarnya Kongo juga diprediksi bertahan dan bertahan hingga sampai di babak adu penalti untuk mencoba keberuntungan. Tapi ternyata tidak gitu, justru malah bermain terbuka. Nah, ditahan dulu, Bung Aryo, kita sapa pendengar ya. Ada yang di Jakarta, Pak Roni. Selamat malam, Pak Roni.
2: Salam olahraga, Pak Lukman. Ya,
1: Jaya, silakan.
2: Argentina dan Fisik, kalau menurut saya, mungkin Tanjung Sirti ini kali ya, Pak, nothing tulus. Karena mungkin ya belum sama kali, dan soal Argentina mungkin asam garamnya sepak bola sudah banyak sekali gitu, Pak Anu Bung Lukman. Kalau nambah skornya, kalau menurut saya 4-0 lah buat Argentina.
1: Baik, cukup besar ya. Baik. Ya, terima kasih Pak Reni ya di Jakarta. Kita menuju ke Nias, ada Pak Frans. Malam Pak Frans.
3: Ya, selamat malam Bang Lukman ini ya.
1: Iya, Pak Frans.
3: Iya, apa di kabar Bang Lukman?
1: Ya, kalau baik.
3: Iya. Saya berprediksi ini Argentina yang unggul.
1: Berapa?
3: Karena Argentina itu sudah banyak berpengalaman. Kemudian lawannya ini baru kudengar juga. Jadi tahu kita bagaimana realitanya lah ya. Makanya saya lebih condong ke Argentina dulu untuk sementara ya.
1: Baik.
3: Di malam siapa? Jam 1 ini nanti malam siapa?
1: Ya, jam 5 nanti Argentina.
3: Jam satunya.
1: Oke, nanti kami buka ya. Jam satunya pertandingan sebentar. Jam 1 dini hari Australia Egypt. Mesir Australia atau dulu. Australia Mesir versus Mesir. Iya.
3: Saya menjagokan Australia itu.
1: Oke, baik. Terima kasih. Ya, Pak Frans. Ya, silakan, Bung Aryo. Mungkin tidak sampai 4-0. Artinya kan kalau 4-0 tidak ada perlawanan dari Cape Verde.
0: Media asing ini semua rata-rata bilang ini mungkin akan jadi skor terbesar dalam sejarah pelatnya. Karena tadi kan sebenarnya kenapa orang kalau menyebut skor besar kemenangan Argentina wajar. Yeah. Karena memang kalau kita melihat raport dalam konteks bukan Argentina sebagai tim elit aja ya. Tapi di Piala Dunia 2026 ini kan kelihatan di 3 laga penyisian yang mereka jalani kan semua mereka menangnya dengan skor meyakinkan. Artinya grafik performanya stabil, solid, menunjukkan kelas mereka sebagai juara bertahan. Artinya mereka sebenarnya kan bukan maju ke fase gugur ini kan dalam kondisi turun naik gitu kan, artinya stabil. Kita lihat juga Lionel Messi dalam titik terbaik sekarang memimpin daftar top skor. Jadi nggak heran sih kalau misalnya orang berpikiran skornya akan besar. Saya melihat sih gini sih, kuncinya adalah bagaimana Cape Verde melihat Argentina seperti apa. Karena biasanya nih kalau tim-tim kuda hitam atau yang entah berantah ya dalam konteks dalam sepak bola elit gitu kan, seringkali memberikan rasa respect yang besar. Ini kan saya ngambil analoginya ketika Chelsea datang ke Indonesia gitu kan, ketemu tim Indonesia All Star. Jose Mourinho kan bilang, salah satu kritiknya ngomong gini, tim Indonesia bukan kalah kualitas, tapi terlalu memberi rasa respect besar kepada Chelsea, sehingga main statusnya udah gak seimbang gitu kan, karena pemainnya sudah secara mental menganggap lawannya idola. Dan kita harus tahu bahwa di Argentina selain seperti juara bertahan, semua kan melihat ke sosok Messi ya, yang disebut buatnya sepak bola gitu. Nah, menurut saya

0: hasil pertandingan ini, apakah mereka kalah dengan skor telak atau kemudian bisa membuat kejutan, itu bergantung dari Kepi Torbi sendiri melihat tim lawannya seperti apa.
1: Yeah.
0: Kalau mereka bermain dalam tanda kutip all out, lepas ya, artinya nggak melihat memandang sinar kebintangan lawan, mungkin kita akan melihat Argentina yang akan kesulitan mencetakkan gol. Sementara, tapi kalau respectnya berlebihan, artinya menganggap bahwa wah, yang kita hadapin adalah tim yang besar, ada superstar dunia juga. Saya kok meyakini Argentina akan dengan mudah melalui fase ini ya. Baik. Karena memang secara kualitas teknik dua tim ini memang
1: jauh ya. Jomblang. Di atas kertas Argentina ya. Iya, kita sapa pendengar lagi ya, Bung Aryo ya. Ada Pak Udin di Boyolali. Malam Pak Udin.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, silakan. Ya.
2: Namanya kalau udah yang terkenal menang gitu, kemungkinan besar menang gitu ya. Tapi kalau klubnya asing baru didengar gitu, kayaknya belum dulu gitu. Kayaknya lebih milih yang lebih terkenal menang gitu.
1: Udah pasti-pasti aja gitu ya.
2: Ya seperti itu.
1: Iya, baik. Terima kasih Pak Udin ya di Boyolali ya. Nah ini kan tadi kemarin ya, Bung Aryo, kalau kita lihat yang Kongo yang diprediksi akan bermain bertahan, justru kita lihat malah main terbuka dan memberikan perlawanan yang cukup berbahaya. Apakah ini juga akan dilakukan Keverde terhadap Argentina nih, peluangnya nih?
0: Situasinya mungkin agak berbeda. Kenapa yeah. mereka kalau kemarin Kongo melawan Inggris benar-benar melawan terbuka? Karena sebenarnya beberapa bukan beberapa ya, lumayan cukup banyak pemain yang sebenarnya mentas di Premier League kan.
1: Oh,
0: walaupun yeah. kategorinya bukan rata-rata bukan dari klub elit gitu, tapi mereka sebenarnya dasarnya sudah memahami style bermain Inggris sebagai lawannya. Sehingga mereka secara nyali lebih berani gitu kan. Oke, dia sudah mengenal bagaimana seorang Harry Kane atau dan sebagainya gitu kan. Nah, situasi Cape Verde ini memang artinya agak berbeda tuh. Nah, semakin mereka bermain terbuka, itu melihat tuh, skornya akan semakin telak.
1: Makin acak-acak ya.
0: Nah, iya Argentina ini cara mainnya memang unik dibanding kebanyakan tim. Yang menurut saya dua tim yang paling stabil di Piala Dunia ini Argentina dan Prancis. Dua-duanya ofensifnya kuat gitu kan. Nah, begitu lawan sedikit bermain terbuka ya, dilumat habis dengan Argentina.
1: Baik. Kita akan mendengar lagi ada Pak siapa ini dari Palembang. Ada Pak Dian, Palembang. Malam Pak Dian.
3: Iya, salam olahraga.
1: Salam olahraga Jaya.
3: Iya, ini kayak untuk pertandingan Argentina yang saya mau komentari ya Mas ya.
1: Iya.
3: Argentina lawan Tanjung Verde ya.
1: Iya.
3: Seperti ini saya jagoin Tanjung Verde aja Mas.
1: Wow. Kenapa? Alasannya?
3: Karena apa ya? Karena Argentina kan tahun kemarin udah juara tuh. Ya, lagi lah, kita kata negara kecil kayak Tanjung Verde itu.
1: Iya.
3: Jangan taruh celaka, gitu aja Mas.
1: Lagi. Iya, saya pikir punya analisa lebih mendalam gitu, kenapa? Bung Aryo, kalau kemungkinan menahan sampai adu penalti bagaimana? Ini kan cukup berbahaya, artinya kan kalau bicara adu penalti juga ada faktor keberuntungan di situ ya, Bung Aryo.
0: Dan kipernya Cape Verde kan di tiga pertandingan kan luar biasa.
1: Iya,
0: kiper
1: iya.
0: berusia 41 tahun, dan kemudian kiper kedua pula gitu. Tapi kalau saya tuh ngingetin gini, dalam sepak bola tuh ada magicnya.
1: Iya.
0: Saya lagi-lagi ngingetin, Argentina apakah tanpa celak? Saya balik lagi ke tahun 90 lawan Kamerun, partai pembukaan yeah. orang gak ada mengimani waktu itu Kamerun gak ada yang belum lihat ya. Seperti sekarang kan udah dianggap negara elit dari Afrika ya
1: yeah.
0: dulu datang dengan Roger Milla kalau
1: masih ingat,
0: Roger Milla gitu kan umur udah 38 tahun secara kebugaran kelihatannya udah kelihatan tua banget, tapi yang terjadi apa? Akhirnya Argentina kalah 0-1 dan dunia terkejut karena di saat itu Argentina punya Diego Maradona. Sejarah dalam sepak bola itu kadang-kadang kita nggak cuma lihat teknis, tetapi ada faktor-faktor magic yang makanya membuat kita mencintai sepak bola. Kadang-kadang tuh dejavu itu yang mesti mewaspadai. Kejadian 90 saya melihat Argentina kurang merespek lawannya karena menganggap lawannya siapa nih gitu kan, kemudian mereka bermain ternyata Cape Verde Kota Verde. Kamerun pada saat itu bermain keras, apa artinya disiplin, bertahan yang solid, dan akhirnya mereka bisa menang. Nah, kalau ditanya apakah bisa memaksakan adu penalti, amat mungkin kalau Cape Verde menonton pertandingan, apa menonton ulang pertandingan tahun 90. Sebenarnya cara mematikan Argentina itu mudah. Pemain dengan skill individu yang rata-rata pemain Amerika Latin itu kan ketika mereka dikasarin, gitu kan, mood bermainnya kan rusak rata-rata gitu kan. Karena kan, saya ngelihat satu-satunya jalan untuk apa artinya Cape Verde bisa membuat kejutan selain strategi pertahanan tadi, bermain keras. Karena kalau begitu konsentrasi pemain-pemain Latino ini dari Argentina, tim Tango ini sudah rusak karena diganggu permainan yang sedikit, mungkin menjurus kurang fair play gitu kan, mungkin situasinya akan beda. Yeah. Tapi lagi-lagi, ini Argentina yang sepanjang penyisian membuat kita semua terpesona gitu kan, karena begitu mulus tiga pertandingan yang mereka lalui. Jadi saya rasa tetap kalau di atas kertas, kemungkinan besar Argentina akan menang dengan skor telak.
1: Baik, iya. Bung Arya, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Bung Lukman. Selamat malam.
1: Selamat malam. Pendengar pemerhati sepak bola, Aryo Yosia, kami berbincang bagaimana nanti atau analisa pertandingan Argentina versus Cape Verde yang akan berlangsung pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar. Usai keluar sebagai runner-up grup H, akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
2: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
3: Betul.
2: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
4: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
1: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu. Yuk, jadi bagian dari masyarakat

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan 6 pesan penting kepada jajaran kepolisian di mana saat memimpin upacara peringatan ke-80 Hari Bhayangkara. Beliau menyampaikan secara garis besar, mengingatkan bahwa tidak ada negara kuat tanpa aparat negara yang dipercaya dan setia kepada rakyatnya. Kami hadirkan bagaimana pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam upacara HUT ke-80 Bhayangkara di Cikeas, Bogor.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar bagi umat Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan. Kita bersyukur atas segala karunia yang diberikan kepada bangsa dan negara kita, atas kedamaian yang masih kita alami, atas nafas dan kesehatan yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang terhormat ini untuk hadir pada acara peringatan Hari Bhayangkara ke-80. Atas nama pemerintah Republik Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia, saya ucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-80 kepada seluruh keluarga besar kepolisian negara Republik Indonesia dimanapun saudara bertugas. Tema peringatan tahun ini, Polri untuk masyarakat, adalah sangat tepat. Ini adalah jati diri. Ini adalah arah pengabdian. Ini adalah dan harus terus menjadi kompas moral setiap insan Bhayangkara. Polri hadir untuk rakyat. Polri bekerja untuk rakyat. Polri harus melindungi rakyat. Polri mengabdi kepada bangsa dan negara. Saudara-saudara, bangsa Indonesia sedang berada pada persimpangan sejarah. Kita sedang melakukan transformasi besar di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, di tengah dunia penuh ketegangan dan konflik. Kita sedang melakukan transformasi ekonomi, transformasi birokrasi, transformasi pendidikan, transformasi pangan, transformasi energi. Transformasi kita adalah agar Indonesia menjadi negara yang modern, negara yang makmur dalam keadilan, negara yang berdiri di atas kedaulatan rakyat. Saudara-saudara sekalian, saya ingin mengingatkan kepada kita semua, tidak mungkin ada kemakmuran tanpa stabilitas. Tidak mungkin ada pembangunan tanpa keamanan. Tidak mungkin ada pertumbuhan ekonomi, ada investasi tanpa kepastian hukum. Tidak mungkin ada keadilan tanpa pemerintah yang bersih dan pemerintah yang penuh kompetensi. tidak akan pernah ada kesejahteraan tanpa ketertiban. Dan tidak mungkin ada negara yang kuat tanpa aparat negara yang dipercaya rakyat, yang setia kepada rakyat, dan yang melindungi rakyat. Karena itu, peran kepolisian sangat penting, sangat strategis, sangat menentukan. Sejarah peradaban manusia menunjukkan suatu peradaban yang berhasil memiliki kepolisian yang unggul, itulah peradaban yang langgeng, yang bertahan lama, yang berhasil. Negara-negara yang gagal diantaranya adalah tidak mampu memiliki kepolisian yang baik. Saudara-saudara, saya memberi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota Kepolisian Republik Indonesia yang siang dan malam menjaga keamanan dan ketertiban bangsa. Saya juga melihat sendiri bagaimana Polri beserta institusi-institusi pemerintah Republik Indonesia lainnya terus bertransformasi, terus memperbaiki diri, terus bekerja keras membangun kepolisian yang unggul yang didambakan oleh rakyat Indonesia. Saya juga mengatakan bahwa kepolisian Republik Indonesia memiliki ciri khas tertentu. Kepolisian Indonesia lahir dari perang kemerdekaan. Dalam perang kemerdekaan kita, kepolisian ikut aktif, ikut dalam pertempuran. Karena itu, kepolisian Republik Indonesia memiliki sifat selalu di tengah-tengah rakyat dan harus selalu membela rakyat, merasakan penderitaan rakyat. Karena itu, saya sangat menyampaikan penghargaan saya bagaimana giatnya kepolisian Republik Indonesia sekarang ikut aktif terlibat dalam upaya ketahanan pangan rakyat kita. Polri selalu berada di garis depan apabila masyarakat mengalami bencana. Polri terus membantu menjaga stabilitas harga-harga di Republik Indonesia. Tokoh-tokoh kepolisian aktif di semua sektor kenegaraan. Polri membantu secara aktif dan menentukan dalam mendukung program-program strategis seperti program makan bergizi gratis. Polri hadir di desa-desa. Polri hadir di perbatasan. Saya melihat sendiri bagaimana program ketahanan pangan Polri sangat membantu ketahanan pangan nasional khususnya di bidang produksi jagung. Saya melihat sendiri Polri membangun gudang-gudang pangan yang sangat dibutuhkan, gudang-gudang dengan kualitas yang sangat baik. Polri juga ikut aktif membangun lebih dari 1000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur-dapur untuk program MBG. Dan saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut. Dan di antaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri. Polri juga terus membangun sumur bor air, jembatan-jembatan, dan membantu masyarakat yang terdampak bencana. Semangat inilah yang harus terus saudara-saudara pelihara. Saudara-saudara sekalian, keamanan tidak hanya berarti tidak adanya kejahatan. Keamanan berarti rakyat leluasa bekerja, petani berani menanam, nelayan berani melaut, pengusaha berani investasi, guru tenang mengajar, anak-anak tenang belajar, dan masyarakat dapat beribadah dengan damai sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, dalam suasana yang rukun, dalam suasana penuh toleransi. Saudara-saudara, ini adalah kekuatan bangsa Indonesia. Saya bersyukur bahwa stabilitas keamanan nasional terus terjaga. Memang setiap bangsa Indonesia akan bangkit, selalu ada usaha-usaha untuk menghambat, bahkan untuk mengganjal kebangkitan bangsa Indonesia. Tapi bangsa Indonesia sangat besar, sangat kuat, punya modal yang sangat besar, sehingga percayalah bangsa kita akan bangkit. Terus bangsa kita akan transformasi menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang modern, bangsa yang makmur di tengah keadilan. Saya juga mengapresiasi keberhasilan Polri bersama TNI, kementerian-kementerian, pemerintah daerah, BUMN, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mengamankan hari-hari besar, hari Natal, Tahun Baru, Idul Fitri, dan hari-hari besar lainnya. Jutaan masyarakat dapat bepergian dan berkumpul bersama keluarganya dengan aman. Kecelakaan lalu lintas dapat ditekan. Pelayanan publik semakin baik. Keberhasilan seperti ini menunjukkan bahwa negara hadir setiap saat rakyat memerlukan. saudara-saudara anggota Polri yang saya banggakan. Tantangan kita tidak semakin ringan. Dunia penuh konflik dan ketegangan. Perang di satu belahan bumi berpengaruh kepada kita. Kejahatan pun semakin canggih dan terus berubah. Ancaman berubah. Teknologi dapat juga dipakai dengan maksud-maksud yang jahat. Dengan demikian, cara kerja kita juga harus menyesuaikan. Saudara-saudara, saya tekankan kembali, narkotika adalah ancaman yang sangat besar bagi bangsa kita. Judi online, ancaman yang sangat merugikan bangsa kita. Perdagangan orang, kejahatan cyber, terorisme, korupsi, penyelundupan, kegiatan-kegiatan ilegal lainnya, tambang-tambang ilegal, perkebunan-perkebunan ilegal, praktek-praktek white collar crime sangat merugikan bangsa kita. Tapi saya apresiasi keberhasilan Polri bersama lembaga-lembaga lain terus membongkar dan mengungkap ribuan kasus narkotika. Dan bersama Komdigi memberantas judi online. Serta berhasil mempertahankan nol insiden terorisme dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Ini prestasi yang perlu kita hargai. Tetapi saya juga mengatakan dan mengingatkan, jangan kita lengah, jangan pernah cepat puas. Tantangan masih besar. Rakyat kita masih menderita kemiskinan. Dan kemiskinan ini adalah akibat langsung dari korupsi, dari penyelundupan, dan dari kegiatan-kegiatan ekonomi ilegal. Karena itu, tantangan saudara, tantangan kita semua masih besar dan masih banyak. Saudara-saudara, negara kita adalah negara hukum. Karena itu, hukum harus kita tegakkan. Hukum harus dihormati dan dihargai. Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik. Hukum tidak boleh digunakan untuk kepentingan satu kelompok manapun. Tidak boleh ada kriminalisasi. Tidak boleh ada penyalahgunaan wewenang. Dan tidak boleh ada siapapun yang kebal terhadap hukum. Saya tekankan kembali, rakyat paling lemah harus mendapat perlindungan. Masyarakat yang mencari kebenaran dan keadilan harus dilayani. Orang yang benar harus merasa aman. Orang yang bersalah harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Saudara-saudara sekalian, kita terus membangun kehidupan demokrasi kita. Kita menghormati kritik. Kritik adalah penting. Kita butuh kritik untuk mengingatkan kita. Kita butuh kritik untuk memperbaiki diri kita. Tapi keamanan demokrasi juga harus kita jaga. Janganlah demokrasi dibajak oleh mereka-mereka yang punya uang banyak. Janganlah demokrasi kita dirusak oleh kepentingan-kepentingan asing. Perbedaan pendapat tidak boleh berubah menjadi kebencian. Kita adalah semuanya anak bangsa Indonesia. Demokrasi kita harus berciri nilai-nilai bangsa Indonesia. Perbedaan jangan menjadi sumber perpecahan. Kita harus selalu mengutamakan persatuan dan kerukunan di antara kita. Polri harus menjaga penjaga, harus menjadi penjaga demokrasi yang dewasa. Menjamin setiap warga negara dapat menyampaikan pendapatnya secara damai. Dan pada saat yang sama, menjaga agar hukum tetap tegak dan ketertiban tetap terpelihara. Di momen hari ulang tahun Bhayangkara ke-80, saya ingin menyampaikan beberapa pesan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Pertama, jagalah kepercayaan rakyat. Karena kepercayaan adalah senjata terkuat seorang polisi. Kedua, jadilah polisi yang dekat dengan rakyat. Datanglah ketika rakyat membutuhkan. Dengarkan rakyat, layani rakyat, lindungi rakyat. Jangan justru menyusahkan rakyat. Ingat, gaji kita sebagai alat negara adalah dari rakyat. Semua perlengkapan kita dari rakyat. Karena itu, kita harus benar-benar menjaga dan melindungi rakyat kita. Ketiga, tegakkan hukum dengan adil. Beranilah membela yang benar. Beranilah melindungi yang lemah. Jangan pernah takut kepada siapapun. Kita hanya takut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keempat, terus tingkatkan profesionalisme saudara. Kuasai ilmu pengetahuan, kuasai teknologi, kuasai kecerdasan buatan. Kejahatan masa kini dan masa depan hanya bisa dikalahkan oleh aparat yang selalu belajar, yang cerdas, dan yang handal. Kelima, perkuat sinergi. Polri tidak bisa bekerja sendiri. Harus selalu bersama institusi lain, bersama TNI, bersama pemerintah, bersama semua institusi pemerintah, bersama tokoh masyarakat, bersama ulama, bersama akademisi, bersama media, bersama pengusaha, bersama petani, nelayan, dan buruh, bersama seluruh rakyat Indonesia. Keenam, jangan pernah berhenti memperbaiki diri. Jangan sombong. Semakin berisi, semakin menunduk. Rendah hati tidak berarti rendah diri. Justru mereka yang kuat akan semakin sopan dan semakin berperilaku baik. Institusi yang besar adalah institusi yang mau mendengar. Institusi yang kuat adalah institusi yang berani berubah. Institusi yang dicintai oleh rakyat adalah institusi yang selalu rendah hati. Saudara-saudara sekalian, saya menyampaikan terima kasih kepada Kapolri beserta seluruh jajarannya yang terus melakukan pembenahan organisasi, meningkatkan profesionalisme, meningkatkan disiplin, memperkuat pelayanan publik, dan membangun sinergi dengan seluruh komponen bangsa. Jagalah kehormatan Kepolisian Republik Indonesia. Dan yang paling penting, jagalah bangsa dan rakyat Indonesia. Dirgahayu ke-80 Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri untuk masyarakat, Polri presisi untuk Indonesia maju, selalu bersama rakyat, selalu menjaga Indonesia. Polri di depan sebagai bayangkara bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti yang melantik anggota Badan Standar dan Akreditasi Nasional Pendidikan guna menguatkan sistem penjaminan mutu pendidikan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan. Muti mengatakan setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu, karena itu negara memerlukan standar nasional pendidikan yang menjadi tolok ukur penyelenggaraan pendidikan, sekaligus mampu berkembang mengikuti perubahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, jika standar pendidikan tidak dapat dipandang sebagai suatu yang statis, standar harus terus disempurnakan agar mampu menjawab dinamika global tanpa kehilangan pijakan pada arah pembangunan nasional dan amanat konstitusi. Kita beralih ke informasi lainnya. Kementerian Pertanian mempercepat program pompanisasi untuk menjaga ketersediaan air irigasi mengantisipasi dampak El Nino 2026 demi mempertahankan produksi pangan nasional tetap optimal dan berkelanjutan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan percepatan program pompanisasi sebagai langkah mitigasi utama menghadapi potensi fenomena El Nino yang diprediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG berada pada kategori lemah hingga moderat. Melalui percepatan penyaluran pompa air, rehabilitasi irigasi, dan optimalisasi sumber air, pemerintah berupaya memastikan petani tetap dapat menanam, menjaga produksi pangan nasional, serta mempertahankan target swasembada pangan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Perdana Menteri Moldova, Alexandru Montenu, mengumumkan pengunduran dirinya pada Jumat yang menyebabkan jatuhnya pemerintahannya di tengah meningkatnya gejolak politik akibat skandal dengan melibatkan perusahaan navigasi udara milik negara Moldatsa. Dalam sebuah pernyataan yang diunggah di platform media sosial, Montenu mengatakan ia tidak dapat lagi melanjutkan jabatannya sebagai Perdana Menteri tanpa mengorbankan prinsip-prinsipnya. Pengunduran diri Montenu itu secara otomatis menyebabkan kabinet pemerintahannya juga bubar sesuai dengan kerangka konstitusional Moldova. Keputusan itu diambil beberapa hari setelah kontroversi yang melibatkan Moldatsa memicu krisis politik. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemain timnas Indonesia Raihan Hanan mengungkapkan bahwa pelatih tim Garuda John Hartman menaruh target-target tim mulai dari ASEAN Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF, FIFA Matchday hingga Piala Asia 2027 di ruang makan tim. Keberadaan roadmap ini menjadi cara Hartman untuk menjaga motivasi timnya sekaligus pengingat seluruh pemain agar tetap fokus mengejar target yang telah ditetapkan. Target terdekat adalah Piala AFF 2026 yang digelar mulai 24 Juli mendatang. Indonesia tergabung dalam grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia menargetkan juara untuk pertama kalinya setelah dalam 15 edisi berhasil menembus partai final 6 kali, namun selalu berakhir kekalahan.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rri_program3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi yang mungkin Anda lewatkan dan tentunya ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda. Di antaranya kami hadirkan ke ruang dengar Anda ada Sheila Majid dengan Cinta Jangan Kau Pergi.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya, meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidiman Suryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
3: Karena kondisi fisiknya Pak Jerman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah. Itu tentu bersemangat karena kita sadar, yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, KPK akan mendalami pengakuan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dengan amplop yang disebut diberikan Bupati Kuansing Suhardiman Ambi. Informasi tersebut akan menjadi bagian dari penyidikan dugaan korupsi terkait dengan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT oleh KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pernyataan Raja Juli menjadi informasi tambahan yang akan dikaji penyidik untuk memperkuat perkara. Kementerian Kesehatan menginstruksikan seluruh rumah sakit memperkuat perlindungan tenaga kesehatan, terutama di instalasi gawat darurat. Instruksi tersebut menyusul kasus Dr. Icha di NTT yang diduga mengalami intimidasi saat menjalankan tugas pelayanan. Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes Azhar Jaya mewajibkan manajemen rumah sakit memastikan prosedur operasional berjalan optimal. Sistem keamanan melindungi tenaga kesehatan secara maksimal. Pendengar, warga di sekitar kebakaran di tempat pemrosesan akhir atau TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten mengeluhkan berbagai penyakit. Keluhan imbas asap dari terbakarnya TPA Jatiwaringin yang hingga kini apinya belum berhasil dipadamkan. Masyarakat yang terdampak awal menderita keluhan ISPA, batuk, flu, dan meriang, demam. Ini harus ditemukan agar cepat diobati, jangan sampai jatuh ke pneumonia atau radang paru. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmizi. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Aceh, Selat Malaka, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, sedangkan potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, dan Serang. Kemudian terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin, serta terdapat potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, dan Jayawijaya, serta terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Tahukah Anda bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi dan tsunami. Hidrometeorologi 1 mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2 mencakup banjir bandang, longsor dan abrasi pantai. Serta bencana non-alam seperti limbah, epidemi dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien.
1: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 RRI.

0: yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
1: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia.
2: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik satu partai, tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira ya. Iya kan, yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.

Mendengar lagu Bersama Bintang oleh Drive ini mengakhiri perjumpaan kita dalam Indonesia Menyapa Malam, dan sesaat lagi rekan kami Hadani Sabil akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: salah satu produk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Wah, Mar, aku kru lo salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, tuh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: lepaskan tenaga. Masuk gol! Luar biasa.
1: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan posisi udah banyak.
2: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah menyelaraskan program pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Langkah ini ditempuh untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan nelayan. Laporan yang disampaikan Alfred Stutter.
1: Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar rapat koordinasi nasional akselerasi program kerja prioritas nasional sektor kelautan dan perikanan tahun 2026. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan kebutuhan protein di dunia akan terus meningkat. Karena itu pembangunan sektor kelautan harus dimulai dari desa-desa pesisir sebagai pusat ekonomi biru.
2: Jadi hari ini adalah pertemuan dalam rangka rapat koordinasi nasional. Kita ada banyak program prioritas nasional yang harus dilaksanakan dan semua itu membutuhkan dukungan semua pihak agar seluruh program ini bisa efektif, tepat sasaran, dan berjalan sesuai dengan koridor yang benar. Contoh misalnya pembangunan kampung nelayan merah putih. Itu adalah kepedulian pemerintah melalui direktif Bapak Presiden bagaimana kita mengangkat harkat martabat dan kemaslahatan daripada masyarakat nelayan yang mereka tinggal di pesisir yang sudah 80 tahun tidak tersentuh.
1: Dalam rakornas tersebut, KKP juga memperkuat 5 kebijakan ekonomi biru. Pemerintah turut mempercepat 6 program prioritas Presiden, termasuk Kampung Nelayan Merah Putih, Swasembada Garam, Revitalisasi Tambak, dan Modernisasi Kapal Perikanan. Sementara itu, Ketua Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat, Siti Hediati Soeharto memastikan dukungan legislatif terhadap penguatan sektor kelautan dan perikanan. Komisi 4 telah menyetujui pagu indikatif KKP sebesar 15,6 triliun rupiah pada tahun anggaran 2027. Anggaran tersebut meningkat dibandingkan pagu 2026 sebesar 13 triliun rupiah.
3: Jadi kami dari Komisi 4 kita ini adalah Pak Kementerian Kelautan Perikanan adalah mitra kerja Komisi 4. Jadi sekarang program-program kelautan dan perikanan, terutama yang program yang segera bisa mengentaskan kemiskinan dari saudara-saudara kita para nelayan itu.
1: Rakornas juga menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan kawasan pesisir. Pemerintah berharap berbagai program tersebut mampu meningkatkan produksi perikanan sekaligus memperkuat kesejahteraan nelayan. Dari Jakarta, Alfred Stutter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami kepemilikan aset keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono dengan memeriksa istri beserta anaknya. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Pemeriksaan berkaitan dengan dugaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kepemilikan aset keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono, di mana pendalaman dilakukan terkait dengan dugaan gratifikasi yang berlangsung di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap anak dan istri Ma'ruf dilakukan untuk menelusuri aset-aset yang di mana aset tersebut diduga berkaitan dengan perkara gratifikasi yang menjerat Ma'ruf sebagai tersangka. Sebelumnya memang penyidik memeriksa tiga anggota keluarga Ma'ruf, yakni Nurani Arimbi Cahyono, Nurma Indaha Cahyono, dan Juwariah yang merupakan anak dan istri dari Ma'ruf Cahyono.
1: Sejak hari kemarin ya ada pemeriksaan berkaitan dengan dugaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR, bahwa pemeriksaan terhadap para saksi yang merupakan pihak keluarga dari tersangka saudara MC. Adapun kebutuhan penyidik ya untuk pemeriksaan tersebut adalah berkaitan dengan penelusuran ataupun konfirmasi atas aset-aset tersangka yang diduga berkaitan dengan perkara gratifikasi tersebut.
2: Sementara itu, Ma'ruf yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu yang lalu tidak banyak bicara terkait dengan hasil pemeriksaan dirinya. Ia hanya mengaku didalami soal identitas dan juga tugas dirinya saat menjabat sebagai Sekjen MPR RI.
3: Gratifikasi itu gimana, Ma'ruf? Ada yang bisa dijelaskan?
4: Apa itu tadi, Pak? Yang dikisir, Pak?
5: Iya, ditanya baru identitas saja.
4: Ya. Terlihat, Pak.
5: Pertama, ya.
3: Pak, tapi ini diperiksa sebagai tersangka kan,
5: Pak? Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas. Ya.
3: Tugas.
5: Kan dari baru dari siang, ya.
3: Soal dugaan penerimaan uang.
2: Budi mengatakan, selain menelusuri aset, KPK juga membuka kemungkinan mendalami apakah hasil dugaan gratifikasi tersebut turut dinikmati oleh anggota keluarga tersangka. Namun, Budi menegaskan hal itu masih menjadi materi penyidikan. Dari Jakarta, Herlumam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 4 Juli 2026 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Soren Stoltman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.

0: peristiwa.
1: Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI pada 4 Juli 1927 di daerah Bandung, Jawa Barat. Partai yang memiliki sebutan awal dengan Perserikatan Nasional Indonesia tersebut didirikan Soekarno bersama-sama dengan Cipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr. Iskak Cokro Adisuryo, dan Mr. Sunaryo. Partai ini memegang ideologi nasionalisme. PNI merupakan partai tertua di Indonesia yang sempat disegani oleh Belanda. Sebab saat itu PNI menyebarkan ajaran-ajaran pergerakan kemerdekaan. Pihak Belanda kemudian mengeluarkan instruksi untuk melakukan penangkapan terhadap sejumlah tokoh PNI. Para tokoh yang ditangkap salah satunya Soekarno. Ia dijebloskan ke penjara Sukamiskin Bandung. Soekarno pun menuliskan sebuah pidato yang berjudul Indonesia Menggugat Ketika Berada di Sukamiskin. Tanggal 4 Juli adalah hari kelahiran Agustinus Adi Sucipto yang dikenal sebagai Bapak Penerbang Indonesia dan Pahlawan Perintis Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI. Ia lahir di Salatiga, Jawa Tengah pada tahun 1916. Meskipun gugur dalam peristiwa penembakan pesawat oleh Belanda pada 29 Juli 1947, tanggal 4 Juli selalu diperingati sebagai tonggak awal mengenang sejarah perjuangannya.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa kami hadir membawakan kembali rekaman dialog yang berlangsung sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Dan seperti biasa di musim Piala Dunia 2026 kali ini, pada dini hari ini juga kami akan menghadirkan siaran langsung nanti laporan pandangan mata pertandingan masih di 32 besar. Kali ini antara timnas Australia berhadapan dengan Mesir.

Australia merupakan runner-up dari grup D, di mana di grup D berisikan Amerika Serikat, Paraguay dan Turki. Australia berhasil berada di peringkat kedua grup D dengan mengumpulkan 4 poin dengan catatan 1 kali menang, 1 kali imbang dan 1 kali kalah. Sedangkan Mesir merupakan runner-up dari grup G, di mana di grup G ini sebelumnya diisi oleh Belgia, Iran dan Selandia.

Kick off pertandingan akan berlangsung pada pukul 1 waktu Indonesia Barat nanti dan dilangsungkan di Stadion Dallas di Texas, Amerika Serikat. Dan Australia merupakan satu-satunya wakil AFC atau Konfederasi Sepak Bola Asia yang tersisa, di mana sejatinya wakil Asia terdiri dari 9 timnas yang patut disayangkan 8 diantaranya sudah kandas, 7 diantaranya kandas di fase grup, dan 1 kemarin Jepang ya, kalah di babak 32 besar melawan Brazil. Dan tinggal Australia, satu-satunya wakil AFC, wakil Asia yang tersisa di babak 32 besar ini. Ini adalah seperti pertandingan antara wakil benua Asia melawan wakil benua Afrika. Seperti apa keseruan pertandingannya, kami nanti akan siarkan langsung laporan pandangan mata pada pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dan juga jangan lewatkan perbincangan mengenai prediksi atau preview mengenai jalannya pertandingan nanti pada pukul 24 lewat 30 menit nanti bersama dengan pengamat sepak bola.

Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 3 RRI karena nantinya kami akan menayangkan prediksi pertandingan bersama dengan pengamat sepak bola dan juga kick-off babak pertama pada pukul 1 pagi nanti. Namun sebelumnya saya akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Ada Band berjudul Penjara Jiwa.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kami juga masih akan terus menyoroti terkait dengan Piala Dunia 2026. Babak 32 besar Piala Dunia 2026 menghadirkan duel yang di atas kertas terlihat timpang. Sang juara bertahan Argentina melawan sang debutan Tanjung Verde. Secara ranking, Argentina berada di peringkat 1 FIFA, sementara Tanjung Verde di peringkat 64. Selisih 63 peringkat ini membuat banyak orang menjagokan Lionel Messi dan juga kawan-kawan yang akan menang mudah ya. Namun, kalau kita melihat rekam jejak di fase grup, Tanjung Verde lolos tanpa terkalahkan dan sukses menahan imbang raksasa sekelas Spanyol dan juga Uruguay. Dan mengapa Argentina sama sekali tidak boleh meremehkan modal 3 hasil imbang milik tim Blue Sharks ini? Dan kita akan mencoba membedah ya kalkulasi taktiknya bersama dengan pengamat sepak bola kita, Bung Francelino Xavier Ximenes Freitas. Kita bahas soal Argentina dengan Tanjung Verde ini cukup menarik ya, Bung Frans. Tanjung Verde lolos ke 32 besar uniknya lewat 3 hasil imbang ya, melawan tim kuat seperti Spanyol dan juga Uruguay. Kalau secara taktik, apa sih yang membuat gaya main mereka begitu sulit dikalahkan ya, meski tidak menang di fase grup?
2: Ya, kalau saya melihat tim ini ya memang tim yang cukup sensasional, sensasi di Piala Dunia kali ini. Tim yang pendatang baru di Piala Dunia, tetapi bisa lolos ke babak 32 besar dengan posisi runner up ini luar biasa. Karena dia punya kekuatan ada di kekompakan tim. Karena satu, dia tidak memiliki pemain bintang. Justru itu menjadi bikin mereka menjadi kuat karena tidak ada persaingan antar individu.
1: Tidak ada yang menonjol salah satunya sehingga menjadi kekuatan tersendiri ya.
2: Itu menjadi kekuatan tersendiri. Yang kedua, mereka gaya bermainnya yang cukup taktis dan teknisnya bagus, disiplinnya bagus. Itu kita bisa saksikan ketika mereka bagaimana bisa menahan Spanyol dan Uruguay dan Arab Saudi. Lalu yang berikutnya adalah mereka mempunyai karakter bermain yang begitu cepat ketika melakukan serangan balik. Nah ini menjadi luar biasa. Kalau itu nanti tidak diantisipasi oleh Argentina, maka bisa mengancam gawang Argentina. Karena begini, pemain-pemain Argentina Tanjung Verde ini kebanyakan adalah mereka adalah pemain-pemain yang bermain di Liga Eropa, terutama di Liga Portugis dan Spanyol, karena negara ini kan dekat jajahan Portugis, sehingga kebanyakan bermain di sana, sehingga mereka memiliki skill yang bagus ala pemain Eropa dan digabung dengan kondisi fisik atau daya tahan fisik yang kuat ala pemain-pemain Afrika. Nah, kombinasi dua faktor inilah yang menyebabkan mereka begitu mengendalikan permainan karena punya skill dan ketahanan fisik yang bagus. Nah ini akan menjadi ancaman bagi pertahanan Argentina bila mereka bermain meremehkan lawannya. Walaupun Argentina kita tahu bahwa dipenuhi oleh pemain bintang yang dikurniakan oleh mega bintang mereka Lionel Messi. Tapi hati-hati karena tim ini cukup bersabar dan satu lagi faktor yang membuat mereka akan bisa merepotkan Argentina adalah mereka nothing to lose. Ya, mereka dengan lolos ke 32 besar ini sudah sebuah prestasi luar biasa bagi mereka. Dan apalagi mereka berhadapan dengan melawan Argentina yang merupakan juara bertahan, maka mereka dalam posisi yang tidak ada beban untuk kalah.
1: Tidak pressure itu juga ya untuk Tanjung Verde ya, Bung Frans.
2: Iya.
1: Baik.
2: Pertandingan di sistem knockout itu memang berbeda suasananya. Berbeda suasananya. Karena di situ harus mencari pemenang. Sehingga kalau tim-timnya berpengalaman, pasti siapa bagaimana cara mereka mengendalikan permainan itu. Nah, jadi dari bagaimanapun, Argentina ini merupakan salah satu tim yang diunggulkan menjadi kandidat kuat juara piala kali ini.
1: Betul.
2: Ya, dengan adanya pemain-pemain bintang seperti Lionel Messi, pasti mereka berambisi untuk itu. Jadi semua pencinta bola masih pasti mengunggulkan Argentina.
1: Ya.
2: Tapi kita catat bahwa permainan ini dengan permainan apik yang pernah ditampilkan oleh Tanjung Verde di grup atau di babak penyisihan itu sudah menjadi catatan bagi Lionel Messi dan kawan-kawan untuk mengantisipasi waspadai gaya bermain yang diterapkan oleh pemain-pemain dari Tanjung Verde itu. Saya tetap mengunggulkan Argentina walaupun masih ada tim-tim besar yang lain yang tersisa yang akan akan bertarung, tetapi saya tetap masih mau untuk pertandingan kali ini saya unggulkan Argentina, walaupun nanti akan mengalami kesulitan kalau dari awal mereka tidak mengorbankan pertahanan lawan.
1: Betul.
2: Ambil ini Mbak.
1: Vira.
2: Argentina ini dia apa namanya, dia memiliki skill yang bagus. Seluruh pemain tampil kompak. Tidak ada masalah di dalam internal tim. Ini sangat penting bagi sebuah tim.
1: Yeah.
2: Dan mereka selama ini tampil begitu kompak. Dan Lionel Messi tampil begitu ganas di usia yang sudah senja ini. Dan kita lihat dari tiga pertandingan yang telah dilalui di babak penyisihan, teman-teman di grup itu, di tim itu, justru memberikan servis bola yang bagus-bagus kepada Lionel Messi untuk mencetak gol. Itu artinya apa? Bahwa mereka itu kompak.
1: Betul.
2: Tidak seperti tim lain yang ada perseteruan secara individu antar pemain bintang. Tetapi dia coba Argentina tidak. Mereka justru memberikan servis kepada Lionel Messi untuk mengobrak-abrik pertahanan lawan dan kawan lawan.
1: Baik. Nah, kiper Tanjung Verde ini, kita bicara kiper Tanjung Verde ya, Fosinha. Ini juga menjadi sorotan karena performanya juga cukup luar biasa ya, Bung Frans.
2: Yeah.
1: Seberapa besar kemudian faktor psikologis kiper yang sedang on fire ini bisa meruntuhkan mental para penyerang Argentina, termasuk dari serangan-serangan Messi ya?
2: Iya. Yeah. Saya kembali pada di suasana pertandingan di babak knockout seperti ini, menit-menit 15 pertama itu sangat menentukan kelangsungan pertandingan itu. Kalau Argentina bisa mencetak gol pada 15 pertama, maka itu akan berpengaruh terhadap mental para pemain.
1: Tekanan psikologisnya juga ya.
2: Tetapi kalau misalnya Tanjung Verde itu bisa menahan mereka dan sampai membawa mereka ke babak perpanjangan dan adu penalti, itu menjadi bahaya bagi Argentina.
1: Oke, baik.
2: Karena apa? Mental, di satu sisi mental pemain-pemain Tanjung Verde menjadi meningkat, sementara beban psikologis itu akan kembali berubah beralih ke Argentina yang merupakan tim unggulan yang tidak bisa mengalahkan lawan yang kategori yang levelnya di bawah mereka dalam waktu normal 90 menit.
1: Bung Frans, dalam laga seperti ini tekanan kan pasti ada di Argentina ya, karena mereka harus menang, wajib menang. Bagaimana kemudian Lionel Scaloni ini harus menjaga mental dari anak asuhnya agar tidak menganggap remeh juga ya Tanjung Verde ini?
2: Saya pahami bahwa si orang pelatih tim unggulan itu pasti mereka sudah mempelajari gaya bermain dan teknis bermain lawannya. Kan pasti akan bisa dikenakan sekarang kembali bagaimana pemain itu bisa mengikuti instruksi pelatih itu, karena dalam ketika menghadapi tim-tim yang underdog ini biasanya itu terjadi kejutan-kejutan yang dilakukan oleh tim underdog itu.
1: Betul.
2: Dan yang saya lihat nanti pasti pertama mereka akan menerapkan sistem barikade di lapangan tengah untuk mengantisipasi serangan balik cepat dari Tanjung Verde yang memang cukup terorganisir dengan baik.
1: Okay.
2: Kita amati dari waktu mereka melawan Uruguay, bagaimana mereka begitu agresif melakukan serangan balik sehingga bisa merepotkan pertahanan lawan. Dan itu saya kira bisa diantisipasi oleh pelatih Argentina.
1: Okay.
2: Tetapi sekali lagi bahwa dalam pertandingan babak knockout ini mental juara yang akan juga ikut berbicara di situ.
1: Yeah. Baik.
2: Ini dua tim ini kan masing-masing punya ciri khas. Argentina sebagai tim unggulan, kita tahu tim-tim dari Amerika Latin itu yang memiliki skill yang luar biasa, bola-bola tiki-takanya luar biasa, dipadu dengan kekompakan tim di Argentina ini memang cukup diperhitungkan di dalam pelatihan kali ini, dan tidak jarang, dan bahkan kita sudah banyak orang sudah mencetik semua dia akan masuk final. Nah, tetapi seperti yang disampaikan oleh beberapa pendengar tadi bahwa Tanjung Verde ini karena tidak memiliki pemain bintang, maka mereka mengandalkan permainan tim.
1: Kekompakan
2: dalam berapa permainan tim, sehingga dalam pertahanan mereka bukan man to man marking, tapi mereka menerapkan sistem zona marking.
1: Tidak bertumbuh pada satu orang ya.
2: Mereka menjaga zona, sehingga itu yang sering membuat kesulitan pemain-pemain lawan untuk susah untuk menerobos pertahanan mereka, karena mereka tidak melakukan man to man marking, tapi zona marking.
1: Oke.
2: Nah, mereka. Jadi, yeah. Dan dengan pola seperti itu, apa yang mereka lakukan kemudian adalah mereka menunggu bola yang bola muntah atau bola lepas atau yang kesalahan tim, maka mereka akan segera melakukan serangan balik. Nah, okay. Disitulah kelebihan Tanjung Verdes ketika baik. Mereka melakukan serangan balik.
1: Nah, kalau misalnya, iya silakan, Bung Frans. Yeah.
2: Sehingga kalau pemain lawan itu kreatifkan menyerang, maka disitulah mereka memanfaatkan situasi untuk main bola lawan.
1: Nah, kalau Tanjung Verde ingin menciptakan kejutan terbesar ya dalam Piala Dunia di Miami malam nanti, skenario apa yang kemudian wajib mereka jalankan sejak menit pertama nih, Bung Frans?
2: Mereka akan tetap yang saya sampaikan tadi bahwa mereka keunggulan mereka adalah kekompakan dan mereka kuat di pertahanan dan serangan balik yang cepat. Ini menjadi keunggulan mereka. Sehingga dalam beberapa pertandingan pun itu mereka pakai dan itu saya kira pola itu mereka akan pakai lagi untuk menahan serangan-serangan berbahaya yang dilancarkan oleh Lionel Messi dan kawan-kawan.
1: Oke. Batas kira. Sama halnya ketika melawan sebelumnya ya.
2: Kalau mereka mengikuti permainan Argentina, maka mereka pasti akan kalah. Maka mereka akan melakukan zona marking untuk mematikan serangan Argentina, tapi saat yang bersamaan mereka akan melakukan serangan balik yang mematikan.
1: Baik. Nah, terakhir Bung Frans, dari analisa dan juga kalkulasi taktik yang sudah kita bahas sebelumnya, berapa mungkin prediksi skor Anda untuk laga ini? Apakah Argentina bisa lolos mulus atau harus lewat perpanjangan waktu dengan adu penalti nih?
2: Kalau seperti saya sampaikan tadi bahwa kalau 15 menit atau 20 menit awal mereka sudah tidak mencetak gol, maka mereka akan menang mudah. Tetapi kalau sampai perpanjangan waktu, maka mereka menang tapi melalui
1: penalti ya?
2: Perjuangan yang sulit.
1: Oke, okay. Jadi prediksinya bagaimana?
2: 2-0.
1: 2-0 untuk Argentina?
2: Iya.
1: Oke, okay, baik. Kalau begitu kita nantikan ya, Bung Frans, bagaimana jalannya laga Argentina dan juga Tanjung Verde. Apakah ada kejutan-kejutan? Kita nantikan pada pertandingan nanti ya. Terima kasih, Bung Frans.
3: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
4: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
5: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
3: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia, dan sesaat lagi kita akan menjelang kick-off babak pertama antara Australia berhadapan dengan Mesir di babak 32 besar. Seperti apa prediksi dan juga analisis nanti, seperti apa strategi kedua tim untuk memenangkan pertandingan menuju ke babak 16 besar. Dan saya tidak sendirian untuk mengulasnya, saya telah bersama dengan pengamat sepak bola Bung Taufani Rahmanda. Apa kabar Bung Taufani? Salam olahraga.
1: Kabar baik, salam olahraga, jaya.
0: Jaya Bung Taufani. Australia sebagai satu-satunya wakil AFC yang tersisa, ini kualifikasinya bareng timnas kita nih. Tinggal menyisakan Australia, dan Anda melihat bagaimana kans Australia untuk bisa memenangkan pertandingan kali ini, Bung?
1: Ya, Australia harapan terakhir Asia setelah jawara Asia Jepang tersingkirkan. Namun saya rasa peluang memang masih ada, namun cukup berat karena lawan yang dihadapi adalah salah satu kekuatan utama dari benua Afrika, Musabil.
0: Ya, kalau kita melihat bagaimana perjalanan Australia di babak grup kemarin, berhasil menjadi runner-up dengan berada di atas Paraguay dan Turki ya. Sedangkan sempat mengalami kekalahan dari Amerika Serikat, namun berhasil unggul dari Turki dan mengimbangi Paraguay. Anda melihat apa yang dilakukan Australia ini memang menunjukkan kualitas mereka lebih baik di antara Paraguay dan Turki, atau ini adalah faktor keberuntungan semata, Bung Taufani?
1: Ya, kita lihat persaingan di grup D saat itu memang cukup ketat. Terlepas dari apa yang dilakukan Australia, kita tahu Turki tidak dalam performa terbaiknya. Salah satu kejutan di turnamen edisi kali ini, dia harus menjadi juru kunci. Sementara Australia sebenarnya dengan Paraguay itu memiliki poin yang sama, sehingga Paraguay pun lolos ke babak 32 besar dengan peringkat 3 terbaik. Yang menjadi pembeda adalah gol yang bisa disarankan oleh Australia ketika berhadapan melawan Turki, 2 gol. Selebihnya pertahanan memang menjadi kekuatan utama dari wakil Asia ini.
0: Ya, Bung Taufani, sebelum kita lanjutkan, ini saya dapat laporan yang cukup penting ini dari reporter kami di tengah malam gini dari gedung KPK. Saya akan sampaikan dulu berita penting ini ya, Bung Taufani. Kita tahan sebentar ya. Baik, pendengar, kami akan sampaikan sebuah berita dari reporter kami, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Bupati Langkat Syah Afandin atau SAF sebagai tersangka dugaan suap proyek di pemerintah Kabupaten Langkat. Selain dugaan suap proyek, KPK juga menemukan indikasi penerimaan gratifikasi senilai sedikitnya 3, miliar rupiah. Laporannya disampaikan oleh Khairul Umam. Umam, silakan laporan Anda.
2: Ya, baik pendengar, saat ini saya sedang berada di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana memang beberapa waktu yang lalu PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein bersama dengan juru bicara KPK telah melakukan konferensi pers terkait dengan pengumuman tersangka dalam kasus dugaan suap proyek dan juga penerimaan gratifikasi yang berlangsung di Pemkab Langkat, Sumatera Utara. Dan tadi PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menyebut KPK telah menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus ini, yaitu Bupati Langkat Syah Afandin dan juga Yakub Abdal Al-Mu'arif selaku pihak swasta yang juga orang kepercayaan dari Bupati Langkat. Dan Taufik mengatakan bahwa terjadi dugaan suap dan juga penerimaan gratifikasi yang dilakukan Bupati Langkat, yaitu terkait beberapa suap proyek dan juga penerimaan gratifikasi senilai 3,5 miliar rupiah. Itu pernyataan dari PLT Direktur Penyidikan KPK Taufik Husein.
3: Dugaan tindak pidana korupsi suap terkait proyek di lingkungan Pemkab Langkat, KPK juga menemukan adanya dugaan penerimaan lainnya, yaitu penerimaan gratifikasi oleh saudara SAF dengan total sekurang-kurangnya 3,5 miliar.
2: Dan dalam pengembangan perkara, KPK juga menemukan dugaan terima lain, yaitu penerimaan gratifikasi sebesar 3,5 miliar, di mana dugaan gratifikasi itu berkaitan dengan mutasi dan pengisian jabatan di lingkungan dinas pendidikan serta jabatan camat. Dan selain itu, penyidik juga menduga adanya praktik jual-beli jabatan kepala sekolah tingkat SD dan SMP, bahkan adanya pengadaan seragam sekolah dasar di Kabupaten Langkat. Dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Heru Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, demikian tadi pendengar laporan reporter kami Khairul Umam langsung dari gedung KPK Jakarta. Dan kami kembali berbincang dengan Bung Taufani tadi masih mengulas dari sisi tim Australia. Ini kalau Anda melihat produktivitas Australia dari sisi mungkin gol dan juga kebobolannya seperti apa? Anda melihat Australia bisa mencetak gol atau mengalahkan Mesir pada malam hari ini?
1: Ya, Australia dengan dilatih oleh Tony Popovic yang merupakan legenda hidup mereka memang bermain cenderung bertahan. Mereka adalah salah satu tim yang mengandalkan pertahanannya karena kita tahu Tony Popovic juga merupakan seorang bek tengah saat masih berkarir sebagai pemain sehingga sudah terlihat dari persaingan di grup D yang mereka lalui di mana pertahanan menjadi kekuatan utama. Saat mereka menumbangkan Turki 2-0, lalu menghadapi Paraguay, mereka juga berhasil clean sheet, gawangnya tidak kebobolan, hanya kecolongan ketika menghadapi tuan rumah, dibuat tidak berdaya 2-0.
0: Ya, artinya cukup punya peluang ya untuk bisa mencuri gol ke gawang Mesir, dan tentu saja ini adalah babak knockout, jadi tidak ada alasan untuk tidak all out. Karena siapapun yang kalah kan langsung gugur. Sedangkan dari sisi Mesir, ini merupakan runner up grup G, di mana catatannya adalah 1 kali menang, 2 kali imbang tanpa kekalahan nih, Bung Taufani. Anda melihat memang Mesir pertahanannya apakah memang luar biasa untuk skuad kali ini, Bung?
1: Ya, hampir mirip dengan Australia di grup D yang punya persaingan ketat. Di grup G pun demikian. Mereka punya kualitas hampir merata. Kita tahu Mesir bermain imbang melawan Iran, lalu bisa menang menghadapi Selandia Baru, dan terakhir kemudian di awal menghadapi Belgia yang memang akhirnya menjadi juara grup. Hasilnya imbang, sebenarnya poin yang dikumpulkan Mesir pun sama dengan Belgia, namun sekali lagi selisih gol menjadi pembeda sehingga Mesir yang harus lolos sebagai runner up. Saya melihat Mesir itu punya peluang yang lebih besar karena mereka punya permainan yang agresif, tidak segan bermain terbuka, namun dari permainan tersebut ada celah yang mungkin bisa dimaksimalkan oleh Australia karena kita tahu sejauh persaingan grup G yang dijalani oleh Mesir, gawang mereka yang keseluruhan selalu dijaga oleh Sauber pasti kemasukan gol di setiap pertandingannya.
0: Ya, menarik sekali untuk membahas lebih lanjut. Tapi kita terima pendengar dulu ya, Bung Taufani. Ada Pak Sarwi di Surabaya. Selamat pagi, Pak Sarwi.
4: Pagi, salam olahraga, Bung.
0: Jaya, Pak Sarwi. Silakan prediksi Anda, Australia Mesir. Ya, betul. Saya Sabil dan ada Bung Taufani di sini.
4: Ada Bung Taufani juga. Kalau dukungan saya itu ya Mesir dong, tapi harapan saya mudah-mudahan yang saya dukung itu kalah gitu, karena Asia cuma satu, ya satu
0: gitu ya. Jadi dukung Mesir tapi berharap kalah, gimana ini?
4: ya dukungannya saya 1-0 untuk Mesir. Cuman mudah-mudahan dukungan saya itu salah gitu.
0: Baik kalau gitu, Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaya Pak Sarwi. Kita ke Makassar ada Pak Fadil. Selamat pagi Pak Fadil. Wah, ini apa ini?
5: Halo. Assalamualaikum Mun Hadil.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara radionya dikecilkan dulu.
5: Oke.
0: Iya. Ya, silakan prediksinya.
5: Gimana kabar? Jaya.
0: Oh, Jaya, Pak Fadil. Sehat selalu, Pak Fadil. Silakan, prediksinya gimana nih? Mesir atau Australia?
5: Mesir.
0: Oh, Mesir. Kenapa dukung Mesir?
5: Karena ada juga situ andalan yang tanya masalah sama yang satu.
0: Ada Marmoush, pemain Manchester City?
5: Yang itu.
0: Oke, skornya?
5: Skornya 2-1 atau 1-0 buat Mesir.
0: Menang tipis lah ya dengan margin 1 ya. Baik, ya, Pak Fadil, okay. Terima kasih ya, prediksinya.
5: Jaya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pak Roni di Jakarta. Selamat pagi, Pak Roni.
6: Selamat pagi, Mas Sapil, Mas, ya. Mas Fani Rahman.
0: Iya. Gimana prediksi Anda nih?
6: Kalau menurut saya Mesir akan mendominasi permainan, Mas Sapil. Karena Australia itu kalau di AFC, Uzbekistan, Jepang, Australia itu mereka itu seperti macannya Asia gitu. Tapi kalau sudah di level Piala Dunia, mereka itu nggak bisa berkembang gitu. Kayak Uzbekistan itu bagus banget ya AFC, tapi ketika Piala Dunia ya kalah banyak. Nah, kalau menurut saya nanti Mesir 3-0 lah buat Mesir lah.
0: Oke.
6: Karena ya kan ada Muhammad Salah.
0: Gitu. Oke, okay, baik Pak Roni, terima kasih prediksinya. Iya, sehat selalu. Kita ke Makassar terakhir untuk sesi 1 ya. Ada Pak Wibi, selamat pagi Pak Wibi. Salam olahraga.
7: Salam olahraga Jaya, selamat pagi.
0: Jaya selalu Pak Wibi. Prediksinya gimana nih Australia Mesir?
7: Saya mendukung Australia, Bang.
0: Oh, gitu. Alasannya apa nih? Ya. Pak Wibi nih.
7: Alasannya karena Australia tetangga kita.
0: Oh, negara tetangga ya. Kita tetangga, maksudnya sama tetangga harus baik ya.
7: Iya. Dan dia mewakili Asia. Sebenarnya Asia Afrika saya suka, tapi karena di Asia ya, saya dukung Australia. Sama Asia dan juga tetangga.
0: Iya.
7: Tidak usah mulu-mulu, Bang. 2-0 saja cukup lah. Makasih.
0: 2-0 untuk Australia. Baik, terima kasih Pak Wibi di Makassar. Tadi ada beberapa pandangan yang menarik yang menyebut bahwa sepak bola Asia ini kalau di level dunia ternyata nggak tangguh-tangguh amat nih. Kita kadang suka kerepotan dengan tim-tim besar Asia, tapi tim-tim besar Asia kerepotan di level dunia nih, Bung Taufani. Gimana Anda melihat kegagalan 8 wakil yang tinggal menyisakan Australia saja nih, kita wakil Asianya?
1: Ya, sebenarnya itu bisa dilihat terlihat jelas dari Jepang. Dari babak grup Jepang, Asia menyisakan 2 wakil, Australia dan Jepang. Kita tahu Jepang merupakan rajanya di Asia, bilang dia yang paling kuat di Asia. Namun ketika di Eropa, di Piala Dunia, walaupun sejatinya bermain bagus, bisa memberikan perlawanan, namun memang kerap kesulitan karena kita tahu dari setiap benua-benua lain juga memiliki karakteristik masing-masing. Seperti misalkan yang malunya akan bertanding Afrika mempunyai daya juang yang tinggi, lalu di Eropa ada strategi yang menonjol, dan di Amerika Latin itu mempunyai kualitas individu yang luar biasa. Saya rasa Asia memang masih sulit jika dibandingkan dengan tim-tim raksasa dari benua lainnya.
0: Iya. Tapi mudah-mudahan kalau Australia ini bisa jadi pembeda ya malam ini ya. Mudah-mudahan menang nih Australia sebagai wakil Asia. Tapi kita jadi dukung Australia nih, kita harus netral nih Bung.
1: Sebenarnya peluang Australia memang ada, peluang masih terbuka. Sepak bola itu bundar, apapun masih bisa terjadi. Saya menyoroti jika memang mereka bisa tampil solid, barisan pertahanannya bisa tampil disiplin dan rapat dalam menahan gempuran Mesir, saya rasa peluang itu masih ada dengan memanfaatkan serangan balik. Karena toh Mesir dari 3 pertandingan yang sudah dilalui di fase grup memperlihatkan adanya lubang di barisan pertahanan mereka.
0: Iya. Dan kalau Anda melihat pencapaian kedua tim kesebelasan ini dalam sejarah mereka di Piala Dunia, ini termasuk yang mengejutkan atau sebetulnya memang selayaknya mereka ada di babak knockout ini, ya, Bung, antara Mesir ataupun Australia?
1: Australia dulu ya. Australia itu sebenarnya pencapaian terbaik mereka adalah 16 besar, tapi ya dihitung dengan format Piala Dunia yang baru di tahun ini, ya tentu saja mereka bisa dibilang sudah menyamai, yaitu di fase knockout bisa mampu lolos dari fase grup masuk knockout. Cuman jika memang ini menang, maka jadi menjadi rekor pertama mereka bisa melalui fase knockout. Selebihnya, karena selebihnya mereka selalu tersandung ketika sudah memasuki fase knockout. Kita tahu fase knockout yang bisa mereka dapatkan itu ada 2 edisi, 2006 dan 2022. Sementara dari Mesir, mereka pun juga ini menjadi pencapaian terbaik mereka karena sejauh ini hanya mampu di fase grup, berkutat di fase grup. Kita tahu Mesir juga tidak banyak lolos ke Piala Dunia karena memang baru belakangan mereka bisa menonjol tentu saja dengan pemain-pemain yang sudah berkiprah di Eropa, tentu utama Mo Salah, karena mereka terakhir lolos itu pun 2018 dan seluruh gol yang diciptakan di Piala Dunia di Rusia itu di seluruhnya diciptakan oleh Mo Salah.
0: Iya. Menarik tadi Anda melihat membaca Australia 2006 dan 2022 ya. 2006 itu di 16 besar kalah dari
1: Italia.
0: Italia. Iya. Italianya juara. 2022 kalah dari
1: Argentina.
0: Argentinanya juara.
1: Argentina. Jadi kalau Mesir menang kita maksudnya.
0: Ya, artinya kalau bukan Mesir juaranya berarti Australia menang di laga ini. Kita ke pendengar di sesi terakhir ini, ada Pak Caswa di Brebes. Selamat pagi Pak Caswa.
8: Selamat pagi Bung Sabil, salam olahraga.
0: Ya ya Pak Caswa, silakan dukung mana nih?
8: Iya, ya Bung, bola itu ya bolanya satu rebutan ya.
0: Iya.
8: kalau bolanya banyak mah mending.
0: Bolanya satu sendiri nanti. Gimana prediksinya Pak Caswa?
8: Saya mendukung Mesir.
0: Mesir, skornya?
8: Iya. Sebabnya ya pengen aja mendukung Mesir. Nanti kan bagiannya Bung Sabir dengan Bung Tomani mendukungnya Australia. Bagiannya bagi-bagi dong.
0: Oke, kalau gitu
8: Mas Asa. Aku prediksinya 2-0 tapi masuknya itu kayaknya jam terakhir itu.
0: Oh, babak kedua ya. Oke.
8: Okay.
0: Baik, Mas Asa, terima kasih prediksinya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke Situbondo ada Pak Rahman. Selamat pagi Pak Rahman.
9: Selamat pagi Bung Sabil, salam olahraga jaya.
0: Jaya Pak Rahman, silakan prediksi dan skornya nih.
9: Oke, kalau saya tetap dukung Australia.
0: Oke, Australia.
9: Juga kesenangan saya tuh sama penjaga gawang.
0: Yang mana?
9: Yang muda. Yang Australia.
0: Patrick Beach dan Matthew Ryan ya, misalnya yang.
9: Iya, okay. Jadi yang penting Australia tuh babak pertama harus betul-betul jadi bertahan. Bertahan, kalau ada istilahnya lowong untuk serang balik, baru itu hadiah untuk Australia.
0: Baik Pak Rahman.
9: Untuk Bung Tovan, selamat pagi Bung Tovan, salam kenal dari Pak Rahman.
1: Ya, selamat pagi Pak Rahman.
0: Iya, sehat selalu ya, Pak Rahman.
9: Salam olahraga, selalu
0: ya,
9: sehat.
0: Ya, sehat selalu. Kita terakhir ke Pak Irfan di Kota Daeng. Selamat pagi Pak Irfan.
10: Selamat pagi Pak.
0: Kota Daeng ini di mana ini dah, Pak Irfan?
10: Kebetulan ini di kota Bang, di kota Makassar.
0: Oh Makassar.
10: Iya di kota Daeng.
0: Iya. Silakan prediksinya Pak Irfan.
10: Saya ini pertama ini babak pertama ini saya prediksinya ada satu bola, nanti babak kedua 2-1 Bang.
0: Untuk?
10: Australia.
0: Oh, oke. Okay. Baik, Pak Irfan, dengan Australia nih, wakil Asia nih.
10: Oke, Pak, jaya di udara. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Bung Tafani, ini daftar susunan pemain telah kita dapatkan. Kalau Anda melihat, mungkin bisa jelaskan seperti apa susunan formasi dan juga kemungkinan strategi yang akan diterapkan oleh masing-masing kesebelasan, Bung. Silakan.
1: Ya, untuk timnas Australia, pelatih Tony Popovic sama sekali tidak mengubah 11 pemain utamanya jika dibandingkan dengan pertandingan terakhir mereka di fase grup melawan Paraguay, yang artinya inisiatif mereka tentu saja bertahan lebih dulu, sambil melihat ruang-ruang yang bisa dimaksimalkan saat serangan balik. Sementara dari Mesir kita tahu masih ada Mo Salah yang punya peran sedikit berbeda di penyelenggaraan Piala Dunia kali ini. Dia sebagai pelayan dari Marmus di lini depan yang akan menjadi andalan. Selain itu ada juga Fatih dan Atia yang saya rasa perannya akan sangat penting dalam upaya memutus serangan balik Australia, membuat lawannya benar-benar tidak memiliki peluang. Lalu Sober di bawah Mistar juga perlu dinantikan aksi-aksinya, ditambah lagi dengan duet jantung pertahanan Ibrahim dan Rabia yang sejauh ini masih kerap kali hilang fokus sehingga lawan-lawannya selalu bisa menciptakan gol di setiap pertandingan pada fase grup.
0: Oke, seru sekali. Kita nantikan nanti bagaimana jalannya pertandingan babak pertama, dan untuk itu saya akan serahkan nantinya laporan pandangan mata bersama rekan saya Erik Hamzah dan Senpi Hilhamsyah.
11: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Australia versus Mesir.
0: Ya, silakan rekan-rekan.
12: Ya, baik. Terima kasih Sabil, saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada. Kita langsung menuju ke Stadion Dallas di kota Arlington, Amerika Serikat untuk mendengarkan lapangan pandangan mata secara langsung pertandingan antara Australia menghadapi Mesir. Mesir berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan jersey berwarna merah, celana putih, dan kaos kaki hitam. Sementara Australia berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan dengan jersey berwarna kuning, celana hijau, dan kaos kaki putih. Ya baik, saudara pendengar, pertandingan babak 32 besar antara Australia menghadapi Mesir. Babak pertama baru saja dimulai dan saat ini bola berada di kaki para pemain Australia. Di lini pertahanan mereka saat ini, saudara pendengar, terjadi lemparan ke dalam untuk sebelasan Australia. Siapakah yang akan melakukan? Masih kita nantikan, saudara pendengar. Sementara Stadion Dallas saat ini tampak sudah mulai cukup penuh oleh para pendukung dari kedua kesebelasan. Dan wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini adalah Gustavo Teixeira asal Uruguay. Ya baik, saat ini bola berada di sisi sebelah kiri pertahanan Australia. Dan bola ke depan tadi ada Jackson Irvin, terjadi perebutan bola. Bola berhasil dikuasai tadi oleh Karim Hafiz tadi. Alirkan bola ke belakang kepada Yasir Ibrahim. Tengah dia kepada Marwan Atiyah. Alirkan lagi ke sisi sebelah kiri ada Rami Rabia. Masih Rami Rabia menguasai bola. Ke depan kepada Imam Ashur. Ke sisi sebelah kiri kali ini Karim Hafiz tarik mundur lagi ke belakang kepada Rami Rabia. Umpan back pass lagi kepada Yasir Ibrahim. Kali ini dialirkan bola ke sisi sebelah kanan. Ada Muhammad Hani, tarik sebentar. Masih bermain-main di pertahanannya sendiri. Kali ini alirkan bola ke sebelah ke kanan. Tarik mundur lagi ke belakang. Masih bermain memancing para pemain Mesir agar Australia mau membuka barisan pertahanan mereka. Saat ini bola dikuasai oleh kiper dari Mesir, Mustafa Sober. Dorong ke depan ke sisi sebelah kanan. Ke depan tadi ada Imam Ashur. Terjadi perebutan bola, dibuang saja bola tadi. Tidak mengenal kompromi tadi, Hari Soltar tadi langsung membuang bola. Kali ini lemparan ke dalam kembali dilakukan oleh para pemain Mesir dari tengah, alirkan kali ini ke sisi sebelah kiri mendekati kotak penalti dari Australia. Masih dialirkan bola, kali ini dipindahkan ke sebelah kanan Muhammad Hani. Kirimkan umpan crossing, di sana ada Muhammad Salah, terjadi perebutan, disapu bola ke depan. Ada Nestori Irakunda tadi, masih Nestori Irakunda beradu sprint lari tadi, namun bola lagi-lagi lebih dekat kepada penjaga gawang Mustafa Sober. Tendang bola saja jauh ke depan, namun bola tidak menemui sasaran dan hanya menjadikan lemparan ke dalam kembali bagi Australia kali ini dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Siapakah yang akan melakukan? Ada Aziz Behits tadi, sudah memegang bola dia. Aziz masih mencari rekannya, siapakah yang akan diumpan? Masih tahan sejenak. Masih Aziz Behit bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam. Umpannya ke tengah kepada Alden O'Neill tadi. Belakang kepada Alessandro Cercati. Ke depan kepada pemain dengan nomor 22. Tendang langsung. Oh! Hampir saja. Lucas Harrington tadi nampaknya, pemain dengan nomor punggung 25 tadi, yang langsung melakukan tendangan. Namun sayang, tendangannya tadi hanya menyentuh tipis di star gawang dari Mesir. Kembali kali ini masih terjadi perebutan bola antara pemain Mesir dengan Australia. Hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Australia ataupun bagi Mesir dari sisi sebelah kiri. Sudah dilakukan. Belakang bola diberikan umpan kepada pemain dengan nomor punggung 2 ada Yasir Ibrahim. Alirkan ke sisi sebelah kanan. Ada Imam Haksur di sana. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Yasir Ibrahim. Umpan pendek kepada rekannya ada Rami Rabia. Masih mencari rekannya Rami Rabia. Pelan dia membawa bola. Pindahkan lagi kepada Yasir. Pindahkan Yasir ke sisi sebelah kanan kepada Imam Haksur. Kembalikan kepada Yasir. Pindahkan lagi ke tengah kepada Rami Rabia. Lari dia ke depan, mendekati garis lingkaran tengah lapangan pertandingan. Umpan lambung ke depan, namun tidak akurat. Bola disapu saja ke depan oleh para back dari Australia. Tarik mundur bola ke belakang kepada kiper Patrick Bates. Berikan umpan kepada Lucas Harrington. Tendang bola jauh ke depan. Kali ini Australia melakukan serangan balik, pemain dengan nomor punggung 5 masih Australia. Sayang sekali umpan dari Jordan Bos tadi. Beruntung tadi tidak ada rekannya yang menyambut dan bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Sebuah upaya dari Australia sempat membahayakan tadi, namun nampaknya disapu tadi oleh Rami Rabia dan hanya menjadikan tendangan sudut yang pertama bagi Australia. Kali ini dari sisi sebelah kanan. Masih kita nantikan. Sementara ada 2 hingga 5 pemain dari Australia yang sudah berada dalam kotak penalti Mesir. Bersiap-siap menyambut tendangan. Sudah dilakukan oleh Alden O'Neill. Pendek saja kepada rekannya. Balikan kepada Alden O'Neill. Maksudnya akan dikirimkan umpan crossing namun masih membentur para pemain dari Mesir. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Australia. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Patrick Bates. Tendang bola jauh ke depan di sana. Siapakah yang dituju? Terjadi duel-duel bola udara. Namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Mesir. Amankan saja bola. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Mustafa Sober. Alirkan bola kali ini ke sebelah kiri ada Karim Hafez. Pindahkan ke tengah kepada Hamdi Fatih tadi. Sebelah kanan kali ini kepada Muhammad Hani. Kepada Imam Asur di depan. Kembalikan kepada Hani. Umpan ke tengah kepada Hamdi Fatih. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Rami Rabia. Alirkan kali ini ke sebelah kiri ada Karim Hafez. Masih Karim Hafez. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Rami Rabia. Tengah kali ini kepada Hamdi Fatih. Sebelah kanan kepada Imam Haksur tadi. Masih tidak jelas siapakah yang akan diumpan. Masih otak-atik sendirian dia. Muhammad Hani tadi. Depan kepada Zico atau Mustafa Zico. Sebelah kanan kali ini Imam Haksur menguasai bola. Berikan kepada rekannya. Tendangan crossing tadi masih ditahan bola. Kali ini Muhammad Salah. Berikan kepada Imam Haksur. Pendek dia, masih Muhammad Salah. Kirimkan umpan crossing tadi maksudnya. Namun disapu tadi umpan dari Muhammad Salah. Namun lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain Mesir. Masih Muhammad Salah menguasai bola di lapangan tengah. Pindahkan kepada Hamdi Fatih. Alirkan ke sisi sebelah kiri ada Karim Hafez. Masih Karim Hafez. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Hamdi Fatih. Pindahkan lagi ke sebelah kanan. Ada Muhammad Hani, masih Hani, pindahkan lagi kepada Fatih, masih mencari rekannya, maksudnya tadi kirim umpan terobosan, namun bola berhasil dicuri kali ini, Jackson Irvin menguasai bola, oh mas, terjatuh tadi Jackson Irvin, sebuah pelanggaran Jackson Irvin tadi, upaya Jackson Irvin untuk melakukan serangan balik, dihentikan tadi oleh Marwan Atia tadi. Jackson Irvin pemain dengan kumis tebal dan rambut gondrong yang diikat di belakang. Tendangan bebas sudah dilakukan. Kali ini dipindahkan ke sebelah kanan Ada Jordan Bos, masih Jordan Bos, otak-atik bola dia. Pindahkan ke belakang kepada Alessandro Circiati, kepada Hari Sotar, kembalikan kepada Alessandro Circiati. Umpan ke depan tadi maksudnya membentur, namun bola kembali jatuh di kaki pemain Mesir. Disapu saja tadi bola oleh Karim Hafez, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam tidak jauh dari depan kotak penalti dari Mesir. Sudah dilakukan lemparan ke dalam, masih bermain-main pemain dengan nomor punggung 20, Christian Volpato tadi. Namun sayang sekali saudara pendengar, penguasaan bola yang tidak akurat dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Lagi-lagi kali ini oleh Mesir, sudah dilakukan kali ini bola berada di kiper Mustafa Sober. Oh, terjadi perebutan bola, berhasil dicuri tadi oleh pemain dengan nomor punggung 8. Ada Connor Metcalf. Hampir saja sebuah blunder tadi dilakukan oleh kiper Mesir, namun beruntung dia masih akurat tadi penguasaan bola. Nampaknya terjadi pelanggaran, tendangan bebas dilakukan oleh Mesir. Yasir Ibrahim sudah lakukan, tinggi datangnya bola, disundul saja bola. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Mesir. Dari tengah coba alirkan ke sisi sebelah kiri, ada Karim Hafez. Karim Hafez kepada rekannya, ada Hamdi Fatih tadi. Masih coba ataupun ada Omar Marmus tadi. Karim Hafez lagi menguasai bola ke tengah kepada Omar Marmus. Kembalikan kepada Omar Marmus, masih terjadi perebutan. Oh, terjatuh. Sebuah upaya dari Mesir untuk merebut bola tadi, namun dihentikan tadi oleh Jackson Irvin. Mustafa Zico tadi terjatuh, beruntung pelanggaran terjadi hanya sekitar beberapa senti dari kotak penalti. Dan kali ini tendangan bebas dari luar kotak penalti, tepat di sebelah kanan gawang dari Australia. Siapakah yang akan melakukan? Sudah bersiap-siap ada Mohamed Salah dan Emma Mansour. Sementara ada 6 pemain Mesir yang sudah berada dalam kotak penalti Australia. Bersiap-siap Mohamed Salah dan Emma Mansour, siapakah? Oh, sudah dilakukan oleh umpan Bekir. Tendangan langsung Emma Mansour, masih membentur. Sayang sekali. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Mesir. Kirkan pemain Kolosi. Sebasus bulat. Gol! Gol, gol, Emma Mansour memanfaatkan umpan crossing tadi dari luar kotak penalti. Berhasil membuat gol dengan sundulan yang pelan namun mengarah ke dalam kotak penalti ataupun mengarah ke dalam gawang dari Australia, merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Mesir pada menit ke-13 di babak yang pertama. Bung Tovan, Anda melihat seperti apa? Nampaknya Australia ini kaget dengan serangan cepat yang berawal dari tendangan bebas tadi, Bu.
1: Iya, skema tendangan bebas yang cukup cerdik kita lihat dari Mo Salah tadi, yang saya rasa itu menjadi faktor pembeda di mana rapatnya pertahanan Australia langsung seolah-olah membongkar pertahanan. Para pemain langsung pecah, seolah-olah pecah, dan kita patut mengapresiasi Asur yang memang sejauh bergulirnya Piala Dunia dia sangat piawai mencari ruang kosong, datang dari di lini kedua, dan terbukti ini menjadi gol keduanya setelah sebelumnya menciptakan satu-satunya gol ketika berhadapan dengan Belgia di grup G.
12: Ya, cukup cerdik tadi nampaknya tendangan bebas dengan backheel yang dilakukan oleh Salah, diberikan kepada Omar Marmus, kemudian yang berujung pada umpan crossing tadi dari pemain dengan nomor punggung 15 tadi dari Mesir, ada Karim Hafez tadi, dan berhasil dimanfaatkan menjadi gol oleh Emam Asyur. Dan sudah pendengar, sudah memasuki menit 14 di babak yang pertama. Untuk sementara ini Mesir unggul 1-0 atas Australia.
13: Ya, kali ini serangan dilakukan oleh para pemain dari Australia. Dari sebelah kanan akan long throw ataupun lemparan ke dalam yang akan jauh dilakukan pemain nomor 3 yakni Cirkaci. Umpan ke dalam kotak penalti, masih melambung kali bola, dikuasai penuh oleh para pemain dari Australia. Tendangan kaki kiri masih tadi lemah, bahkan tidak mengarah ke gawang yang dijaga tadi oleh Mustafa Sobeir. Hasilkan saja tendangan gawang tadi, tendangan Aidan O'Neill yang memang lolos di dalam kotak penalti. Sayang sekali memang tendangan kirinya tidak menemui gawang. Skor masih 1-0 bagi keunggulan dari Mesir. Dan Mesir berada di sebelah kanan kami, sedangkan Australia berada di sebelah kiri kami dengan jersey yang kontra memang, di mana Mesir menggunakan jersey berwarna merah celana putih, sedangkan Australia berjersey berwarna kuning celana hijau. Lemparan ke dalam dari sebelah kiri kali ini dari Mesir akan dilakukan tadi oleh Karim Hafez. Coba kali ini dekat, masih bermain-main kali ini di tengah, dicuri kali ini oleh para pemain dari Australia. Sebarkan lagi ke sebelah kanan, tetapi dipotong tadi oleh kepala dari para pemain dari Mesir. Jatuh kali ini di lapangan tengah, masih berduel, bola berada di atas kali ini. Jackson Irwin tadi coba ke sebelah kanan, kali ini berbahaya, kali ini diduelkan saja tadi Volpato, tetapi masih dikuasai oleh Volpato. Dihadang satu pemain dari Mesir, bukan sebuah pelanggaran, kali ini dicuri oleh kembali pemain dari Mesir ini Asur, tetapi lagi-lagi bagaimana pergerakannya dibaca dengan baik oleh lini pertahanan dari tim Australia, tapi kali ini dicuri lagi oleh Mesir. Dari tengah lagi kali ini para pemain dari Mesir, Marvin Atia umpan ke kiri, yang dituju adalah satu pemain dari Mesir, masuk kotak penalti, pemain nomor 22, tendangan ke kanan, masih tersentuh tadi oleh Hari Sotar. Bahaya tadi, bagaimana serangan yang tiba-tiba Omar Mamus tadi menyerobot terus dari sebelah kiri, tapi tendangannya masih terkena badan dari Haris Sotar. Selamat lagi gawang dari Australia, meskipun sudah tertinggal 1-0. Dari kanan kali ini Australia, Christian Volpato umpan ke depan, yang dituju tadi adalah Nesterin Iran Kunda, tetapi lepas kembali, jatuh kepada kaki dari 15 Karim Hafiz, pemain dari Mesir. Umpan lagi kali ini dari tengah, Abdi Fatdi tadi arahkan ke sebelah kanan kepada Mohamed Hani, kali ini tahan sejenak, geser lagi ke tengah, terus para pemain dari Mesir masih bermain-main dari belakang. Marwan Atia kali ini alirkan lagi ke sebelah kiri kepada nomor 15 Karim Hafiz. Lorong lagi ke belakang, masih para pemain. Rami Rabia kali ini lebih santai lagi karena sudah unggul 1-0 hingga menit ke-17 ini, sehingga tidak terlalu terburu-buru kali ini pemain dari Mesir. Dari belakang kembali Marwan Atia, coba kali ini mencari kawan, geser lagi ke sebelah kiri, yang diturun tadi adalah Karim Hafiz. Back pass lagi jaduh ke Rami Rabia. Sebelah kanan kini Yasir Ibrahim, dorong lagi ke belakang kepada kiper Mustafa Sobeir dengan jersinya berwarna biru muda. Dorong lagi ke sebelah kanan Yasir Ibrahim, masih kali ini di kotak penalti sendiri dari Mesir. Coba mencari kawan, arahkan kini jauh ke sebelah kiri kepada Rami Rabia. Dorong lagi ke sebelah kiri Karim Hafiz, bermain 1-2 tadi bersama Omar Mamus. Dorong lagi ke belakang kepada Atia, Atia kali ini kepada Hamid Fatih. Domba ke sebelah kanan kepada Hani, satu pemain dari Mesir, umpan ke depan, yang dituju adalah tadi pemain dari tim Mesir. Sayang sekali tadi Muhammad Zaki Abdel Rauf tidak mampu menggapai bola lebih dekat kepada kiper dari Australia, Patrick Beach. Kali ini dari belakang Hari Sotar, geser lagi ke sebelah kanan.

0: Lagi ke belakang kali ini kepada Jordan Bos. Dorong lagi, bermain 1-2 tadi Irvin. Irvin kali ini ke depan, yang dituju adalah tadi pemain dari Australia dari sebelah kanan, nomor 5 tadi Jordan Bos. Terbentur para pemain dari Mesir atau terbentur para pemain Australia sendiri, sehingga tendangan gawang saja memasuki menit 19 ini. Last touch-nya kita nantikan apakah akan direvisi, karena memang tadi terkena dari pemain Mesir ya. Hanya tendangan gawang saja sudah dilakukan dari sebelah kiri kali ini. Corong ke depan kali ini kepada pemain dari tim Mesir. Kapten kesebelasan Mohamed Salah tadi. Dari kiri kali ini Karim Hafiz. Coba lagi build up serangan para pemain dari Mesir. Andy Fatih. Dorong ke sebelah kanan. Masih kali ini Hemam Asyur. Tahan bola sejenak. Asyur pencetak gol di babak pertama tadi. Giring bola sejenak, menunggu para pemain dari tim Australia untuk keluar kali ini. Dorong ke sebelah kiri kepada Rami Rabia yang cukup jauh meninggalkan posnya. Masih Rami Rabia. Alahkan lagi ke sebelah kiri kepada Atia tadi. Didekati satu pemain dari Australia, hampir saja tadi dicuri. Justru kali ini Yasser Ibrahim Mesir alihkan ke sebelah kanan kepada Asyur. Asyur masih menahan bola tadi, tidak mau terburu-buru hingga di back pass lagi kali ini. Rami Rabia, back dari Mesir kali ini ancang-ancang mencari kawan ke tengah kepada Handi Fatih. Back pass lagi kepada Yasser Ibrahim. Masih terus para pemain dari Mesir. Dari sebelah kanan kali ini Emam Asyur. Emam Asyur balikan lagi kali ini memasuki menit ke-20. Masih terus menilai bola para pemain dari Mesir ini. Disergap kali ini oleh satu pemain dari Australia. Coba keluar kali ini. Dari tengah kali ini masih para pemain Mesir. Umpan ke depan. Yang dimaksud satu pemain Mesir adalah lari berbahaya. Tenaga kikir ya. Mohamed Zaki. Tetapi sudah terperangkap offset juga. Memang larinya terlalu cepat dibanding 4 back sejajar yang dilakukan oleh para pemain Australia, sehingga peluang di mulut gawang pun tidak memang menemui gawang. Melebar ke sebelah kanan gawang dari kiper Australia, sehingga aman lagi gawang dari Australia. Kali ini Australia dari sebelah kanan alihkan kepada Lucas Harrington. Tahan sejenak ke tengah lagi kepada Harry Sotter. Bermain-main di kotak sendiri. Dorong ke depan. Yang dimaksud tadi adalah Christian Volpato. Umpan lagi, bukan sebuah pelanggaran meskipun satu pemain dari Mesir tadi terjatuh dari sebelah kiri. Kali ini Aziz Beach ataupun Aziz Behic kali ini. Masih kali ini dorong ke tengah lagi Jackson Irvin. Masih kali ini Australia kepada Harry Sotter, kapten kesebelasan. Dorong lagi ke depan kali ini Volpato. Umpan tadi maksudnya ke sebelah kiri. Kali ini berbahaya Aziz. Aziz umpan ke dalam kotak penalti. Tetapi masih terhadang para pemain dari Mesir tadi. Sayang sekali umpan yang dilakukan pemain yang dengan kepala pelontosnya ini, Aziz Behic, hanya hasilkan tendangan sudut saja dari sebelah kanan gawang tim Mesir. Akan diambil oleh siapa gerangan, kita nantikan apakah bisa merubah kedudukan. Akan diambil oleh Christian Volpato dengan kaki kirinya. Sudah menaruh bola kali ini di sudut sebelah kanan. Ancang-ancang empat pemain saling berpelukan, berikan himbauan. Sudah dilakukan Volpato, melengkung kali ini dalam kotak penalti. Ada satu pemain tadi dari Australia, Lucas Harrington. Tapi sayang memang sundulan yang dilakukan pemain yang cukup jangkung ini, sehingga tidak bisa menemui sasaran tadi dengan kepalanya. Dan memasuki menit ke-22, wasit asal Uruguay Gustavo Tejera menyatakan ataupun menuipkan fluid tanda hydration break. Bung Tovani memasuki menit 22, Mesir unggul. Apakah ini memang Australia juga belum berkembang permainannya hingga Mesir menit ke-22 ini?
1: Yes, Husein P, sejatinya sebelum terjadinya gol yang diciptakan oleh Mesir, Australia sudah terlihat lebih nyaman bermain karena mereka menyadari di mana adanya celah di barisan pertahanan Mesir. Tercatat ada sempat dua peluang yang dilepaskan oleh Australia melalui Volpato dan juga Jordan Bos, walaupun hasilnya masih melenceng. Namun ketika mulai asik nyaman bermain, Mesir mendapatkan momentum melalui bola mati yang bisa dimaksimalkan. Ada sedikit tipuan di sana yang dilakukan Mo Salah, langsung membongkar pertahanan. Dan kita tahu Asur juga sangat piawai memanfaatkan ruang hingga akhirnya kembali mencatatkan namanya di papan skor. Saya rasa Henderson Big seperti

0: pertandingan-pertandingan yang sudah terjadi bisa dimaksimalkan oleh pelatih untuk memberikan instruksi khusus. Dan di sisa babak pertama kemungkinan Australia akan bermain lebih agresif karena kita tahu dalam kondisi tertinggal dan sempat menyadari adanya ruang di pertahanan Mesir, membuat mereka kemungkinan bisa lebih bermain agresif.
1: Ya, kalau melihat memang hanya Volpato saja yang terlihat aktif ya, dari beberapa tadi pergerakan Matt Calvey dan juga Iran Kuda agak sedikit kurang nih, Bung Pavani.
0: Ya, dari kubu Australia memang terlihat Volpato sangat menonjol karena kita tahu pergerakannya meskipun di atas kertas dia ditempatkan sebagai penyerang kanan, beberapa kali Volpato masuk ke barisan tengah bekerja sama dengan Irvin dengan sangat baik sehingga tampil cukup menonjol. Sebaliknya dengan Iran Kunda dan Matt Calvey itu cukup terisolasi dengan rapatnya pertahanan yang digalang oleh Rabia dan Ibrahim. Keduanya bisa menjaga barisan serang Australia setidaknya hingga 22 menit jalannya pertandingan, masih belum ada gol yang tercipta dari Australia.
1: Kalau untuk Mohamed Salah sendiri bagaimana? Apakah memang sudah melihat magis-magisnya dari Mohamed Salah sendiri?
0: Ya, Mohamed Salah sebagai bintang utama dari Mesir sejatinya di awal pertandingan cukup terisolasi, pergerakannya tidak banyak mendapatkan ruang di dalam kotak penalti yang akhirnya saya mencatat hingga menit ke-7 akhirnya dia harus turun lebih jauh ke bawah menjemput bola, namun perannya tetap sangat besar. Kita tahu magis yang diberikannya, sentuhan awal tendangan bebas adalah dari dirinya, walaupun terkesan hanya memberikan back heel, namun sentuhan kecil tersebut bisa menipu barisan pertahanan Australia yang tadinya sudah berfokus, jadi seolah-olah kebingungan bola akan dialirkan kemana selanjutnya dari tendangan bebas tersebut yang berujung petaka menjadinya gol yang diciptakan oleh Asur.
1: Ya, memasuki menit ke-25, para pemain juga sudah bersiap memasuki lapangan, tendangan gawang saja masih menit 25. Saya belum menyebut menit-menit setan ya, kalau nanti bisa jadi gol lagi, bahaya nanti untuk kedua kesebelasan. Kali ini sudah dilakukan tendangan gawang dari belakang, kali ini para pemain dari Mesir coba alirkan kepada Yasser Ibrahim di sebelah kanan, tahan sejenak. Kali ini Yasser Ibrahim back pass lagi, Mustafa Sober kiper bermain-main di kotak penalti sendiri, berbahaya, tapi kali ini mampu lolos dari sergapan para pemain dari Australia. Dikepung 3 pemain, dialirkan ke depan, masih bisa dihadang tadi oleh Harry Sutter. Di back pass lagi, kali ini ke belakang, mampu dikuasai tadi. Maksudnya para pemain Mesir ingin menyasar tadi pergerakan Mohamed Zaki, tetapi tidak menemui, sehingga hanya lemparan ke dalam saja sudah dilakukan cepat. Tarik ke belakang kali kepada kiper dari Australia, Patrick Beach, yang mengenakan jersey berwarna ungu. Alirkan kami kepada Aziz Behik, tetapi sayang sekali tadi umpan yang dilakukan Aziz Behik hanya terkena pemain dari Mesir, yakni Imam Asyur, sehingga lemparan ke dalam kembali oleh Aziz. Angkat kedua tangan kali ini, coba mencari kawan, agak sedikit kebingungan karena pergerakan pemain-pemainnya dikunci oleh pemain Mesir ke depan tadi. Dan itu juga adalah Iran Kuda. Kali ini lolos satu pemain dari sebelah kiri, Matt Calvey. Umpan lagi maksudnya, tetapi tidak lolos tadi. Matt Calvey hanya lemparan ke dalam lagi bagi tim Mesir dari sebelah kanan, akan dilakukan oleh Hani. Memeluk bola Hani, mencari pergerakan para pemain Mesir berwarna merah ini. Bajunya kita nantikan ke depan kepada Imam Asyur, dorong lagi kali ini, masih disergap tadi oleh pemain-pemain dari Australia. Dapatkan lagi lemparan ke dalam dari tim Mesir dari sebelah kanan ataupun sebelah timur tribun stadion. Kita nantikan lemparan ke dalam hingga memasuki menit ke-27 ini. Skor masih 1-0 bagi Mesir. Angkat kedua tangan kali ini Hani, lagi-lagi mencari pergerakan para pemain dari Mesir. Diumpan saja tadi ini jauh ke sebelah kiri, Karim Hafiz. Kosong kali ini, berlari agak cepat melewati garis tengah kali ini Hafiz. Umpan lagi ke sebelah kiri, bekerja sama tadi bersama Atia. Atia masih menahan bola, melihat lagi, meminta pergerakan ke sebelah kiri, tetapi ke sebelah kanan diopernya kali ini kepada Fatih. Fatih bekerja sama kembali bersama Atia. Atia agak sedikit kebingungan ke sebelah kanan kepada Yasser Ibrahim, dorong kepada Hani. Hani memegang bola kali ini, bermain 1-2, masih Hani ke depan, dimasukkan oleh Jackie. dorong lagi kali ini ke sebelah kanannya, masih para pemain dari Mesir, disergap oleh satu pemain dari Australia, agak sedikit kebingungan kali ini. Dan sebelah kanan Eman Asyur, back pass lagi ke sebelah kanan, masih santai-santai saja pemain dari Mesir ini, menunggu keluar pergerakan dari tim Australia. Tarik ke belakang jauh kepada Mustafa Sober, umpan lagi kaki kanan jauh melambung kali ini melewati garis tengah yang dituju adalah Asyur. Asyur tadi maksudnya duel dengan Ajis, tetapi memang bola terlalu deras sehingga lebih dekat kali ini untuk tim dari Australia, hanya lemparan ke dalam saja oleh Ajis. Ajis diperingatkan wasit agar berhenti lempar, jangan terlalu ke depan kali ini. Ajis dekat saja kali ini kepada Aidan O'Neill, ke depan lagi yang maksud tadi satu pemain, yaitu Iran Kunda. Iran Kunda tadi maksudnya hampir melewati satu pemain dari Mesir, sayang memang pergerakannya tidak mampu, sehingga lemparan kembali untuk tim Mesir dari sebelah kanan kali ini akan dilakukan. Sudah kali ini yang dituju adalah ke tengah para pemain dari Mesir, back pass saja kepada Rami Rabia. Rami Rabia umpan ke sebelah kiri kali ini jauh, yang dituju oleh Jaki, terlos kali ini ataupun tadi Omar Mamos, sayang sekali umpannya terlalu deras, tidak mampu diambil tadi oleh Omar Mamos. Dan tendangan gawang kembali untuk tim dari Australia. Patrick Beach kali ini menaruh bola, memerintahkan para pemain Australia agar maju terlebih dahulu. Kiper bernomor punggung 18 ini, pemain ataupun klub Melbourne City dengan usia masih muda 23 tahun. Umpan dengan kaki kiri tadi Beach ke sebelah kiri. Penyerangan ataupun pertahanan dari tim Mesir, hanya lemparan ke dalam kali ini untuk tim Mesir kembali karena duel tadi kalah para pemain dari Australia. Dari sebelah kiri sudah dilakukan kali ini, yang dituju lagi para pemain dari Australia kembali, mampu ataupun Mesir kali ini dari sebelah kanan Omar ataupun Eman Asyur. Eman Asyur dorong lagi ke depan, tidak jadi kali ini, masih mendribbling bola melewati satu pemain dari Australia, geser kepada Hani di sebelah kanan, back pass lagi kepada Hamdi Fatih kali ini, bagi kepada Yasser Ibrahim ke sebelah kiri. Rabia berkulit ataupun melintasi kali ini ke belakang, berbahaya tadi hampir terjadi kesalahan dari Rami Rabia, tetapi kali ini diculik oleh para pemain Australia, coba kepada Iran Gunda, tetapi satu pergerakan ilegal tadi dilakukan oleh pemain dari Mesir terhadap Iran Kunda, membuat Iran Kunda yang tinggal berbalik alah tadi disliding oleh Yasser Ibrahim, membuat wasit asal Uruguay Gustavo Tejera memberikan pelanggaran kali ini bagi tim Australia. Justru yang mengerang kesakitan adalah Hani, Muhammad Hani. Apakah gerangan yang terjadi, apakah salah posisi, karena memang kesakitan sekali Muhammad Hani. Kita nantikan berbahayakah untuk Hani memegang lututnya yang memang menjadi rawan. Jika memang cedera akan dipanggil tim medis dari Mesir. Dan kita nantikan sejauh ini kalau melihat Bung Tovani, bagaimana penampilan dari Muhammad Hani sendiri di sektor sebelah kanan?
0: Ya, Muhammad Hani sebenarnya sambil cukup aktif, dia beberapa kali ikut naik membantu serangan, menjadi salah satu pemain senior di skuad Mesir, memang membuat dia menjadi nama yang cukup bermain baik. Dia bisa memimpin rekan-rekannya, namun kali ini terlihat ada masalah karena jika dilihat dari komposisi pemain yang ada, mungkin cukup riskan karena cadangan back sayap kanannya adalah pemain muda Tarek Ala. Jadi saya rasa pelatih mungkin masih akan melihat bagaimana kondisi dari Muhammad Hani, apakah masih bisa melanjutkan sisa pertandingan ini, Bung Senpi.
1: Iya, bahkan tadi tim medis menggoyang-goyangkan lutut dari Muhammad Hani, apa mengetes apakah memang cedera ACL yang dilakukan, tapi nampaknya sudah berdiri kembali. Hani akan mendapat perawatan terlebih dahulu, keluar dulu dari lapangan. Kali ini Mesir bermain dengan 10 orang terlebih dahulu karena Hani masih di luar, sedangkan tendangan bebas akan dilakukan oleh Australia kali ini dari sebelah kanan. Umpan ke dalam kotak penalti, melengkung, berbahaya, tendangan kaki kiri tadi, masih berada bola di atas, tendangan lagi kaki kiri, sayang sekali tadi yang dilakukan oleh para pemain Australia. Masih terjadi sekelimit di dalam kotak penalti setelah tadi juga Bagaimana Jackson Irvin berduel dengan pemain dari Mesir membuat pelanggaran justru setelah tadi pemain nomor 14 Hamdi Fatih juga terjatuh akibat duel yang dilakukan bersama Jackson Irvin. Hanya tendangan bebas saja kali ini akan dilakukan oleh kiper dari tim Australia ataupun Mesir. Kali ini pendek saja sudah dilakukan ke sebelah kiri kepada Rami Rabia. Back pass lagi kepada kiper Mustafa Sobier. Umpan ke depan kali ini melewati garis tengah. Dorong lagi ke bawahnya kepada Mohamed Salah tadi maksudnya Jaki. Tetapi lebih dekat lagi-lagi kepada Patrick Beach. Umpan saja ataupun lempar kali ini ke sebelah kiri kepada Ajis. Ajis menggiring bola melewati satu pemain dari Australia. Justru dibalikan lagi kepada Lucas Harrington. Dari belakang kali ini Haris Sotar. Haris Sotar ke sebelah kanan kepada Alessandro Cirkati. Kali ini Cirkati masih menahan sejenak bola. Melihat pergerakan dari kawan-kawannya kali ini. Justru ke tengah kepada O'Neill. O'Neill dorong lagi kali ini ke sebelah kirinya kepada Harrington. Back pass lagi kali ini kepada Sotar. Kapten kesebelasan dari Australia. Ke tengah kali ini O'Neill. Mampukah merangsak kali ini? Justru ke sebelah kiri. Dituju adalah Ajis. Ajis Behi kali ini. Dihadang satu pemain. Ini Hani dari Mesir. Umpan kaki kiri. Melambung kali ini. Melewati tadi satu gawang. Tetapi masih dikuasai kali ini. Dari sebelah kanan oleh Jordan Bos. Jordan Bos kembalikan ke belakang. Masih kali ini para pemain dari Australia. Volta tadi. Volpato. Sayang sekali kali ini dicuri justru oleh pemain Australia kembali. Kali ini Volpato dihadang tadi pergerakannya dengan baik oleh pemain nomor 11 ini Muhammad Zaki. Hanya lemparan kembali bagi tim dari Australia. Akan dilakukan long throw kembali oleh pemain nomor 3 Alessandro Circiati. Ancang-ancangnya seperti Arhan dan juga Robbie Darwis. Kita nantikan mundur beberapa langkah. Akan dilakukan long throw ke dalam kotak penalti. Melambung kali ini terjadi skremit. Bola masih di atas. Berduel para pemain. Kali ini jatuh kepada Irat Barkuda. Umpan lagi ke sebelah kiri. Tendangan kaki kiri tadi oleh Lucas Harrington atau Ajis. Ajis Behik sayang sekali dan masih lemah. Karena memang tendangan kaki kirinya menyusur tanah. Tetapi kesigapan yang dilakukan oleh Mustafa Sober tidak membuatnya harus bekerja keras untuk menyelamatkan gawang. Hingga menit ke-35 ini skor masih 0-1 bagi Mesir.
2: Ya baik saudara pendengar, kali ini Mesir kembali mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan. Pindahkan kali ini ke tengah. Rami kali ini kuasai bola. Tendang bola jauh ke depan. Jatuh di kaki Omar Marmus. Tarik ke belakang kepada Marwan Atia. Terjadi perebutan bola. Oh masih mampu menguasai bola Marwan. Umpan ke belakang kepada Rami Rabia. Tendang bola jauh ke depan tadi maksudnya kepada Imam Asur. Namun berhasil dicuri tadi. Oh terjadi perebutan bola. Dibuang saja bola tadi. Dan sempat membentur pemain Mesir rupanya. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Australia. Kali ini Jack Irvin menguasai bola dari lapangan tengah. Pemain dengan nomor punggung 3 kirimkan umpan ke depan kepada Ilan Kuda. Masih Ilan Kuda. Sayang sekali. Hampir saja Nestori Irang Kunda tadi, striker dari Australia tadi, hampir saja mampu menyambut umpan lambung tadi dari Alessandro Circiati. Namun masih beruntung Mesir karena kiper Mustafa Sober tadi cukup sigap untuk mengamankan bola. Dan sudah mendengar kali ini Imam Asyur membawa bola dia dari sisi sebelah kanan. Kali ini sudah berada di tengah. Pindahkan bola ke sisi sebelah kiri tadi maksudnya. Namun berhasil disapu saja bola tadi. Kali ini bola jatuh di kaki pemain dengan nomor punggung 20 Christian Volpato. Sayang sekali dilanggar tadi Volpato nampaknya oleh Karim Hafez tadi. Pelanggaran terjatuh Christian Volpato, pemain yang kini membela Sassuolo, satu klub dengan Jai Izes di Serie A. Sudah dilakukan tendangan bebas kali ini. Alessandro Circiati menguasai bola ke depan kepada Connor Metcalf. Masih Metcalf kali ini di sisi sebelah kanan Jordan Bos. Maksudnya tadi kirimkan umpan tarik tadi, namun disapu saja bola. Dan kembali hanya menjadikan tendangan sudut bagi Australia. Kali ini dari sebelah kiri siapakah yang akan melakukan? Sudah bersiap-siap nampaknya ada Lucas Harrington tadi. Oh, Volpato sudah dilakukan melambung tinggi datangnya bola disundul saja. Disapu tadi juga dengan kepala oleh pemain Mesir. jatuh kembali di kaki pemain Mesir. Umpan ke depan tadi maksudnya kepada Mohamed Salah, namun bola lebih dekat kepada Aziz Behic tadi. Umpan langsung back pass ke belakang kepada kiper Patrick Behic, kembalikan kepada Behic, masih mencari rekannya Behic, masih mundur ke belakang kepada Lucas Harrington, pindahkan ke sisi sebelah kiri kepada Jordan Bos, tengah kepada Jack Irvin, tarik mundur lagi ke belakang kepada kiper Patrick Behic, pendek kepada Hari Sotar, pindahkan ke sebelah kanan kepada Cirtati, masih Cirtati tendang jauh ke depan, masih tidak jelas tadi siapa yang dituju karena bola justru lebih dekat kepada penjaga gawang dari Mesir, Mustafa Sober. Langsung umpan pendek diberikan kepada Rami Rabia, kembalikan kepada Mustafa Sober, pendek saja kepada Marwan Atia, masih Atia, pindahkan kali ini ke sebelah kanan, ada Hani di sana. Hani dia berlari cepat, dia melewati garis tengah lapangan pertandingan. Hani hentikan sejenak bola, umpan ke belakang kepada Salah. Salah berikan lagi kepada Hamdi Fatih tadi, tarik mundur lagi ke belakang, kali ini bola sudah berada di sisi sebelah kiri Karim Hafez, tarik mundur lagi ke belakang kepada Rami Rabia, pindahkan tengah kepada Yasir Ibrahim, umpan dorong lagi bola ke depan kepada Marwan Atia, umpan crossing lambung tadi maksudnya kepada Hani tadi, namun dicuri tadi oleh Jordan Bos. Oh, nampaknya berbenturan tadi Jordan Bos dengan Imam Asyur tadi. Terjatuh Imam Asyur, masih memegang wajahnya tadi Imam Asyur. Oh, nampaknya terkena tangan tadi wajah dari Imam Asyur, terkena tangan dari Jordan Bos, dan sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain Australia, jadikan tendangan bebas bagi Mesir. Lagi-lagi tendangan bebas, sudah bola sudah berada di hadapan Mohamed Salah, ada Imam Asyur, kali ini tendangan bebas dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri gawang dari Australia, memberi istirahat kepada rekan-rekannya Mohamed Salah dan Imam Asyur. Siapakah yang akan melakukan? Sudah ada 5 pemain Mesir yang mendekati kotak penalti dari Australia. Bersiap-siap Mohamed Salah. Sudah dilakukan Mohamed Salah, pendek saja ke tengah kepada Hamdi Fatih, kirimkan umpan melambung, disundul saja bola, kembali terjadi perebutan bola tadi, dibuang saja, disapu bola oleh Jordan Bos tadi, meninggalkan lapangan pertandingan. Oh, nampaknya bola sudah terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Australia. Sudah dilakukan oleh kiper Patrick Bates kepada Lucas Harrington, berikan bola. Tadi umpan kepada Aziz Behic, namun disapu saja bola. Lemparan ke dalam untuk Australia. Aziz masih mencari rekannya, Aziz Behic. Lempar ke depan, terjadi duel-duel bola udara. Kembali meninggalkan lapangan pertandingan dan lemparan ke dalam. Lagi-lagi akan dilakukan oleh Aziz. Lempar ke depan kepada Jack Irvin, kembalikan kepada Behic. Belakang tarik ke belakang kepada Lucas Harrington, tendang bola ke tengah. Umpan terobosan tadi kepada Iran Kunda, namun dicuri. Terjadi duel-duel di sisi sebelah kiri, terjatuh. Terjatuh tadi, sempat bertabrakan Nestori Iran Kunda tadi. Bertabrakan nampaknya dengan Yasir Ibrahim. Masih mengerang kesakitan nampaknya Yasir Ibrahim setelah tadi kakinya tadi sempat terkena kaki dari Iran Kunda yang tidak bisa menjaga keseimbangannya sehingga terjatuh. Dan oh, sudah bangkit kembali Yasir Ibrahim, kali ini lemparan ke dalam bagi kesebelasan Australia. Siap-siap Mohamed Hani. Sudah memasuki menit 42 menjelang menit 43. Dan untuk sementara Mesir masih unggul 1-0 atas Australia melalui gol yang dicetak oleh Emam Ashour pada menit ke-13. Lemparan ke dalam sudah dilakukan tadi dan dituju tadi Mustafa Zico. Lagi-lagi terjadi duel-duel keras tadi, terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran tadi. Wasit meminta kepada pemain Mesir untuk segera bangkit. Kali ini bola berada di kaki para pemain Australia. Dari sisi sebelah kanan tadi Alessandro Cercati mengirimkan umpan kepada Jordan Bos, namun dibuang saja oleh pemain Mesir. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Australia. Hari Sotar kini kuasai bola. Pendek berikan kepada Lucas Harrington. Kembalikan kepada Sotar. Pendek kepada Alessandro Cercati. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Sotar. Ke depan kepada Jack Irvin ataupun O'Neill tadi. Tidak jelas siapakah yang dituju, namun bola lebih dekat kepada penjaga gawang Mesir, Mustafa Sober. Pendek berikan kepada Rami Rabia. Umpan lambung ke depan berhasil dicuri tadi. Perebutan bola, Muhammad Salah alirkan sebelah kanan kepada Muhammad Hani. Masih Muhammad Hani, tarik mundur ke belakang kepada Yasir Ibrahim. Alirkan ke tengah kepada Rami Rabia. Ke sebelah kanan kepada Marwan Atia. Masih Marwan Atia menguasai bola di sisi sebelah kiri pertahanan mereka. Dicuri tadi oleh pemain Mesir. Namun lagi-lagi berhasil dicuri oleh pemain dari Mesir. Tadi maksudnya mengirimkan umpan kepada Salah, namun tidak akurat. Kali ini Australia juga tidak berhasil mengirimkan umpan yang akurat tadi. Nampaknya O'Neill tadi bermaksud mengirimkan umpan terobosan kepada Nestori Iran Kunda, namun bola justru hanya meninggalkan lapangan pertandingan dan menjadikan tendangan gawang bagi Mesir. Dan sudah memasuki menit tambahan waktu, 5 menit yang diberikan pada pertandingan babak pertama ini. Terjadi kali ini duel-duel bola udara di tengah lapangan pertandingan. Bola jatuh di kaki para pemain Mesir. Ada Emam Ashour, alirkan bola ke sebelah kiri kepada Karim. Ke depan kepada Omar Marmus. Masih Marmus menguasai bola. Depan dorong bola kepada Karim. Kembalikan kepada Marmus. Alirkan ke tengah kepada Atia. Kirimkan umpan terobosan tadi, crossing tadi disundul oleh Muhammad Salah. Namun masih lemah tadi sundulannya, karena mampu dengan mudah tadi diamankan bola oleh kiper Patrick Bass dari Australia. Langsung melakukan upaya build up dari lini pertahanan mereka. Jordan Bos kepada Adam O'Neill. Masih Alden O'Neill, kirimkan ke depan kepada Polpato. Masih Polpato mendekati kotak penalti dari Mesir. Terlalu gol! Polpato tadi sempat mengagetkan barisan pertahanan dari Mesir dengan kaki kirinya melengkung tadi, namun masih belum menemui sasaran karena masih melenceng jauh di sisi sebelah kanan gawang dari Mesir. Nampak cukup kesal tadi pelatih dari Mesir Hossam Hassan tadi melihat upaya serangan dari Australia tadi yang hampir membuahkan hasil. Namun lagi-lagi kali ini Australia mencoba membangun serangan dari belakang. Sotar kepada Alessandro, kembalikan kepada Sotar. Sotar ke depan kepada Jordan. Masih Jordan, terjatuh bukan sebuah pelanggaran. Pindahkan bola ke belakang kepada Alessandro. Berikan ke tengah kepada Volpato. Alirkan kali ini ke sebelah kiri Lucas Harrington. Balikan kepada Volpato. Masih Australia mencoba mendekati kotak penalti dari Mesir. Alessandro kirimkan umpan crossing. Lambung bola datangnya, namun belum menemui sasaran. Kembali jatuh di kaki para pemain Australia dari sebelah kanan. Kirimkan umpan crossing. Di sana terjadi duel bola udara. Masih belum mampu memecah kebuntuan tadi para pemain Australia, karena tadi upaya serangan mampu diputus tadi oleh kiper Mustafa Sober. Meniupkan peluit Wasit Gustavo Teixeira masih kita nantikan. Nampaknya ada salah seorang pemain dari Mesir yang kembali mengalami cedera setelah tadi sempat bertabrakan. Oh, sudah dilanjutkan. Kali ini Australia menguasai bola. Lucas tarik mundur ke belakang kepada kiper Patrick Bates. Alirkan bola kepada Alessandro. Masih Alessandro Circiati cari rekannya. Umpan ke depan kepada Bosch. Masih Bosch. Jordan Bosch tadi. Disapu saja. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini Jordan Bosch dari sisi sebelah kiri pertahanan Mesir. Disapu saja bola tadi. Menjauhi kotak penalti dari Mesir tadi oleh Karim tadi nampaknya. Terjadi duel-duel bola udara. Kembali tidak akurat tadi umpan dari Australia. Dibuang saja bola ke depan kepada Hari Sotar. Terjadi duel-duel bola udara kali ini. Jordan Bosch masih menguasai bola. Menyisir sisi sebelah kiri pertahanan dari Australia. Terjatuh tadi Jordan Bosch. Kali ini berhasil dicuri oleh Nestori Irankunda. Masih Irankunda kepada Polpato. Masih Polpato mengelabui pemain dari Mesir. Polpato. Oh, terjadi perebutan. Kali ini duel-duel bola udara. Bola jatuh di kaki pemain Mesir. Omar Marmus tadi kirimkan gerban kepada Mohamed Salah. Namun penguasaan yang tidak akurat. Kembali Australia mencoba membangun serangan. Kali ini sudah mendekati kotak penalti dari Mesir. Kali ini pemain dengan nomor punggung 13 Alden O'Neill pendek kepada Aziz Behits. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Lucas Harrington. Oh, nampaknya ada salah seorang pemain Australia yang tergeletak tadi. Jordan Bosch menyerang kesakitan dan bola fair play tadi. Dibuang saja bola oleh pemain Australia untuk memberikan waktu kepada tim medis, memberikan perawatan kepada Jordan Bosch yang nampaknya mengalami cedera. Jordan Bosch masih belum ada tim medis yang masuk. Oh, nampaknya tadi sempat protes tadi para pemain Australia karena bertepatan dengan momen tersebut wasit Gustavo Teixeira meniupkan peluit tanda berakhirnya babak yang pertama. Dan sementara di tengah lapangan juga pemain Australia yang cedera masih mendapatkan perawatan medis. Dan saudara pendengar, sudah berakhir babak yang pertama. Mesir untuk sementara unggul 1-0 atas Australia melalui gol sundulan yang dicetak oleh Emam Asyur pada menit ke-13. Dan untuk membicarakan bagaimana jalannya pertandingan di babak yang pertama akan kami serahkan kepada penyiar Bung Sabil. Silakan, Bung.
3: Ya, terima kasih Bung Erik dan Bung Senpi. Laporan pandangan matanya tadi babak pertama berlangsung cukup sengit ya. Dan Mesir berhasil unggul sementara ini 1-0 tadi berkat gol sundulan dari Emam Asyur. Dan ya, Bung Taufani, ini pertandingan berjalan sengit. Kedua tim nampaknya mencoba untuk saling serang, namun di awal babak pertama tadi memang Mesir yang lebih dulu agresif melancarkan serangan dan akhirnya berhasil mencetak gol yang cukup cepat tadi di awal babak pertama. Analisa Anda, Bung Taufani?
4: Ya, Australia awalnya sebenarnya bisa cukup nyaman untuk menyerang. Ya. Mereka melihat beberapa ruang yang tercipta di barisan pertahanan Mesir, namun tendangan bebas yang didapatkan Mesir menjadi pembeda yang akhirnya menjadi gol. Dan setelah terjadinya gol, sebenarnya Australia mencoba meningkatkan intensitas serangannya, bermain lebih agresif. Namun Mesir dengan keunggulan yang sudah didapatkan, walaupun masih selisih satu gol, mereka bisa bermain lebih nyaman. Pertahanannya yang sebelumnya terlihat ada beberapa celah mulai bisa diperbaiki. Mereka mulai rapat dalam bertahan, walaupun sesekali ada ruang yang masih bisa dieksploitasi Australia, walaupun belum bisa dimaksimalkan menjadi gol balasan.
3: Ya, Anda melihat apa resep Mesir yang kemudian bisa menciptakan gol di babak pertama tadi lewat heading ya. Namun secara umum memang lebih efektif artinya lini depan dari para penyerang-penyerang Mesir ini. Apa resep dari pelatih Hasan ini ya, sehingga bisa membuat pembeda 1-0 sementara ini untuk Mesir, Bung?
4: Ya, saya menyoroti adanya variasi dalam mengeksekusi bola mati. Kita tahu Mesir proses terjadinya gol, satu-satunya gol yang diciptakan Mesir di babak pertama berawal dari bola mati, tendangan bebas dari kiri serangan yang diawali oleh Salah, kemudian hanya memberikan gerakan bekil sedikit, memecah adanya barisan pertahanan yang rapat langsung pecah. Dan saya lihat selain tendangan bola mati tersebut, ada satu momen pula bola mati yang kali ini di sisi kanan serangan diberikan variasi juga oleh Mesir, yang begitu pula merepotkan Australia. Namun untuk akhirnya pemain sudah lebih dulu terjebak offside, akhirnya tidak bisa berbuah gol. Saya rasa bola mati menjadi kekuatan Mesir di pertandingan kali ini.
3: Iya. Dan itu saja, kalau melihat timnas Mesir, banyak sekali fans sepak bola yang menuju pada dua bintang mereka nih, ada Mohamed Salah dan Omar Marmoush di Manchester City dan juga Liverpool. Anda melihat kedua superstar Mesir ini kontribusinya di babak pertama seperti apa, Bung Tovani?
4: Ya, Mohamed Salah saya rasa masih kurang mendapatkan suplai bola, terlepas dari penjagaan ketat yang diberikan Australia kepada dirinya jika sudah mulai mendekati kotak penalti. Namun sang mega bintang masih bisa memberikan perannya dari sebagai pengumpan seperti yang dilakukannya di awal proses terjadinya gol. Beberapa kali pergerakannya juga menyita perhatian Australia, menarik barisan pertahanan Australia. Sementara Omar Marmoush, walaupun sejatinya diplot sebagai striker utama Mesir, saya melihat dia malah kerap kali melebar, karena kita tahu Circhati dan Sotar sangat solid menjaga pertahanan Australia, sehingga Marmoush pun terpaksa harus bergerak lebih aktif, melebar. Namun sejauh ini kecepatan-kecepatan yang ditunjukkannya berjalan cukup efektif, walaupun masih belum bisa menciptakan gol.
3: Ya, selain tadi kita melihat gol dan sementara ini Mesir unggul, Anda melihat nantinya di babak kedua Mesir akan cenderung bertahan, dan sejauh mana nanti lini pertahanan mereka bisa solid menghadapi serangan-serangan Australia, Bung?
4: Ya, untuk Mesir menurut saya cukup riskan jika mereka bermain bertahan di 45 menit sisa pertandingan, karena keunggulan satu gol tentu belumlah aman. Seperti kita tahu, wakil Afrika sebelumnya bahkan Senegal sempat memimpin 2-0 lalu bisa disamakan begitu. Mesir tentu harus belajar dari tetangganya tersebut. Mereka tidak boleh nyaman dengan keunggulan yang baru satu gol. Selain itu, saya rasa serangan balik yang tadi beberapa kali bisa didapatkan seharusnya di babak kedua bisa lebih dimaksimalkan, karena saya rasa dengan keberadaan Mo Salah dan Marmoush yang punya kecepatan dan agresivitas, seharusnya bisa memaksimalkan serangan balik menjadi gol tambahan.
3: Iya, belajar dari Senegal dan juga Kongo ya, yang berhasil di comeback oleh lawannya, terutama Senegal nih, cukup sadis ya kebobolan menit akhir Belgia. Tapi Anda melihat lini belakang Mesir tadi, di Anda katakan Australia juga sempat melakukan agresi yang begitu hebat ya setelah kebobolan gitu hingga akhir babak pertama. Anda melihat lini belakang Mesir ini perlu ada evaluasi nggak? Ada yang perlu diganti atau ada yang kurang perform di babak pertama sehingga nanti di babak kedua bisa lebih baik lagi?
4: Sebenarnya barisan pertahanan Mesir sejak awal babaknya pertandingan dimulai terlihat sangat rampuh, ada beberapa kali kesalahan ya. Bahkan penjaga gawang sempat melakukan kesalahan yang hampir saja berbuat terjadinya kebobolan. Namun saya melihat setelah mereka bisa unggul, setelah gol tercipta, kepercayaan diri itu muncul, karena setelah unggul 1-0 barisan pertahanan bisa tampil lebih solid. Selain itu barisan gelandang Fati dan Atia pun secara tidak langsung bisa lebih mengalihkan fokusnya untuk membantu pertahanan ketimbang menyokong serangan.
3: Ya, kemudian bagaimana Australia di babak kedua untuk bisa menembus sisi pertahanan Mesir tadi yang Anda bilang sebetulnya ada celah ya, karena bisa rapuh juga mereka ini ya, bisa kecolongan juga. Tadi juga beberapa kali sempat ada peluang di dalam kotak penalti. Nah, namun efektivitasnya nih yang belum teruji. Anda melihat apa yang harus dilakukan Australia untuk memperbaiki kualitas serangan mereka, Bung, agar bisa comeback nih?
4: Sebenarnya apa yang dilakukan Australia terutama setelah tertinggal sudah cukup baik. Mereka tampil agresif, namun saya melihatnya mereka harus lebih sabar melihat ruang. Karena dalam beberapa momen mereka seolah-olah ingin cepat mendorong bola ke depan, padahal mereka bisa lebih dulu melihat ruang, memaksa para pemain Mesir menciptakan celah. Selain itu ada tembakan dari luar kotak penalti yang saya rasa bisa menjadi opsi karena mereka memiliki pemain seperti Volpato, Jack Irvin yang mempunyai tembakan-tembakan keras yang bisa dicoba untuk setidaknya jika belum menjadi gol menciptakan kemelut yang bisa dimaksimalkan oleh penyerang mereka Iran Kunda yang kita tahu punya kecepatan di sana. Namun jika kemungkinan jika sampai Heidensen break di babak kedua belum juga terjadi gol balasan, kan tidak mungkin pergantian pemain akan dilakukan oleh pelatih menjadi opsi yang cukup layak juga saya rasa.
3: Prediksi Anda untuk hasil nanti di babak kedua, mungkin hasil akhirnya dengan melihat performa di babak pertama dan juga evaluasi yang mungkin akan dilakukan oleh kedua pelatih, Anda melihat Australia bisa comeback atau hasil pertandingan tetap dikuasai Mesir, Bung?
4: Untuk prediksinya jika menurut saya kembali kepada Mesir, jika mereka bermain cenderung menunggu seperti setelah unggul di babak pertama, bukan tidak mungkin Australia bisa menyamakan kedudukan. Lain cerita jika Mesir mencoba mengambil inisiatif permainan, mendominasi bola dan terus menyerang, saya rasa keunggulan masih akan dimiliki oleh mereka.
3: Oke, baik, menarik sekali untuk nanti jalannya babak kedua. Kita akan ikuti lagi laporan pandangan matanya dari rekan-rekan saya. Namun kita rehat sejenak, Bung Tovani, karena kita akan jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.
5: Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pendengar, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk para pengemudi ojek online. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat BP Tapera hari ini menandatangani perjanjian kerjasama program perumahan bagi mitra driver Gojek dengan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Sitherdi Kusuma mengatakan kerjasama tersebut merupakan komitmen BP Tapera untuk memperluas akses kepemilikan rumah pertama pada masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk para pekerja di sektor informal seperti pengemudi ojek daring. Dalam kerjasama ini, BP Tapera mengenakan tingkat bunga tetap untuk KPR sebesar 5% dan bebas uang muka atau 0%.
2: Yang sangat spesial di kegiatan ini juga kita disupport oleh para pengembang asosiasi. Kita akan menggulirkan program DP 0%. Di mana yang 1%-nya itu akan ditanggung oleh para pengembang perumahan subsidi.
1: Sementara itu, pihak Gojek yang diwakili Chief of Public Affairs, Public Policy, dan Government Relations, Sinto Nugroho, menyampaikan apresiasinya atas kerjasama dengan BP Tapera. Kerjasama ini menurut Sinto membantu untuk mewujudkan impian driver Gojek memiliki rumah.
3: Dari mulai mereka awalnya tidak bisa bermimpi, hanya hidup dari hari ke hari ya, sekedar ada uang untuk bisa makan. Sekarang yang terpenting adalah bisa mulai menabung untuk punya rumah sendiri.
1: BP Tapera tahun ini mendapatkan alokasi anggaran untuk KPR subsidi sebanyak 350.000 KPR. BP Tapera akan meminta Bank Syariah Nasional BSN dan bank penyalur lainnya untuk mengalokasikan minimal 15% dari 350.000 KPR tersebut bagi para pekerja informal, termasuk pengemudi ojol. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hadani Sabil, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama kami, pendengar Pro 3 RRI dan seluruh pendengar Pro 1 RRI di seluruh Indonesia. Kami melihat di lapangan kedua kesebelasan, ya, para pemain sudah bersiap untuk menjalani kick off babak kedua. Dan saya akan serahkan kembali kepada rekan Erik Hamzah dan Senpi Hilhamsyah untuk memberikan laporan pandangan matanya. Silakan rekan-rekan.
1: Ya baik Sabil, saudara pendengar, pertandingan babak kedua antara Australia menghadapi Mesir akan segera dimulai. Dan Australia di babak kedua langsung melakukan pergantian pemain, yakni Jordan Bosch yang sempat mengalami cedera langsung diganti dan langsung, oh hampir saja saudara pendengar, tadi mengagetkan tadi Omar Marmus tadi mendapatkan peluang di depan mulut gawang dari Australia tadi, namun sayang tendangannya masih melenceng tipis di sisi kanan gawang dari Australia. Dan saudara pendengar, dapat kami laporkan juga bahwa Australia di babak yang kedua ini langsung melakukan pergantian pemain, yakni Jordan Bosch yang sempat mengalami cedera ditarik keluar, dimasukkan pemain nomor punggung 15 Kai Trewin. Dan saudara pendengar, kali ini terjadi lagi-lagi benturan salah seorang pemain Australia, yakni Nestori Irankunda tadi terjatuh. Oh sayang sekali, lagi-lagi dua pelanggaran di waktu yang hampir bersamaan terjadi di tengah lapangan pertandingan. Dan sementara masih bergeletak Nestori Irankunda, pemain Australia dengan nomor punggung 17, mengalami cedera setelah dilanggar tadi, sempat berbenturan nampaknya di udara Irankunda tadi dengan Yasser Ibrahim. Dan setelah itu juga terjadi momen pelanggaran lainnya, yakni pemain Aldin O'Neill nampaknya dilanggar. Tendangan bebas dari tengah lapangan, bersiap-siap Christian Volpato, ada juga Aldin O'Neill. Siapakah yang akan melakukan? Nampaknya Aldin O'Neill kirimkan umpan crossing, disambut saja tadi dengan sundulan oleh Harry Sotar, namun masih cukup lemah. Disapu lagi bola menjauhi kotak penalti dari Australia, terjadi duel-duel bola udara. Ada Jacken Pin, masih kirimkan umpan lambung, ada Harry Sotar di sana. Oh sayang sekali, Connor Metcalf tadi hampir saja mampu menyambut umpan crossing, namun sundulannya tadi masih belum menemui sasaran. Dan nampaknya lagi-lagi pemain Mesir sempat berbenturan tadi dengan Connor Metcalf tadi, bermaksud tadi mengamankan bola, namun berbenturan salah seorang pemain Mesir. Masih kita nantikan, masih letak tepat di depan mulut gawang dari Mesir. Siapakah, ada sepertinya Yasser Ibrahim yang mengalami cedera, mendapatkan perawatan medis. Oh nampaknya Muhammad Hani memegang kepalanya. Muhammad Hani sudah mampu bangkit kembali Hani setelah tadi sempat berbenturan dengan Connor Metcalf. Sudah memasuki menit 48 menuju menit 49 di babak yang kedua ini. Serangan-serangan langsung dilakukan oleh Australia. Baliknya Mesir juga langsung menggebrak di babak yang kedua ini. Namun beruntung masih aman gawang Mesir. Tendangan gawang kali ini akan dilakukan oleh Mesir. Jaga gawang Mustafa Sober. Siap-siap Mustafa Sober lakukan tendangan gawang. Pendek saja kepada Rami Rabia, alirkan bola ke sebelah ke kiri. Oh, dihentikan lagi sejenak pertandingan. Nampaknya wasit meminta tendangan gawang untuk diulang. Tarik lagi bola ke belakang tadi. Kali ini masih dipegang bola oleh menjaga gawang Mustafa Sober. Sementara di pinggir lapangan, Hani bersiap-siap kembali memasuki lapangan pertandingan. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Mustafa. Lambung tinggi datangnya bola melewati garis tengah lapangan pertandingan. Disundul saja, disapu oleh pemain Australia. Namun berhasil dicuri oleh para pemain dari Mesir. Kirimkan umpan tadi dari belakang Yasir Ibrahim tadi, namun tidak akurat. Dan lebih dekat kepada penjaga gawang Australia, Patrick Bates. Langsung dorong bola ke depan kepada Hari Sotar, kali ini menguasai bola. Masih Hari Sotar, pemain jangkung dengan tinggi 180 cm yang kini memperkuat Leicester City. Kali ini alirkan bola ke sebelah kiri, ada Lucas Harrington. Depan kepada Ajis Behic tadi, masih Ajis Behic menguasai bola. Kirimkan umpan tarik namun tidak akurat tadi, dibuang saja oleh Yasir Ibrahim tadi. Lagi-lagi jatuh di kaki para pemain dari Australia, kali ini menyisir sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Lucas Harrington. Pindahkan ke tengah kepada Hari Sotar. Ke sebelah kanan kepada Jack Irvin. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Hari Sotar. Masih Hari Sotar, kapten dari Australia. Membawa bola dia, hentikan sejenak. Tarik mundur lagi ke belakang kepada kiper Patrick Bates. Alirkan bola kali ini ke sebelah kiri Lucas Harrington. Pindahkan lagi ke tengah kepada Sotar. Sotar kepada Alessandro Circiati tadi. Depan kepada Kai Trewin tadi. Kepada Polpato, Iran Kunda, terjatuh Iran Kunda. Namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini Polpato masih menguasai bola. Memasuki kotak penalti dari mesin. Berbahaya, kirimkan umpan crossing. Hampir saja disambut tadi. Umpan crossing dari sisi sebelah kanan. Ada Aziz Bait. Namun belum menemui sasaran. Disapu saja bola oleh Emam Asyur. Dipatahkan lagi-lagi serangan yang coba dibangun oleh pemain Australia. Kali ini lemparan ke dalam bagi Australia. Oh, nampaknya lemparan ke dalam justru kali ini diberikan kepada Mesir. Dari sisi sebelah kanan pertahanan mereka ada Mohamed Hani yang siap-siap melakukan lemparan ke dalam. Siapakah yang dituju? Mohamed Hani maju satu langkah ke depan, sudah dilakukan. Emam Asyur tadi, bola kembali jatuh di kaki para pemain Australia. Ada Aziz Behic, maksudnya kirimkan umpan ke belakang namun membentur Muhammad Salah. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Aziz kepada Lucas Harrington. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Patrick Bates. Masih Patrick Bates, alirkan ke sebelah kanan kali ini kepada Circiati. Tarik mundur ke belakang kepada Sotar. Masih berputar-putar dia. Direbut tadi oleh Omar Marmus. Kirimkan umpan ke tengah kepada Atia. Atia kepada Yasir kali ini. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Rami. Rami pindahkan bola ke sebelah kanan kali ini. Sudah ada Hani. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Atia tadi. Oh, berhasil dicuri kali ini. Australia melakukan serangan dari sisi sebelah kiri. Ajis Beis kirimkan umpan crossing tadi, namun disapu saja bola oleh Rami Rabia tadi. Umpan crossing yang dilakukan oleh Aziz Behic meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Alden O'Neill pindahkan bola ke sebelah kiri. Aziz kali ini menguasai bola. Aziz Behic kepada Jack. Jack terjatuh tadi. Alden O'Neill yang menyambut umpan dari Jack Irvin tadi. Jatuh setelah dilanggar tadi oleh Mustafa Zico. Tendangan bebas kali ini bagi Mesir. Tidak jauh dari sisi sebelah kanan gawang dari Mesir. Siapakah yang akan melakukan? Masih kita nantikan. Nampaknya Alden O'Neill, tendangan bebas. Sementara ada 6 hingga 7 pemain Australia yang sudah berada dalam kotak penalti Mesir. Tendangan bebas pada menit ke-54 di babak yang kedua ini. Masih kita nantikan. Mundur 3 langkah ke belakang O'Neill. Konsentrasi O'Neill sudah dilakukan, melambung, disundul saja. Gol! Nampaknya Hari Sotar, pemain bertahan dari Australia yang memang memiliki keunggulan mampu memanfaatkan tendangan bebas dari O'Neal tadi dengan sundulannya, mampu menggetarkan gawang Mesir pada menit ke-55 di babak yang kedua ini. Skor menjadi imbang satu sama untuk kedua kesebelasan. Bung Topan, Anda melihat seperti apa gol Haris Rotar ini?
2: Ya, seolah-olah menjadi namanya seperti ada indikasi terkena pemain Mesir.
1: Masih kita nantikan.
2: Oh ya.
1: Nampaknya gol bunuh diri ini, bukan Haris Rotar yang gol.
2: Yasir Ibrahim mencoba membuang bola seolah-olah seperti mengulang gol Mesir, berawal dari tendangan bebas dari kiri serangan yang bisa dimanfaatkan. Sayang sekali Yasir Ibrahim bukan harinya.
1: Muhammad Hani yang melakukan pelanggaran atau Yasir Ibrahim?
2: Muhammad Hani malah yang tadi sempat mendapatkan perawatan, niat hati membuang bola, malah mendorong bola masuk ke gawangnya. Ini sekali lagi menunjukkan adanya kerapuhan di barisan pertahanan. Selain itu, saya juga menyoroti permainan Mesir yang harus meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang banyak terjadi sejauh ini, Bu.
1: Ya, semakin seru, saudara pendengar, karena skor saat ini satu sama setelah Mesir berhasil menyamakan kedudukan melalui gol bunuh diri tadi dari Muhammad Hani. Semakin seru saja, saudara pendengar, pertandingan di babak yang kedua ini. Saat ini kick off ataupun tendangan sudah dilakukan. Bola dikuasai oleh para pemain Mesir. Emam Asur menguasai bola dari tengah lapangan pertandingan, masih mencari rekannya, tarik mundur ke belakang kepada Yasir Ibrahim, pindahkan kepada Rami Rabia, alirkan ke sisi sebelah kanan, kembali bola ke tengah kepada Hamdi Fatih. Terjadi duel-duel bola udara kali ini. Bola kembali dikuasai oleh

0: ini. Rami alirkan ke sebelah kiri kepada Karem tadi. Berhasil dicuri kali ini oleh para pemain Australia. Cercati kali ini Jack. Berikan kepada Jack Irvin. Hendakkan ke sebelah kanan. Kirim umpan crossing ke depan. Ada Iran Nestori Iran Kunda. Oh, dipetik saja tadi bola di udara tadi oleh kiper dari Mustafa Sober tadi. Amankan bola kali ini sudah dilakukan. Umpan kepada pemain bertahan dari Mesir. Tarik mundur lagi ke belakang kali ini Mustafa Sober menguasai bola. Kiper Mesir dengan jersey berwarna biru muda dengan kaos kaki biru muda. Tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Jatuh di kaki para pemain Mesir. Ada Zico, masih Emma Mansour kali ini. Emma Mansour berikan kepada Muhammad Salah. Muhammad Salah masih menguasai bola. Muhammad Salah tendangan. Oh, maksudnya tadi umpan Muhammad Salah terobosan. Namun masih membetur ketatnya barisan pertahanan dari Australia. Kali ini dicoba kembali membangun serangan Karim dari sisi sebelah kiri. Pindahkan bola ke tengah kepada Marwan. Marwan Atia. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Yasir. Pindahkan lagi ke sebelah kanan kepada Hani. Masih Hani mencari rekannya Hani. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Yasir. Pindahkan ke tengah kepada Marwan Atia. Marwan Atia pindahkan kepada Hamdi. Masih Hamdi menguasai bola. Kembalikan kepada Atia. Masih Atia. Marwan Atia. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri. Kali ini ada Karim Hafez. Tarik lagi mundur ke belakang. Pindahkan bola ke sebelah kanan. Oh, berhasil dicuri kali ini para pemain Australia. Ada Iran Kunda kali ini menguasai bola. Terjatuh Iran Kunda. Menyambut umpan terobosan tadi Iran Kunda. Namun dilanggar tadi oleh Yasir Ibrahim. Iran Kunda yang memang pergerakannya cukup membahayakan. Meskipun jarang mendapat suplai-suplai bola yang cukup baik. Namun pergerakannya selalu saja membahayakan barisan pertahanan dari Mesir. Terjatuh Iran Kunda dan pelanggaran kali ini bagi Australia. Tendangan bebas sudah akan dilakukan oleh Alden O'Neill. Bersiap-siap kali ini tendangan bebas yang berjarak tidak begitu jauh dari kotak penalti Mesir sudah dilakukan. Melambung tinggi datangnya bola. Ada Jack Irvin tadi namun disapu. Lagi-lagi bola jatuh di kaki Volpato. Pindahkan ke sebelah kiri ada O'Neill. Masih O'Neill. Lagi-lagi kirimkan umpan crossing. Disapu lagi kembali jatuh di kaki Jack Irvin. Ada Lucas Erwin. Oh, umpan crossing tadi nampaknya masih belum menemui sasaran. Terjadi duel-duel bola udara di depan kotak penalti dari Mesir. Kembali O'Neill menguasai bola. Tadi maksudnya kepada Iran Kunda. Kembali jatuh di kaki Hari Sotar. Hari Sotar pindahkan kepada Volpato. Jack Irvin kali ini menguasai bola. Masih kepada Iran Kunda. Masih Iran Kunda. Otak-atik bola dia kepada pemain dengan nomor punggung 8. Ada Connor Metcalf. Tendangan langsung oleh Iran Kunda. Oh, hampir saja Iran Kunda tadi mendapatkan bola muntah tadi Iran Kunda. Namun tendangannya masih membentur para pemain bertahan dari Mesir. Sudah memasuki menit 60 menuju menit ke-61 di babak yang kedua. Dan skor saat ini masih imbang satu sama. Di mana gol Mesir dicetak oleh Emma Mansour. Dan gol penyama kedudukan bagi Australia dicetak melalui gol bunuh diri yang dilakukan oleh Muhammad Hani.
1: Ya, yeah, game on. Gimana kali ini skor sama? Justru kali ini seperti tertekan Mesir. Kita nantikan aksi-aksi yang dilakukan oleh Muhammad Salah dan kawan-kawan. Kali ini Mesir dari tengah coba lagi geser kepada sebelah kiri tadi. Masih kali ini para pemain Mesir. Rabia tadi alihkan kepada Yasir Ibrahim. Dorong sedikit kali ini ke sebelah kanan. Dituju adalah Hani ke tengah kembali kepada Pati kali ini ataupun Mtaya. Geser ke sebelah kiri lagi kepada pemain belas ini Hafiz. Hafiz kepada kembali ke tadi kepada Atia. Atia meminta rekan-rekannya lebih meminta bola kali ini. Coba lagi ke sebelah kiri. Para pemain dari tim Mesir kali ini Hani dari sebelah kanan. Bermain 1-2 dengan Asyur tadi. Tetapi lebih baik membalikan lagi bola kali ini kepada Rabia. Rabia dari belakang. Kembali lagi kali ini kepada Atia. Atia geser kepada sebelah kiri tadi kepada Hafiz. Hafiz bermain 1-2 tadi bersama Zico ataupun Zaki tadi. Umpan lagi ke sebelah kanan. Tujuh adalah pemain lainnya yaitu Yasser Ibrahim.

0: Belah lagi kanan, kali ini Wasyur lolos dari kotak penalti. Muhammad Salah kali ini mendekati, coba dibalikan kembali, tapi sayang memang posisi dari pemainnya memang bagi legenda juga sebagai pemain Liverpool ini harus tertangkap offside terlebih dahulu sehingga peluangnya kandas begitu saja. Selamat lagi gawang dari Australia, skor masih 1-1 memasuki menit ke-63 ini. Tempo semakin cepat saja bagi kedua kesebelasan. Masih menit-menit santai, ini masih menit-menit baik, bukan menit-menit setan. Nanti kita nantikan apakah akan terjadi. Kali ini sudah dilakukan tendangan bebas tadi dari belakang oleh kiper dari Australia, jatuh kali ini ke penguasaan dari pemain Australia, geser lagi ke sebelah kanan. Tadi pemain yang baru masuk, Kai Trewin, balik lagi ke tadi, coba lagi membangun serangan kepada kapten kesebelasan Sotar, alihkan ke sebelah kiri kepada Harrington. Harrington back pass lagi kepada Sotar, kali ini back pass jauh lagi, tarik ke belakang kepada kiper mereka, ya ini Peter Beach, umpan lagi kali ini para pemain dari tim Australia. Ke depan tadi hampir disergap oleh para pemain Mesir, tapi sayang sundulan yang dilakukan Iran Kuda, pemain yang cepat sekali kalau kita melihat, dengan tubuhnya memang tegap, tidak terlalu tinggi, tapi pergerakannya sangat eksplosif, sehingga mampu bisa menyasar para pemain bertahan dari tim Mesir. Sementara dua pemain disiapkan oleh Mesir, kita nantikan perubahan yang dilakukan oleh pelatih Hossam Hassan. Kali ini coba lagi Mesir, umpan ke depan yang dituju tadi, maksudnya Muhammad Salah lebih dekat kepada Beach tadi, sehingga kali ini Patrick Beach bisa memeluk bola, jatuh kepada kaki dari Irvin, pemain stylish yang dimiliki oleh Australia. Geser lagi kepada Harrington, kali ini masih di belakang para pemain dari Australia ini. Dorong ke sebelah kanan kepada Cirsyati, pemain dari Parma, ke depan yang masuk adalah Iran Kunda. Balik lagi kali ini, bolanya ke pertahanan dari Australia. Cirsyati Arif akan ke sebelah kiri jauh kali ini, yang dituju adalah pemain nomor 8 tadi dari tim pemain Australia, ini Matt Caulfield yang turun juga cukup jauh kali ini. Kapten kesebelasan Sotar alihkan ke depan, bermain-main kali ini kepada Volpato tadi, tetapi dicuri kembali oleh anak-anak dari Mesir, sehingga kali ini Yasser Ibrahim geser kepada Hani. Hani dorong sedikit sambil melirik kepada pemain lainnya, meminta kawannya untuk lebih dekat kembali kali ini. Dari tengah tadi Atia geser kepada Rabia, Rabia ke sebelah kiri kepada Hafiz, Hafiz balik lagi kepada Atia. Kali ini Atia bisa melewati satu pemain dari Australia, geser ke sebelah kanan jauh kepada Hani. Menit 65, skor masih 1-1. Dari sebelah kanan tadi Asur pencetak gol Mesir di babak pertama, terus bermain 1-2 kaki ke kaki para pemain Mesir kali ini. Hati dari tengah, Asur coba kali itu tadi diarahkan kepada Muhammad Salah, tetapi dipotong dengan baik oleh pertahanan dari tim Australia. Serangan balik kali ini dilakukan oleh Australia, geser ke sebelah kanan, dipotong kembali oleh para pemain Mesir. Dari sebelah kiri, kali ini berbahaya, masih pemain Mesir, siapa yang tuju, masih kali ini ke tengah, maksudnya tadi kepada Marmos, tetapi bola kali ini lebih dekat lagi kepada pemain Mesir. Kembali lagi ke pertahanan dari Australia, dari sebelah kanan Hani, umpan-umpan, maksudnya tadi ke kotak penalti, yang tuju adalah Marmos. Sayang sekali memang pergerakannya masih dibaca dengan baik oleh para pemain bertahan dari tim Australia. Back pass lagi kali ini, masih nomor 14 Fatih, alihkan lagi ke sebelah kanan di pertahanan Australia. Kali ini mencoba mengurung pertahanan dari tim Australia, dorong lagi kali ini, masih Atia bermain 1-2 kepada Asyur, Asyur dalam kotak penalti, sebarkan lagi ke sebelah kanan Hani, umpan dalam kotak penalti, kembali tadi diamankan oleh kapten kesebelasan Sotar. Bola tadi dikuasai penuh sebenarnya oleh Hafiz, dicoba dibuang tetapi ditahan dengan baik tadi oleh pemain dari Mesir, nomor 11 dari pemain Mesir, Jiko, akan digantikan pemain 12 tadi. Kita nantikan. Sementara pemain 14 dari Mesir, Fatih, digantikan pemain nomor 4 dari Mesir, yaitu Hossam. Pergantian dua pemain dilakukan oleh pelatih Hossam Hassan. Akankah memang menjadi kunci bagi permainan dari tim Mesir kali ini? Mesir bisa mengarahi bola dari sebelah kiri, coba lagi serangan balik, arahkan ke tengah tadi kepada Atia, tetapi lepas lagi serangan yang dilakukan oleh Mesir. Back pass kali ini Australia ke belakang kepada kiper Patrick Beach, umpan lagi ke depan yang bersaudara adalah Iran Kunda, dimenangkan kali ini oleh para pemain Australia. Ke tengah lagi, bermain dari sebelah kanan kali ini Metcalf, umpan lagi, maksudnya tadi hampir saja mencuri pergerakan ataupun bola yang dilakukan para pemain Mesir. Sayang menjadi pelanggaran. Wasit Uruguay Gustavo Tejera ini menyatakan tadi pergerakan pemain nomor 4 yang baru masuk, Hasan. Dan dengan demikian juga wasit menyatakan Hydrison Brick terlebih dahulu pada menit 67 memasuki menit 68. Banyak pergantian yang dilakukan oleh Mesir. Apakah akan berdampak pada mana nih, Bung Taufani, kalau melihat?
1: Ya, saya melihat pelatih Hossam Hassan mencoba menjaga kestabilan permainan mereka, karena Zico yang sejatinya di babak pertama cukup bergerak eksplosif, kali ini tidak bisa mendapatkan ruang, cukup terkunci. Karena itu dia memainkan penyerang lainnya, Hossam Hassan, yang kita tahu merumput di Liga Spanyol bersama Real Oviedo, mencoba dijadikan opsi memperkaya serangan. Sedangkan satu pergantian lainnya, Fatih yang merupakan gelandang ditarik keluar dengan memasukkan back lainnya, yaitu Abdel Maghrib yang merupakan back tengah, yang artinya pelatih Hossam Hassan juga ingin memperkuat pertahanan, karena beberapa kali kita tahu Mesir kerap kecolongan pemain Australia mendapatkan ruang untuk menebar ancaman demi ancaman, Renvi.
0: Ya, apakah akan juga memasukkan penyerang lainnya kalau dari kubu Australia, Bung? Kalau melihat ada beberapa nama juga yang tampaknya bisa menjadi kartu truf dari Australia.
1: Ya, kita tahu Australia memang masih memiliki pemain-pemain lain seperti Toure yang bermain di Norwich City. Namun saya melihat sejauh ini apa yang ditunjukkan oleh para pemain yang sudah ditampilkan bermain cukup baik. Bahkan mereka bisa menciptakan gol penyamak kedudukan, walaupun di atas kertas gol itu tercipta melalui gol bunuh diri. Namun saya lihat permainan cukup baik, bagaimana transisi yang dilakukan oleh Socceroos ketika habis diserang kemudian menyerang, menciptakan ancaman-ancaman. Malah saya menyoroti Mesir di sini yang seolah-olah kehilangan momentum, yang padahal di awal babak kedua mereka sempat mendapatkan peluang emas di mana Marmus sudah berada di depan gawang, namun bola masih sedikit melenceng di sisi kanan. Dan setelahnya Mesir malah seolah-olah menunggu, bermain sedikit kotor dengan beberapa pelanggaran yang akhirnya dihukum menjadi gol balasan Australia. Dan setelah Australia bisa menyamakan kedudukan, Mesir malah baru mulai mengambil inisiatif menguasai bola, yang sejatinya seharusnya bisa mereka lakukan ketika masih memimpin, menjaga tempo sambil berharap bisa memperbesar keunggulan. Sekarang malah saya melihat tekanan ada di kubu Mesir, dan Australia dengan gol penyamak kedudukan tentu menaikkan mental dia, tampil lebih percaya diri, Bung Senbi.
0: Berarti dengan kata lain, jika tidak merubah permainan, Mesir juga bisa kembali kebobolan ya, Bung Tafani?
1: Ya, bukan tidak mungkin Mesir akan terjungkal jika apa yang terjadi sejauh babak kedua ini terus berlanjut. Bagaimana Australia bermain sangat santai, terus menekan Mesir.
0: Ya, kita nantikan. Kedua kesebelasan sudah berada dalam lapangan, sementara juga dua pemain akan disiapkan oleh Australia. Sudah dilakukan kali ini tendangan bebas ke belakang, kali ini masih kapten kesebelasan dari Australia, pemain Leicester City ini, Sotar ke depan yang dimasuk dalam kesebelah kanan ke belakang Volpato ataupun pemain lainnya kayak Trewin tadi, ditarik sedikit, bukan sebuah pelanggaran, diambilkan kepada Volpato, masihkan di Volpato dari sebelah kanan, melihat Luke dia balikan ke belakang, ternyata bukan sebuah pelanggaran, umpan ke dalam kotak penalti, masih tadi dihadang oleh para pemain dari tim Mesir, jatuh kali ini kepada pemain lainnya Asur, pemain Mesir dari sebelah kanan. Dari pemain nomor 12 yang baru masuk, Hossam Hassan. Sayang sekali tadi pergerakan dari Hossam Hassan yang baru masuk di babak kedua ini tidak mampu melewati sergapan yang dilakukan oleh pemain Mesir. Lemparan ke dalam saja oleh Hani, dikejar tadi dengan tenaga yang sangat cepat oleh Iran Kunda, tetapi tidak berhasil. Justru kali ini alihkan ke sebelah kiri lagi para pemain dari tim Mesir. Pemain nomor 15 Hafiz ke tengah, kembali kepada Atia. Atia geser ke sebelah kanan, yang tujuh adalah Hani. Hani kali ini masih kali ini pegang bola ke belakang lagi kepada pemain nomor 12 ini, Hasib Hasan. Lihat-lihat dia melirik ke sebelah kiri, justru balikan lagi di tengah kali ini bidang pertandingan. Pemain nomor 5 Rabia kali ini Mesir, alirkan ke sebelah kiri, coba umpan, tidak jadi. Hafiz memilih kembali kepada Rabia kali ini. Masih Rabia tahan sejenak di dalam pertahanan tim dari Australia, memikirkan bagaimana cara menembus dari pertahanan tim Australia ke sebelah kanan kepada Hasim Hasan. Coba melewati satu pemain dari Australia, umpan kali ini melintang ke sebelah kiri, yang dituju adalah tadi nomor 15 Hafiz tahan dada, baik sekali kontrol yang dilakukan, arahkan lagi ke tengah kepada Atia kali ini lambungkan ke sebelah kanan, yang dituju adalah tadi pemain nomor 3 Hani, tahan dada juga baik kali ini. Hani coba didekati kali ini kepada Hasim Hasan tidak jadi, umpan dorong ke sebelah kanan kepada Hani, umpan ke dalam kotak penalti, tetapi diusir jauh kepada tadi maksudnya Asyur. Sayang sekali, agak sedikit bingung tadi Asyur, tendangan yang dilakukan tidak mengarah kepada gawang yang dijaga oleh Patrick Bates, sehingga ke sebelah kiri. Justru kali ini Australia memasukkan dua pemain nomor 20 tadi, digantikan Polvato, digantikan oleh pemain lainnya, dan nomor 17 yaitu Iran Kunda juga akan digantikan oleh Toure. Semakin seru saja para pemain dari tim ataupun kedua kesebelasan, Toure dan Hasrik, yang dilakukan ataupun akan masuk di babak kedua ini. Tendangan gawang saja kali ini dilakukan dari belakang oleh kiper dari Australia dengan tendangan kaki kirinya Patrick Beach, umpan ke sebelah kanan, jatuh kali ini kepada penguasaan dari pemain Mesir, alihkan ke depan, ini masuk kali ini dari tengah pemain nomor 10 tadi, hat-trick ataupun pemain lainnya kali ini, masih Australia, umpan ke sebelah kiri kepada Harrington, masih kali ini Harrington, lari-lari kali ini lewati garis tengah, balikan ke belakang kali ini kepada nomor 16 Ajis back pass lagi kepada Sotar, kapten kesebelasan dari Australia, memasuki menit ke 75, skor masih 1-1. Kita nantikan dari belakang, Sirsati tadi umpan ke tengah, lagi-lagi para pemain Australia coba lagi menyergap kali ini dari berbagai arah. Kali ini Ajis termasuk dari sebelah kiri, maksudnya tadi dituju ke depan kepada pemain nomor 9 tadi. Sayang kali ini berada di penguasaan lagi para pemain dari Australia, alihkan ke depan, yang maksud adalah Toure, berduel tadi maksudnya, diambil alihnya oleh para pemain dari Australia, jatuh kali ini ke penjagaan dari pemain Australia lagi, pemain nomor 8 kali ini O'Neill kali ini hampir tadi kepada Toure, maksudnya diambil lagi oleh para pemain Mesir, tetapi kali ini curi kembali oleh Ajis. Australia kali ini dari sebelah kiri coba bermain kaki ke kaki O'Neill, dorong kepada Ajis lolos, umpan ke kotak penalti tadi dengan tendangan kaki kirinya mampu dihadang tadi, sayang masih bisa diamankan dengan baik oleh Hasim Hasan. Balik lagi kali ini para pemain Australia, jatuh lagi ke penjagaan dari tim Australia dari sebelah kiri, coba amankan lagi, masih dari sebelah kiri, back pass lagi jauh ke belakang kali ini, masih tarik ke belakang, build up dan kembali dilakukan dari Sirsati, pemain dari Parma ini menahan bola sejenak, menahan tempo para pemain dari tim Australia, masih kini Australia kepada Ajis dari tengah, didekati satu pemain dari Mesir, back pass lagi jauh kepada Harrington kali ini, Harrington ke tengah, umpan ini menyilang kali ini ke sebelah kanan, berbahaya kali ini Kai Triwin, masih kali ini Triwin, back pass lagi, terus bermain-main Kai Triwin, ke depan kepada Irvin kali ini mencoba melewati Rabia tadi, Tansi Irwin, dorong lagi ke tengah tadi, sayang sekali memang tidak bisa berbalik badan tadi, Irvin kali ini, masih kali ini Irvin, dorong lagi, pemain Australia disergap oleh dua pemain dari Mesir, memasuki menit 76, back pass lagi jauh para pemain dari tim Australia ini, dari sebelah kiri kan nih Harrington, masih kan nih Harrington, ke sebelah Sotar lagi kali ini para pemain dari tim Australia, dorong lagi kepada Irvin tadi. Masih dari sebelah kanan, dorong kali ini masih Irvin, masih terus mencari kawan, alirkan lagi ke sebelah kiri, yang tujuh adalah Harrington, melewati garis tengah, dari sebelah kiri kepada Ajis, Ajis ke back pass lagi, pada Harrington tidak mampu menembus, sehingga lebih baik membalikan lagi bola ke belakang, alirkan justru ke sebelah kanan tadi, Circhati yang disetuju ada Kai Trewin tadi, coba kali ini kontrol oleh pemain nomor 15 tadi, Hafiz, tetapi sayang, bola yang dilakukan oleh Hafiz masih terus berjalan, tidak berada keluar kali ini, justru pemain Australia memasuki kotak penalti, tendang kaki kiri tapi sayang masih membentur pemain-pemain dari Mesir tadi, sehingga bola kali ini dibuang, jatuh lagi kepada penguasaan dari Circhati tadi, Irvin kali ini ke sebelah kanan, berbahaya kali ini, ada satu pemainnya ini Kai, umpan lagi ke tengah, kali ini masih para pemain Mesir masuk kotak penalti kepada Irvin, Irvin lagi terus ke sebelah kiri lagi, O'Neill kali ini, coba lagi geser ke sebelah kanan, sayang sekali O'Neill tidak menemui ruang untuk menembak tadi, justru kali ini Irvin lagi, Irvin dengan rambutnya dikuncir, dorong ke sebelah kanan, masih Kai ataupun pemainnya Kai Trewin tadi, coba lagi ke tengah, bermain-main dari kaki ke kaki, dibantu dari Circhati kali ini, masih para pemain dari Australia memegang kendali di penghujung ataupun 10 menit waktu normal bentar lagi kali ini, coba lagi Kai Trewin, umpan lagi menusuk kali ini, masuk ke dalam kotak penalti, dibaca dengan baik tadi oleh Rabia back dari Mesir, Masyur tadi, Asyur salah yang dilakukan kontrol tadi oleh Hafiz, terlihat agak sedikit mengerang kesakitan Hafiz, apakah kram terlebih dahulu, karena memang tadi pergerakan yang dilakukan oleh pemain nomor 10 yang Trewin juga baik, mampu bisa menyasar pertahanan yang dilakukan oleh tim Mesir dan Australia ini. Namun dengan pergantian ini, Bung Tovani, sejauh ini menit 78, apakah memang sudah berdampak bagi pertandingan kedua kesebelasan?
1: Ya, terutama untuk Australia, saya melihat sudah cukup baik. Kita tahu pergantian Iran Kunda terhadap Torre mengubah pola serangan yang dilakukan oleh Australia. Iran Kunda merupakan penyerang yang bertipe pelari, rajin membuka ruang, mengandalkan kecepatannya, berbeda dengan Torre yang merupakan seorang target man, punya tinggi badan, sehingga pola serangan yang sekarang dilakukan oleh Australia adalah langsung menusur ke kotak penalti. Kita tahu di sana ada sudah dimasukkan Torre yang siap menjadi target man. Lain cerita dengan apa yang dilakukan Mesir, dua pergantian yang dilakukan dengan inisiatif untuk menjaga kestabilan, malah saya melihat belum efektif, karena barisan pertahanan malah masih rapuh, terus dieksploitasi oleh Australia, dan dalam mengalirkan serangan juga tidak bisa maksimal, beberapa momen serangan balik mentah begitu saja.
0: Bahkan satu pemain Trezeguet juga dimasukkan, nama yang tidak asing bagi kita karena memang penyerang asal Prancis dulu ya, namanya David Trezeguet, yang menjadi legenda dari Prancis kali ini. Tapi kali ini bernomor 7 di Mesir, berbeda memang posisinya pun, menggantikan Hafiz di sebelah kiri yang sudah tadi mengalami kram nampaknya, untuk bisa melanjutkan babak kedua ini hingga memasuki menit ke-80. Kali ini skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan.
2: Ya, baik sobat pendengar, sudah memasuki menit 80, menyisakan 10 menit waktu normal, dan saat ini pertandingan masih berlangsung cukup seru karena kedua kesebelasan masih bermain imbang 1-1. Kali ini Australia mendapatkan tendangan bebas, sudah berhadapan dengan bola Alden O'Neill. Masih Alden O'Neill. Sementara ada 7 hingga 8 pemain Australia yang sudah maju ke depan untuk membantu penyerangan. Masih bersiap-siap Alden O'Neill. Memberikan isyarat kepada rekan-rekannya, sudah dilakukan lambung tinggi datangnya bola, ada Hari Sotar yang menyambut, terjadi duel-duel bola udara, ada Jack Elvin, tendangan langsung yang sekali masih membentur ketatnya barisan pertahanan dari Mesir. Kembali Australia mencoba membangun serangan, sebuah sundulan dilakukan oleh Sotar, mampu dipetik di udara tadi, sundulan dari Hari Sotar tadi mampu dengan mudah tadi, bola diamankan oleh Mustafa Sober tadi. belum merubah kedudukan, masih satu sama untuk kedua kesebelasan. Dan bersamaan dengan momen ataupun bersamaan dengan upaya dari Haris Soltar yang melakukan sundulan tadi, sempat berbenturan dengan back dari Mesir Rami Rabia yang sempat mengalami sedikit cedera, namun sudah mampu bangkit kembali Rami. Tendangan gawang kali ini dilakukan oleh Mustafa Sober, pendek saja kepada rekannya. Masih Hasan Hussein kali ini, pindahkan ke sebelah kanan kepada Hani, ke depan kepada Muhammad Salah, masih Muhammad Salah, pindahkan bola ke tengah kepada Imam Asur, masih Imam Asur, pindahkan ke sebelah kiri, ada Mahmud Trezeguet, pemain yang baru masuk, Mahmud Trezeguet, pindahkan lagi ke belakang kepada Imam Asur, Trezeguet, diberikan lagi Trezeguet, memasuki kotak penalti dari Australia, masih mampu dibaca tadi, dibuang saja bola, disapu tadi, upaya dari Mahmud Trezeguet tadi, disapu saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan sempat membentur pemain dari Mesir sehingga hanya menjadikan tendangan gawang bagi Australia. Semakin seru, saudara pendengar, karena kedua kesebelasan tentu saja menginginkan hasil kemenangan untuk bisa lolos ke babak 16 besar. Kembali terjadi duel-duel bola udara, diamankan saja bola ke belakang, tepat di pelukan kiper dari Mesir ataupun kiper dari Mesir Mustafa Sober. Kali ini mencoba membangun serangan dari tengah, Muhammad Salah, namun dipatahkan serangan O'Neil tadi. Oh, tidak akurat tadi umpan Alden O'Neil kepada Aziz Behit tadi, lemparan ke dalam bagi Mesir, sudah dilakukan Hani kepada Marwan Atia tadi, pindahkan tengah tadi kepada pemain yang baru masuk tadi, masih bermain-main di barisan pertahanan, pemain dengan nomor punggung 4, pindahkan ke kanan kepada Yasir tadi, maksudnya kirim umpan kepada Muhammad Salah, namun berhasil dicuri kali ini Aziz Beit. Oh, penguasaan yang lagi-lagi tidak akurat, bola kembali dicuri oleh pemain Mesir Yasir Ibrahim, pindahkan bola ke sebelah kiri, ada Mahmud Trezeguet, masih Mahmud Trezeguet, ke depan kepada Hasim Hasan, pindahkan lagi, tarik mundur lagi ke belakang kepada Imam Asyur, masih Imam Asyur mencari rekannya, tahan bola sejenak Imam Asyur, pindahkan pendek saja kepada Rami, masih Rami Rabia, pindahkan lagi ke sebelah kiri kepada Omar Marmus, masih Omar Marmus, tarik lagi mundur ke belakang kepada Atia, tengah kepada Imam Asyur, pindahkan kali ini ke sebelah kanan kepada Hani, masih Hani, menguasai bola, pendek kepada Hasan Hussein tadi, masih Hasan, tendangan melambung, sayang sekali, oh jatuh di kaki para pemain Mesir, lagi-lagi berhasil dicuri tadi, hampir saja, namun masih berhasil diamankan bola oleh Yasir tadi, pindahkan ke kanan kepada Hasan, masih Hasan, kirimkan kembali kepada Hani, kirim umpan tarik, diamankan saja dengan sundulan, namun jatuh di kaki pemain Mesir, ada Omar Manos, Imam Asyur maksud kami, pindahkan langsung kepada Hasim Hasan, kirimkan umpan melambung, jatuhnya bola, ditinju saja bola, meninggalkan jauh dari kotak penalti dari Australia. Lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain Mesir, ada Yasir Ibrahim, pindahkan ke sisi sebelah kanan, ada Hasim Hasan, masih Hasan Hasan, mendekati kotak penalti dari Australia, kirimkan umpan melambung tadi, Mahmud tadi tidak akurat tadi, sundulannya mampu diputus tadi serangan. Kali ini Australia kembali mencoba membangun serangan, ada Kai Trewin tadi di sisi sebelah kanan, Kai Trewin atau pemain dengan nomor punggung 10, tendangan langsung masih membentur, lagi umpan tarik, masih terjadi kemelut, disapu saja bola oleh para pemain Mesir, kembali jatuh di kaki Sotar dari lapangan tengah, pemain ataupun kapten kesebelasan Australia, pindahkan ke sebelah kanan kepada Kai Trewin, masih Kai Trewin, kirimkan umpan tarik, oh masih membentur back dari Mesir Rami Rabia tadi, hanya menjadikan tendangan sudut bagi Australia. Masuki menit 86 menuju ke menit 87 di babak kedua. Sisa sekitar 3 menit waktu normal. Tendangan sudut kali ini bagi Australia dari sisi sebelah kiri gawang dari Mesir akan dilakukan oleh Azim Rustik, main yang masuk menggantikan Christian Polpato tadi. Azim Rustik, masih Azim berhadapan dengan bola, mundur 3 langkah ke belakang, memberikan isyarat kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan, melambung bola, disundul oleh Irvino, masih mampu diamankan tadi. Kali ini kembali Rustik kirimkan umpan crossing, ada hampir saja tadi, ditinju saja bola tadi oleh penjaga gawang Mustafa Sober. Jadi perebutan bola, namun wasit Gustavo Teixeira tadi meniupkan peluit. Nampaknya ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Australia. Masih kita nantikan. Tadi sebuah peluang berawal dari umpan crossing tadi. Namun sayang tidak mampu dimanfaatkan tadi. Dan kali ini mencoba membangun serangan lagi dari tengah. Emam Asyur menguasai bola, pindahkan ke sisi sebelah kanan kepada Hasim Hasan menyisir sisi sebelah kanan penyerangan dari Mesir. Hasim terjatuh. Bukan sebuah pelanggaran nampaknya. Hasim Hasan terjatuh. Menyatakan dirinya dilanggar, namun wasit ataupun asisten wasit meminta pertandingan dilanjutkan ataupun tendangan gawang bagi Australia. Bukan sebuah pelanggaran. Bersiap-siap Patrick Beach, kiper dari Australia. Tendangan gawang sudah mundur 3-4 langkah ke belakang. Sudah dilakukan dengan kaki kirinya. Lambung tinggi bola datangnya. Jadi duel-duel bola udara. Kali ini Australia mencoba membangun serangan, namun diputus lagi-lagi. Bola meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan lemparan ke dalam kali ini bagi Mesir. Sudah dilakukan oleh Mahmoud Rezeguet, ke belakang kepada Rami, pindahkan ke tengah kepada Yasir Ibrahim, kepada Hani di sisi sebelah kanan, ke tengah kepada Emam Asyur, ke belakang kepada pemain dengan nomor punggung 4, pindahkan kepada Rami Rabia, masih Rami ke sebelah kiri kali ini ya. Mahmud pindahkan kepada Atia. Pindahkan lagi pendek kepada Emam Masyur. Sebelah kanan ada Hani di sana. Pendek saja kepada Hasim Hasan. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Emam Masyur. Yasir Ibrahim. Osam tadi kepada Rami. Pendek kepada Atia. Masih Atia. Marwan Atia. Pindahkan ke sisi sebelah kiri penyerangan dari Mesir. Ada Mahmoud Rezeguet tadi hampir saja mampu ataupun masih belum mampu menyambut umpan terobosan tadi, diamankan oleh Australia dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Mesir. Kali ini sudah mendengar di sisi sebelah kanan. Tendangan sudut di sisi sebelah kanan akan dilakukan oleh Omar Marmus. Memberikan isyarat kepada rekan-rekannya. Omar Marmus sudah dilakukan pendek saja kepada Marwan Atia. Kirimkan umpan lambung. Jatuh di kaki Muhammad Salah. Masih Muhammad Salah menguasai bola. Kirimkan umpan pendek kepada Hasim Hasan. Masih Hasim Hasan. Masih kirimkan umpan lambung. Disapu saja ataupun diamankan bola. Ditendang jauh ke depan oleh Azim Rustik tadi. Meninggalkan lapangan pertandingan. Lagi-lagi lemparan ke dalam. Sudah dilakukan pendek Marwan Atia. Marwan Atia masih menguasai bola. Pindahkan ke tengah kali ini. Hani. Masih Hani menguasai bola. Pindahkan ke sisi sebelah kanan. Ada Hasim Hasan. Masih Hasim Hasan. Kotak-atik dia. Masih Hasim Hasan. Kirimkan umpan lambung. hampir saja dicuri tadi bola, namun berhasil dicuri kembali oleh pemain Australia yang langsung tendang bola jauh ke depan. Diamankan bola, lagi-lagi lemparan ke dalam Omar Marmoush. Di lini pertahanan sisi sebelah kanan Australia kali ini mencoba membangun serangan. Emam Asyur pindahkan ke sebelah kanan kepada Muhammad Hani. Hani pendek kepada Hasim Hasan. Masih Hasim Hasan mendekati kotak penalti Australia dari sisi sebelah kiri gawang Australia. Kirimkan umpan tarik, namun disapu saja oleh Jack Irvin tadi. Bola jatuh di kaki Muhammad Tore tadi. Kirimkan umpan yang tidak akurat tadi Tore, dan bola justru meninggalkan lapangan pertandingan. Dan kali ini lagi-lagi peluang dimiliki oleh Mesir melalui tendangan sudut dari sisi sebelah kiri. Bersiap-siap, menit-menit rawan, fokus dan disiplin dari kedua kesebelasan karena sudah memasuki menit yang kedua. Tambahan waktu diberikan sebanyak 5 menit di babak yang kedua ini. Tendang sudut akan dilakukan oleh Mohamed Salah. Memberikan isyarat, sudah melambung, tinggi datangnya bola, disundul saja oleh Sotar. Terjadi duel bola udara, disapu saja bola, menjauhi kotak penalti Australia. Kembali jatuh di kaki Mohamed Salah. Berikan kepada Atia, kembalikan kepada Salah, kirimkan umpan crossing, oh disundul saja, oh hampir saja, umpan dari Muhammad Salah disundul tadi oleh Rami Rabia, namun mampu dengan cukup baik tadi, diamankan atau ditip tadi oleh Patrick Beats. Masih selamat gawang Australia. Kembali tendangan sudut akan dilakukan. Kali ini dari sebelah kanan Omar Marmoush, sudah dilakukan. Melambung bola, kali ini jatuh di kaki Muhammad Salah. Tendang langsung. Muhammad Salah mampu dengan mudah tadi ditangkap oleh Patrick Beas. Tendangan dari Muhammad Salah karena masih cukup lemah, langsung tendang bola jauh ke depan, lebih dekat kepada penjaga gawang dari Mustafa Sober. Langsung berikan umpan pendek kepada rekannya Emam Asyur. Kali ini alirkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Omar Marmoush. Masih Omar Marmoush, pendek kepada Mahmoud Rezeki. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Emam Asyur. Masih Emam Asyur, pindahkan ke tengah kepada Marwan Atia. Alirkan kali ini ke sebelah kanan, ada Muhammad Salah. Muhammad Salah kepada Marwan Atia, tendang langsung. Oh, masih membentur kaki Jack Irvin. Lagi-lagi mencoba membangun serangan, bola jatuh di kaki para pemain Mesir. Dari sisi sebelah kanan ada Muhammad Salah kepada Muhammad Hani tadi. Oh, mampu dicuri tadi bola, sapu saja bola jauh ke depan, dekat kepada penjaga gawang Mustafa Sober. Masih Mustafa Sober, pendek saja, berikan bola kepada Yasir Ibrahim. Alirkan ke sisi sebelah kanan, ada Hasim Hasan. Hasim Hasan masih mengotak-atik, dia mencoba melewati dua pemain dari Australia. Pindahkan ke tengah kepada Emam Asyur. Masih mencari rekannya Emam Asyur. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan, ada Muhammad Salah. Muhammad Salah mendekati kotak penalti. Muhammad Salah mengotak-atik bola, dia memasuki kotak penalti. Tendang langsung. Hampir saja Hasim Hasan tadi, namun tendangannya masih mampu ditahan tadi oleh Hari Sotar. Dan bersamaan dengan momen tersebut, wasit Gustavo Teixeira meniupkan peluit tanda berakhirnya babak kedua, dan skor 1-1 untuk kedua kesebelasan, sehingga pertandingan harus dilanjutkan dengan tambahan babak tambahan waktu. Dan Bung Tovan, untuk membahas jalannya pertandingan di babak yang kedua tadi akan kami serahkan terlebih dahulu kepada penyiar Bung Sabil. Silahkan.
3: Oke, terima kasih Bung Erik dan Bung Senpi. Masih lanjut kita ya di 2x15 menit perpanjangan waktu. Seru sekali Bung Taufan nih, saling serang ini di babak kedua. Tapi tadi di akhir-akhir